0: uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya 680 juta rupiah. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total 1,12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
2: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
3: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
4: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali, serpas di lapangan.
3: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
5: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
3: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemusnahan barang ilegal ini tentu berjalan dengan pelatihan untuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
7: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Priyonggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil

0: rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun bea cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
1: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parol muni, berikut 748 minuman keras, dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik terbesar 823,81 mililiter.
0: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
2: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
0: Diketahui, bea cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya bea cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
5: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
4: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
6: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
4: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
7: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
4: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
10: Ya, terima kasih Irwan Saukura. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada waktu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak cukup normal. Antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir, kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas. Kesadaran yang

0: jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: dari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan waktu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoisnya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk sajian informasi dalam informasi kebencanaan dari Pusdalop BPBD Kalimantan Timur tidak dapat kami hadirkan untuk hari ini dan juga esok ya di akhir pekan, dan kami akan hadirkan informasi-informasi penting lainnya untuk Anda di rangkaian sajian musik dan informasi. Ya pendengar, Kementerian Perhubungan terus memantau ya dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan, di mana menurutnya kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Hal ini dikatakan Lukman dalam keterangan persnya di Jakarta pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin, di mana menurutnya asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan NAM Air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Menurutnya, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan juga pertimbangan keselamatan, sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Ditjen Perhubungan Udara bersama pengelola bandara, maskapai, Airnav Indonesia, BMKG, dan juga instansi terkait memperkuat pemantauan karhutla. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di laman rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjalin sinergi strategis dengan Stasiun Geofisika Balikpapan guna memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Hal ini disampaikan Kepala BPBD Kalimantan Timur Buyung Dodi Gunawan di Samarinda pada Jumat kemarin. Menurut Buyung, pendengar, langkah sinergi ini menjadi tindak lanjut langsung ya atas peristiwa gempa bumi di Kabupaten Parigi Moutong pertengahan bulan lalu yang getarannya terus turut dirasakan hingga ke Brau, Kutai Timur dan juga Bontang. Dalam pertemuan tersebut, pihak Stasiun Geofisika Balikpapan memaparkan pentingnya kewaspadaan terhadap sejumlah sesar aktif lokal seperti sesar Loahaur Separi yang terus dipantau pergerakannya. Rombongan pemerintah daerah juga diperkenalkan pada pemanfaatan peralatan operasional serta sistem peringatan dini tsunami nasional atau INATIS. BMKG secara khusus turut mendorong kesiapan kawasan pesisir Kalimantan Timur untuk memenuhi 12 indikator komunitas siaga tsunami berstandar UNESCO IOC. Dorongan pembentukan program Tsunami Ready Community ini, pendengar, dinilai sangat krusial ya dalam meminimalkan resiko jatuhnya korban jiwa di wilayah pesisir.

0: aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu. Itu modal saya Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak. Glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
0: Wow!
4: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 1.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, tim gabungan dari berbagai unsur di bawah Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, kembali menangani kebakaran hutan dan lahan seluas 10,65 hektar di Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam. Sebagaimana dilaporkan dan disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Penajam Pasir Utara Nur Laila di Penajam pada Jumat kemarin, semenjak adanya laporan sore kemarin, tim gabungan kembali diturunkan melakukan penanganan sehingga sampai hari ini penanganan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara lagi. Bahkan penanganan karhutla Jumat dibantu dengan alat berat karena masih adanya tumpukan kayu gelondongan di lokasi tersebut yang dikhawatirkan sampai tumpukan bagian bawah yang termakan api. Untuk itu saat ini alat berat mendorong dan mengangkat kumpulan kayu gelondongan. Di saat yang sama petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke kayu yang hangus terbakar agar api benar-benar mati. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali kami menyapa Anda dalam program Beranda Asta Cita. Program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di Kota Samarinda, keberhasilan program ini tidak lepas dari peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang setiap hari menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan hingga dampak yang dirasakan masyarakat, ikuti wawancara kami bersama Kepala SPPG Luabuah, Deki Wahyudi.

0: bisa dijelaskan terlebih dahulu Kak Deki ya, terkait SPPG di sini. Ini menyasar berapa sekolah dan berapa orang yang disasar?
1: Baik, untuk di SPPG kita sampai dengan hari ini kita melayani penerima manfaat dari 10 sekolah dan 6 posyandu. Total keseluruhan 2.600an orang. Kita juga di sini memfokuskan kepada perbaikan gizi untuk 3B. Karena kan yang paling umum itu balita ya. Karena untuk program ini kan untuk mencegah stunting atau menuruni angka stunting di Indonesia.
0: Ya, proses MBG 3B itu sendiri seperti apa nih, sampai bisa sampai ke penerima manfaat?
1: Kalau proses MBG mungkin dari awal ya, penerimaan barang itu kita penerimaan barang

0: 5 sampai jam 6 sore. Di situ ada tim kita mensortir barang yang baik dengan barang yang tidak baik. Jadi semisal ada barang yang tidak baik atau rusak, kita hubungi supplier, kita minta ganti agar bisa tercukupi lah. Terus proses persiapan itu dimulai jam 11 malam.
1: 12.
0: Jam 12. Pemotongan sayur dan pemas terus lanjut ke produksi. Jam 2 subuh. Setelah dimasak balik ke ruang pemersihan. Di pemersihan jam 4 subuh. Habis itu jam pengantaran awal kita jam 7.30 untuk anak SD. Kalau yang untuk posyandu kita masaknya yang kedua jam 5 subuh karena pengantaran jam 9.
2: Kalau untuk posyandu tiap hari juga ya?
0: Posyandu kita pakai menu penunjang gizi. Jadi makanan omprengnya hanya hari Senin sama Kamis. Tapi penunjang gizinya kita berikan susu, buah di hari Selasa, Rabu sama Jumat.
2: Untuk posyandu itu tiap hari juga?
0: Hitungannya tiap hari, cuman kita kasihkan 2 hari aja.
3: Jadi, untuk omprengnya itu dua hari, setiap hari Senin itu 3 yang dikasih, Pak. Jadi kalau yang pertama itu omprengan, di dampingi penunjang gizi itu yaitu susu dan buah. Buahnya itu 2 paket untuk hari Selasa dan Rabu. Begitupun juga di Senin, di Kamis ada omprengan plus buah dan susu 1 paket untuk hari Jumat.
2: Ada berapa posyandu tadi?
0: 6 posyandu.
3: 6 ya.
2: Jumlahnya semua berapa?
0: Jumlah
2: total penerima.
0: Total posyandu
2: yang
0: 483.
2: Itu balita semua.
1: Balita, ibu hamil,
4: ibu susui.
2: Oh, ibu susui. Ada komplain enggak selama ini mereka?
1: Selama ini berjalan baik aja sih, Pak. Karena mereka justru lebih ini ya, excited banget ya.
2: Bahkan ada yang mau nambah katanya ya.
1: Iya, jadi tuh awal itu kita masih ada 3 posyandu. Ini kan kami ambil 6 posyandu karena yang 3-nya lagi tuh ngubungi kita terus ini. Gitu, minta dikasih MBG karena penerima manfaatnya juga sudah banyak juga yang pengen MBG, ngelihat di MBG yang di sebelah sini dapat, pengen juga ya. Gitu.
3: Mungkin karena menu kita ini bagus-bagus, beda. Mesti ada perbandingan antara, oh dapur ini kok beda ya sama dapur ini gitu kan. Nah itu masing-masing dari ahli gizinya lagi untuk menentukan bagaimana proses dari operasional mereka untuk mengolah bahan itu menjadi bahan yang baik untuk dikonsumsi. Dan masing-masing dapur kan orangnya berbeda-beda.
2: Ya.
3: Kita kan di sini berupaya memaksimalkan semaksimal mungkin yang memberikan terbaik lah untuk bagaimana

0: Pernah gak sih kamu rasa gampang capek banget padahal aktivitas kita gak seberapa?
1: Nah, sering banget malahan. Bisa jadi itu ya, karena gaya hidup kita itu belum sehat. Nah, kadang juga itu kita lupa hal-hal kecil yang kayak penting banget buat tubuh kita.
0: Bener banget, Ca. Contohnya, aku ngerasa cukup buat tidur 7-8 jam di setiap malam. Banyak loh orang-orang di luar sana yang meremehkan tidur. Padahal itu waktu tubuh kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan energi.
1: Betul banget. Terus ya, jangan lupa minum air putih itu minimal 8 gelas sehari, biar tubuh kita itu tetap terhidrasi. Gerak aktif juga penting. Jalan kaki atau naik tangga udah cukup buat jaga kebugaran kita. Simple kan?
0: Bener banget, Cak. Aku setuju. Dan yang terakhir, jangan terlalu stres ya. Luangkan waktu buat hal-hal yang kamu sukai, supaya pikiran tetap sehat.
1: Jadi sob, kuncinya bukan perubahan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya. Ayo deh, mulai hari ini kita hidup lebih sehat bareng-bareng.
2: Ingat, gaya hidup sehat bukan tentang perubahan besar dalam semalam, tapi tentang kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Ayo, mulai hari ini kita jaga tubuh agar tetap kuat, segar, dan siap menjalani aktivitas.
3: Ya, Mas Deki, mungkin ada cerita menarik nih saat sidak di lapangan terkait MBG ini.
4: Saat sidak di lapangan ada yang menarik juga. Karena kita kan di sini ada tim untuk turun ke sekolah, ataupun kadang kami berdua turun ke sekolah. Di situ yang menariknya, biasa kami mewawancari salah satu anak, misalnya, hari ini apakah MBG-nya enak? Enak, saya sampai nambah 3. Soalnya makan yang punya temannya yang gak masuk sekolah. Jadi, dan hal menariknya juga banyak requestan lah dari anak-anak.
5: Katanya ada surat cinta tadi ya?
4: Iya, ada surat cinta di omprengan. Min atau Bang, besok request menunya ini, buah semangka, sayurnya ini. Dan kemarin juga kami wujudkan requestan mereka.
5: Enggak susu.
4: Bang, Kak, kami minta susu di omprengan, bisalah kami wujudkan susu. Jadi, dan banyak juga mereka minta lagi susu, cuman kami bilang, ya kami tampung dulu ya, kita tampung. Nanti bakal kita wujudkan lagi.
5: Bahkan dan, ada menu yang khusus misalnya yang tidak apa namanya alergi ayam atau alergi iya, ikan gitu ya.
4: Iya. Ya, di sini termasuk tim kami lah bertiga. Memang untuk alergi itu kami spesialkan. Semisal ada salah satu contohnya alergi ayam telur, jadi kami ganti dengan menu ikan agar bisa merasakan juga MBG ini. Jadi tidak melihat temannya makan, jadi dia makan juga.
3: Untuk penetapan menu sendiri ini siapa ini, Pak?
4: Penetapan menu ahli gizi.
3: Ahli gizi. Ini seperti apa nih, agar tidak berulang-ulang ini menunya setiap hari, seperti apa nih?

0: dibuatnya setiap hari Kamis. Nanti kita revisi mana nih bertiga nih. Hmm. Bertiga. Ini budgetnya sekian. Jadi harus sesuai sama budget. Kita tapi kan kalau misalnya di BGN itu kan dulu ya itu 10.000 ya per ompreng ya. Nah, sekarang kita pakai fluktuatif at cost. Jadi mainnya pakai ini grafik. Misalnya menu hari Senin ayam. Dia maksudnya ke 11.000 misalnya gitu. Nanti Selasa 8.000 telur. Jadi kan dia saling menutupi, itu silang gitu. Nah, nanti sudah oke, menunya fix, order bahan makanan PO datangnya hari Minggu, Minggu sore. Minggu sore itu untuk hari Senin, Selasa, Rabu, malamnya langsung eksekusi. Di persiapan besoknya langsung dibuat ini ya. Sesuai sama perhitungan kami 2700 lah.
1: Kalau kita menyentuh 2700 sempat kita iya. Ada penyesuaian lagi, ada yang siswanya itu tiba-tiba dari hari meninggal juga salah satunya, ada yang juga pindah sekolah kan jadi berkurang-kurang.
2: Nah, ini kan ada kenaikan harga nih baik 9 kebutuhan pokok maupun beras nih. Ada pengaruhnya enggak?
0: Pengaruh pasti ada, cuma karena kita besar porsinya, Pak. Jadi pengaruh tuh enggak terlalu ini sih, enggak terlalu besar banget sih. Bisa coba gimana Mas?
1: Nah, jadi gini, kalau harga ini sebenarnya dunia F&B itu sangat cepat. Siang ini harga sekian, malamnya bisa berubah lagi, Pak. Ketika kita udah menyentuh harga yang pas, kita di situ kita wajib membeli barang itu. Makanya kita selalu update untuk rela harga di pasar. Makanya itu untungnya alhamdulillah anggaran dari BGS selalu jalan. Jadi saya selalu monitoring rela harga pasar. Ketika barang ini lagi murah, oke, ini bisa eksekusi. Ketika barang ini lagi mahal, tapi di menu sudah ditentukan oleh ahli gizi, saya konsultasi sama ahli gizi. Ini harga nggak bisa masuk di kita ini. Kita harus ganti barang dengan yang gizi yang sama yang menu sebelumnya. Maka dilakukannya perubahan menu. Makanya kita nggak bisa memaksakan suatu hal itu yang nggak ketika harga itu naik. Makanya kita selalu pasti ada substitusinya seperti itu. Setiap bahan pasti ada yang memiliki gizi yang sama, nggak pasti ada yang beda. Makanya ada ahli gizi ini yang menentukan, oh ini substitusinya ini. Contoh kayak kelengkeng, kelengkeng harga mahal, padahal kita sudah punya buah asli daerah kita nih, ihau. Bentuknya sama, rasanya sama seperti kelengkeng, udah kita ihau. Karena ihau murah dibandingkan kelengkeng, seperti itu. Nah, saya seperti itulah. Contoh kayak ayam fillet sama ayam potong, lebih murah mana? Lebih murah ayam potong, kan? Hanya itu banyak lah kita substitusi. Tapi kita
2: tetap memperhatikan kualitas
1: dan selalu memberikan menu spesial. Salah satunya itu adalah daging.
2: Dua minggu sekali kita pakai daging.
3: Itu. Baik, mungkin Kak, apa namanya gizi yang paling ditekankan khususnya anak sekolah ini apa nih?
0: Iya, kalau misalnya gizi yang ditekankan untuk anak sekolah khususnya untuk pembangunan Indonesia cemerlang ya. Ini kan fokusnya ke stunting. Nah, stunting itu kenapa disebut stunting? Karena dia kurang protein. Jadi di sini kita tingkatkan protein. Kalau misalnya ada yang alergi tahu tempe juga kita doublekan ke proteinnya juga, ke ayam, telur gitu. Jadi yang kalau misalnya yang bagus ke anak-anak itu harusnya itu protein. Protein hewani, protein nabati, yaitu ayam, telur, daging, tahu tempe, kacang-kacangan, seperti itu.
3: Artinya beda dengan pemberian yang ke MBG 3B juga ya?
0: 3B sama juga, sama. Karena kan kita fokusnya lebih ke stunting. Yang lainnya itu penunjang. Tapi yang kita fokuskan lagi itu ke proteinnya.

0: kamu loh.
1: Tapi hidup ini penuh tekanan. Kadang aku juga bingung mau curhat ke siapa.
0: Iya, aku ngerti. Tapi ada banyak cara yang lebih sehat buat ngilangin stres kamu. Olahraga misalnya, dengerin musik, ngobrol sama temen atau sama guru. Pokoknya jangan korbankan masa depan kamu demi kesenangan sesaat dah.
2: Saya dengar kalian bicara soal narkoba. Bapak bangga sama kamu, Dev. Sudah menyadarkan temanmu. Tapi ingat juga ya, selain narkoba, korupsi juga ancaman besar untuk bangsa ini.
1: Korupsi? Itu kan urusan pejabat. Apa hubungannya sama kita, Pak?
2: Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi merusak kepercayaan, menghancurkan keadilan, dan membuat rakyat menderita. Kalau kita cuek, bisa jadi kita ikut-ikutan suatu hari nanti.
0: Bener, Pak. Korupsi itu kayak racun. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya gede banget.
2: Pesan Bapak, kalian itu generasi muda, punya peran penting. Katakan tidak pada narkoba. Lawan korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, seperti jujur saat ujian dan tidak mencontek.
1: Saya jadi sadar, Pak. Kalau saya terus ikut-ikutan yang negatif, saya bisa menghancurkan hidup saya sendiri, bahkan menyakiti orang lain.
0: Yaudah, Yohan, yuk. Kita sama-sama jadi anak muda yang berani beda. Bukan karena mau ikut-ikutan, tapi karena kita peduli. Katakan tidak pada narkoba. Jauhi pergaulan yang menjerumuskan. Tanamkan kejujuran dan integritas sejak dini. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita.

0: Tadi aku lihat kamu ngobrol sama anak-anak yang suka nongkrong di gang belakang deh. Hati-hati loh, mereka kabarnya suka pakai narkoba tuh.
1: Ah, Dev, jangan terlalu khawatir. Mereka bilang cuma iseng-iseng kok, biar nggak stres. Lagi pula, cuma sekali, nggak akan ketagihan kok.
0: Iya, itu kan yang mereka bilang. Tapi kenyataannya, narkoba itu bisa bikin kamu ketergantungan, merusak tubuh kamu, bahkan bisa bikin kamu kehilangan masa depan kamu.

0: Sementara itu, pendengar RRI Samarinda, setelah mendengar seperti apa proses penyediaan makanan bergizi di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Loabua, kami juga meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di salah satu sekolah penerima manfaat, yakni SMP Negeri 28 Samarinda. Di sekolah ini, makanan yang telah disiapkan SPPG didistribusikan kepada para siswa sesuai jadwal setiap hari sekolah. Pihak sekolah pun berperan memastikan pembagian berlangsung tertib, sekaligus mengawasi agar para siswa mengonsumsi makanan bergizi yang telah disediakan pemerintah. Lalu bagaimana pelaksanaan program ini dari sudut pandang sekolah? Apa saja manfaat yang dirasakan oleh para siswa? Serta bagaimana dukungan pihak sekolah terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis? Berikut wawancara kami bersama Kepala SMP Negeri 28 Samarinda, Bapak Agus.
1: Anak dalam kondisi memang sudah keadaan ya lapar atau perlu makan kan?
2: Betul.
1: Nah, di jam istirahat pertama itu kan jam setengah sembilan, setengah sepuluh, 9.30. Jadi mereka sarapan di kantin dulu. Nah, setelah itu pada istirahat kedua jam setengah satu, 12.30 itu, mungkin baru kita bagikan. Nah, yang pertama mungkin perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah. Ya, dengan adanya MBG ini, ya luar biasa manfaatnya, sangat luar biasa. Kenapa? Karena ya mungkin, ya mohon maaf, mungkin karena latar belakang ekonomi memang, dan mereka banyak yang jauh-jauh. Ada yang dari Sungai Pimping, ada yang dari Luagaga, pulang jam 14.45, bayangkan. Tadi sarapannya cuma dapat misalnya suapan, cuma berapa suap kan? Nah, dengan adanya MBG ini, alhamdulillah. Ya nanti ya kalau memang sempat ya sampai bisa ngeliat sendiri seperti antusiasnya anak-anak ya. Dan sangat terbantu.
2: Sangat terbantu.
1: Sangat terbantu, sangat terbantu.
2: Ada berapa siswa Pak kita yang dapat MBG di sini Pak?
1: Siswa sementara kita itu total siswanya 446. Ya, dari total seluruhnya dengan guru dan tenaga kependidikan ada 448.
2: Semuanya mendapatkan MBG?
1: Semua.
2: Nah, sudah berapa lama Pak SMP 28 mendapatkan?
1: Sudah berjalan selama tanggal 13 Juli. 13 Juli, jadi ini sudah minggu ketiga.
2: Apa Pak? Mungkin bisa diceritakan pahitnya dulu, nanti ceritanya manis ya Pak?
1: Nah, sempat kita berpikir begini. Sepertinya MBG ini akan sangat mengganggu dalam proses belajar mengajar waktu awal.
2: Awal.
1: Ya awal. Tapi ternyata ya setelah kita libatkan semua teman-teman guru dan tenaga kependidikan untuk mengatur, kemudian melibatkan anggota OSIS, ya memantau ke kelas, ya sehingga alhamdulillah selama perjalanan ini ya dalam kondisi yang aman dan nyaman.
2: Tidak ada gangguan Pak tahun ini?
1: Tidak ada.
2: Misalnya ada apa keracunan
1: atau? Oh alhamdulillah belum ada. Jangan sampai, ada. Jangan sampai ada.
3: Untuk tanggapan orang tua sendiri Pak ini terhadap program makan bergizi gratis?
1: Ya sangat positif, sangat positif. Karena kebetulan pada waktu kita ini apa namanya ada sebelum MPLS itu kan kita ada parenting dengan orang tua. Kita panggil orang tua siswa baru terutama untuk pra MPLS itu kita sampaikan. Saya bilang begini, kemungkinan ini ada berkah buat kelas 7 yang baru datang ini karena kemungkinan nanti tanggal 13 pada saat MPLS pertama itu sudah mendapatkan MBG. Orang tua pada terima kasih dan bersyukur. Nah, gitu.
2: Pak, kalau SMP 28 ini mencakup kelurahan atau desa atau kawasan apa aja di sini, Pak?
1: Nah, di sini kita ada keistimewaan sebenarnya karena kita menampung warga Kutai Kartanegara.
2: Ini perbatasan Pak ya?
1: Ya, kurang lebih dengan SMP 15. Nah, kita di sini menampung sebagian warga Sungai Pimping, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Luagaga dan RKR. Itu sudah masuk wilayah Kukar semua.
2: Dan ini juga kawasan industri Pak ya?
1: Kawasan industri ya. Tapi industrinya sudah nggak terlalu ini sih. Ya, kalau dulu kan ada beberapa pabrik ini sih.
2: Dan tingkat ekonomi warganya juga?
1: Iya, karena kebanyakan pendatang, artinya mereka datang ke sini memang untuk bekerja, dan ada sebagian warga masyarakat yang istilahnya menitipkan anaknya untuk tinggal bersama keluarga di sini, sementara orang tua ikut bekerja di tempat lain. di sawit di mana sebagian ke Sangatta ke mana pokoknya kemana-mana yang lagi marak sawit sekarang kan. Jadi anak dititipkan dengan keluarga di sini sekolah, orang tua bekerja di perusahaan.
2: Ya, ya. Dengan adanya MBG mereka sangat bersyukur.
1: Sangat, sangat, sangat. Dan sebelum ada MBG saya memang sudah sering tanya mereka, kalau seandainya ada MBG nak, kalian makanlah. Karena kita mendengar rumor-rumor dari ini kan, oh banyak yang gak kemakan. Alhamdulillah, oh kok, iya pak, mau pak. Bahkan mereka sering tanya, kapan MBG-nya pak, kapan MBG-nya?
2: Pak, kayaknya untuk menu favoritnya MBG di sini anak-anak yang mana pak?
1: Ya, kalau ya selama ini yang kita lihat itu artinya ya pas aja sih sebenarnya, pas aja sih karena ayam, telur, kalau ikan sih belum karena mungkin ikan masih ini kan, ya. Karena ikan itu kan ada yang sebagainya alergi kan. Ya. Bahkan ada juga yang alergi telur. Nah, yang alergi telur itu mungkin sampai lihat tadi di luar itu ada yang dibungkus-bungkus itu kan. Itu spesial untuk yang alergi. Jadi memang sudah mereka dari SPPG-nya minta data, ada berapa siswa yang alergi, ya sudah disiapkan sendiri. Gitu.
2: Bagaimana Pak koordinasi antara sekolah dengan dapur? Dapur.
1: Ya, kita alhamdulillah berjalan lancar karena memang kita di sini sudah menugaskan beberapa orang. Satu orang yang memang khusus untuk komunikasi dengan pihak SPPG-nya. Saya bilang kalau misalkan ada hal-hal yang kecil, ya kalau bisa jangan terlalu inilah. Ya. Artinya ya apapun namanya manusia, pasti namanya min dan plus itu kan apa yang kita lakukan pasti ada. Jadi ya kalaupun ada misalnya yang kurang ininya, ya jangan terlalu inilah diekspos. Bukan berarti kita mau ini, mau apa. Tapi kalau masih bisa kita antisipasi, kenapa tidak kan? Karena kita sama-sama ya kerja, mereka juga kerja, ya. Kan gitu.
2: Pak, berarti SMP 28 ini lebih banyak konsumsinya tidak terbuang, Pak ya, daripada terbuang.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kalau dihitung-hitung dari persentasenya, yang termakan itu di atas 98% lah. Iya. Kalaupun ada yang tidak, mungkin karena memang tidak suka. Iya, kan memang tidak suka atau mungkin
2: sudah
1: kenyang atau bagaimana kan? Ya sudah makan. Iya, kalau istilahnya memang karena ini enggak jarang sih.
2: Tapi apa namanya kantin kita tetap jalan.
1: Tetap kantin tetap jalan, alhamdulillah tetap jalan dan belum ada yang komplain. Karena memang itu kita antisipasi kan bagaimana caranya supaya kantin juga jalan. Ya MBK juga jalan, anak-anak nyaman kan gitu.
2: Kantin sehat juga di sini Pak ya diterapkan Pak?
1: Diterapkan. Kita terapkan kantin sehat. Ya salah satunya adalah melarang menjual minuman-minuman yang terlalu banyak mengandung gula buatan. Karena kita sering terpantau di sini. Kita terpantau dari Puskesmas Lobakung. Hampir 21 bulan itu dua kali mereka datang itu. Ya. Kita memang sudah ini artinya ya termasuk juga masalah ini kan masalah sampah ya sampai bisa lihat sendiri lah kondisinya
2: bersih kan bersih apa sekolah di Biak Tenggul Pak?
1: Iya ya tapi belum dapat juara sih cuma artinya saya bilang saya kita tidak terlalu mengejar juaranya ya. Tapi yang penting kita wujudkan dulu kebersihannya gitu.
3: Oh, Pak Agus ini mungkin ada perubahan dari konsentrasi atau semangat belajar anak-anak pas pelajaran ini semenjak adanya makan gizi gratis kah Pak?
1: Ya kelihatannya bagus-bagus artinya anak-anak itu ya mohon maaf lah ya sebelum ada mereka MBG ini misalnya makan siang lah bahasanya ya rata-rata kalau sudah jam 12 ke atas itu ya kalau saya melihat anak-anak itu ya mulai redup lah mungkin kan sudah dikasih asupan makan siang ini ya semangat-semangat saya lihat itu ya. Yeah. Benar loh.
3: Bahkan sampai jam selesai.
1: Iya. Sampai jam pulang itu.
3: Kalau boleh tahu Pak, anak-anak kelas berapa nih Pak yang paling antusias atau yang paling enggak sabar menunggu jam untuk MBG, pembagian MBG-nya?
1: Justru yang kelas 9 sama kelas 8 ya. Kalau kelas 3 kan mungkin karena mereka baru menyesuaikan kan, baru adaptasi, mungkin ya masih ini itu dan sebagainya sehingga enggak terlalu ini. Tapi yang justru begitu ini, MBG sudah datang.
3: Ada cerita Pak atau pengalaman lucu dari murid-murid pas pembagian makanan di kelas?
1: Ya ada aja sih mereka cerita, mintanya banyak. Saya bilang itu kan sudah dijatah, satu orang satu om perengan itu satu orang. Saya Pak belum puas kalau nggak makan 11 katanya perengan. Saya bilang hebat juga kamu ya. Masih mau katanya Pak.

0: pendengar wawancara kami bersama Kepala SPPG Luabua Deki Wahyudi dan Kepala SMP Negeri 28 Samarinda Agus mengenai pelaksanaan dan manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kota Samarinda. Semoga program ini terus memberikan kontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Saya Nesor Kula dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi telah kami hadirkan ya majalah udara Beranda Asta Cita dengan topik ompreng bergizi yang selalu habis disantap siswa. Baik pendengar Pro 1 Radio Samarinda, masih ada waktu beberapa menit ke depan pendengar sebelum kita masuk pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting untuk Anda ya. Dan di mana saat ini pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini mengantisipasi karhutla dan penanganannya. Seperti apa informasinya ya pendengar, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

rangka milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

Baik, pendengar Pro Satelit Samarinda, guna mengantisipasi karhutlah, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin meninjau langsung sejumlah titik api di wilayah Kecamatan Damai, didampingi Sekretaris Daerah Eric Victory, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yudianto Rihartono, Kepala Perumda Air Minum Untung Suropati, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda pada Jumat kemarin. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mengantisipasi sekaligus menangani kebakaran hutan dan lahan yang saat ini menjadi perhatian bersama. Pemantauan lapangan juga dilakukan untuk memastikan langkah penanganan dapat dilaksanakan secara tepat dan terkoordinasi guna mencegah meluasnya kebakaran. Bupati Frederick Edwin mengatakan, untuk sementara ini belum terdapat peningkatan status penanganan karhutla di Kutai Barat. Kondisi daerah masih berada dalam status siaga, sehingga kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh pihak perlu terus ditingkatkan. Ia menegaskan pendengar, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan juga kerjasama seluruh unsur, termasuk perusahaan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan menurutnya pendengar, komunikasi dan koordinasi yang baik sangat diperlukan ya, agar bantuan dapat segera dikerahkan ketika terjadi kebakaran. Perusahaan maupun instansi yang memiliki peralatan pendukung seperti alat berat dan water tank truck diharapkan juga dapat mengarahkan sumber daya tersebut untuk membantu mencegah mengurangi meluasnya api. Nah, sementara itu pendengar, kondisi kekeringan yang melanda wilayah Kecamatan Long Mesengat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ini mulai menjadi perhatian serius ya, karena berdampak pada ketersediaan air untuk lahan pertanian. Berkurangnya sumber air menjadi tantangan bagi para petani dalam memenuhi kebutuhan tanaman sekaligus juga mempertahankan keberlanjutan kegiatan budidaya. Situasi ini pendengar berpotensi mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan juga produktivitas pertanian apabila berlangsung dalam waktu yang panjang. Kondisi lahan yang semakin kekurangan air juga dikhawatirkan menghambat kegiatan tanam pada periode berikutnya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dua informasi ini pendengar dapat Anda baca dan akses melalui laman rri.co.id. Dan sekaligus juga informasi ini mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Pagi. Nanti akan berganti bersama rekan Rati Irawan pendengar yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda Siang. Dan jangan lewatkan sajian informasi dalam program dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi nanti akan hadir juga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
2: Siapa suruh mau?
1: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar klaim di media sosial bahwa efek samping berbahaya vaksin DPT. Depdesel sengaja disembunyikan efek samping yang disebut antara lain bayi boneka, kejang pingsan, menangis terus-menerus, dan kerusakan saraf. Klaim tersebut adalah hoax. Dokumen resmi US Food and Drug Administration FDA memang mencantumkan kejang dan hipotonik hiporesponsif episode HHE sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemberian dosis vaksin berikutnya. Namun, pencantuman kejadian tersebut tidak berarti

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1, apa kabar Anda? Kita di air pekan kali ini, saya Rati Irawan temani Anda. Hari Sabtu yang cukup cerah pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Apakah di sekitar kita juga sudah terdeteksi ya ada kabut asap? Ini kemarin-kemarin saya agak nggak apa namanya, kalau orang Jawa bilang nggak mudeng. Kenapa kok mendung-mendung terus? Apakah memang sudah kabut asap juga di Kalimantan Timur, di Samarinda? Anda boleh informasikan ya pada kami di 0811-554-9976 kalau memang Anda punya informasi atau data yang valid. Yang pasti di tengah cuaca seperti ini, tetap jaga kesehatan untuk Anda semuanya. Saya seringkali juga mengimbau menggunakan masker kalau hari terik ya pendengar, hari cukup panas. Untuk apa? Untuk melindungi kulit kita ya, gunakan sunblock dan lain sebagainya. Tapi di tengah cuaca tidak menentu seperti ini, menggunakan masker ini menjadi salah satu cara terbaik juga. Selamat menikmati air pekan Anda, Pro 1 RRI Samarinda, kala informasi dan inspirasi. Tadi sudah ada Bungong Jempa, lagu dari Aceh yang dinyanyikan oleh Dea Fauzia. Kali ini ada lagu pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga.
1: Terus apa?
0: Asrama Haji.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa RRI. Informasi kami sampaikan dari laman rri.co.id. Kementerian Perhubungan memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Dikatakan oleh Lukman, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, 19 Agustus. Karena memang sejak 16 Agustus lalu jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak karhutla. Di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan NAM Air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat yang bepergian dan menuju wilayah terdampak asap memperhatikan informasi terbaru dari maskapai. Penumpang juga diminta mengikuti arahan petugas apabila terjadi penyesuaian jadwal penerbangan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih dari laman rri.co.id, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Balikpapan mengeluarkan peringatan terkait fenomena El Nino yang semakin menguat di Kalimantan Timur. Berdasarkan pemantauan dinamika atmosfer terbaru, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ketua Tim Data dan Informasi Badan Stasiun BMKG, maksud kami BM, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Haji Muhammad Sulaiman Samsupingan Balikpapan, Huda Absor Mohsinin, menjelaskan puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober 2026. Seiring menguatnya El Nino, risiko kekeringan diperkirakan meningkat di berbagai wilayah Kalimantan Timur. Curah hujan diproyeksikan menurun dalam beberapa bulan ke depan. Gejala kekeringan meteorologi juga mulai terlihat ditandai dengan hari tanpa hujan HTH yang berlangsung cukup panjang. Kondisi di lapangan menunjukkan debit air Sungai Mahakam mulai menurun. Penyusunan debit juga terjadi pada sejumlah waduk yang menjadi sumber air baku, di antaranya Waduk Manggar dan Waduk Sepakus Moy. Sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan, BMKG menyediakan akses pemantauan titik panas atau hotspot yang dapat diakses masyarakat melalui laman resmi satelit Polar BMKG. Sementara itu, pemantauan sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui peta Spartan BMKG atau sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pantauan pada sistem Spartan BMKG, kategori sangat mudah terbakar, very high, ditandai dengan sebaran warna merah yang terlihat di sejumlah Kalimantan. Di Kalimantan Timur, wilayah dengan sebaran antara lain yaitu Kutai Barat, Tanah Grogot, Penajam, dan wilayah Kutai Kartanegara dan juga Bontang. Kondisi cuaca yang kurang menguntungkan tersebut dipengaruhi kombinasi gangguan cuaca dalam skala global dan sinoptik. Selain El Nino, saat ini terdapat aktivitas siklon tropis pada skala sinoptik.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

rangka milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: FM.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Balikpapan bersama Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menemukan 77 produk bahan obat bahan alam OBA ilegal yang beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran data registrasi, seluruh produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat atau BKO. Mayoritas produk juga tidak memiliki izin edar atau TIE dan mencantumkan nomor izin edar atau NIE fiktif. Kepala Balai POM Balikpapan, Gerson Pararak, menyatakan keprihatinannya

atas temuan tersebut. Hasil pengawasan BPOM sepanjang 2025 hingga saat ini menunjukkan adanya tren penambahan BKO pada sejumlah produk bahan obat bahan alam. Produk yang ditemukan antara lain adalah produk penambah stamina pria mengandung sildenafil, tadalafil, ada Fardenafil HCL dan lain sebagainya. Pendengar Pro 1, di produk Pegalino juga demikian, ada beberapa bahan obat tambahan, obat pelangsing juga demikian, ada produk pengemuk badan dan juga diabetes. Jadi pendengar Pro 1 RS Samarinda, masyarakat diminta mewaspadai 77 merek obat OBA yang ditemukan mengandung BKO yang beredar di masyarakat. Apa saja obat-obatan tersebut? Pendengar Pro 1, silakan Anda baca selengkapnya di laman rri.co.id.

Pada pukul 11 nanti ada ruang disabilitas dan inklusi. Pada kali ini terkait topik implementasi peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Kita akan simak dan dengarkan pendengar Pro 1 pukul 11. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi.

0: berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.
1: Tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beres.

0: 1. Pendengar, operasional Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan tetap normal meski kabut asap karhutla mengganggu jarak pandang di sejumlah bandara regional Kalimantan. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sepinggan, Iwan Winaya Mahdardi, mengatakan hingga kini belum ada gangguan signifikan maupun pembatalan penerbangan akibat kabut asap. Gangguan jarak pandang terjadi di Bandara Supadio Pontianak, Cilik Riwut Palangkaraya, dan Samsudi Nur Banjarmasin. Meski demikian, keterlambatan penerbangan dari bandara terdampak berpotensi memengaruhi jadwal penerbangan lanjutan menuju maupun dari Balikpapan.
1: Lintas informasi.
0: Row 1. RRI Pro 1 Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, nantikan sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang disabilitas dan inklusi. Pada hari ini akan mengulas topik implementasi peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Di tengah bencana

0: bahwa kebijakan tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas. Nah, pendengar dan pemirsa, pada dialog kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut dengan satu perkembangan yang sangat penting, di mana pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Peraturan ini menjadi penting karena setelah penantian panjang sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kini ada peraturan pemerintah yang secara lebih konkret mengatur mengenai hak konsesi bagi penyandang disabilitas sekaligus memberikan skema insentif bagi perusahaan yang ikut mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Secara sederhana, pendengar dan pemirsa, konsesi adalah bentuk potongan biaya yang diberikan kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Dan yang menarik, PP nomor 31 tahun 2026 ini menetapkan besaran konsesi paling rendah 20% dengan kemungkinan konsesi yang lebih besar bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping pada sektor tertentu. Konsesi tersebut mencakup berbagai kebutuhan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, dan utilitas, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, kebudayaan, dan pariwisata hingga olahraga. Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana aturan tersebut apakah memang benar-benar diterapkan? Apakah penyandang disabilitas sudah mengetahui dan dapat mengakses hak tersebut? Bagaimana kesiapan pemerintah pusat dan juga daerah implementasinya di Kalimantan Timur, dan tentu yang tak kalah menarik adalah bagaimana penerapannya di Penajam Pasir Utara, wilayah yang kini menjadi bagian penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Apakah pembangunan IKN juga akan menjadi momentum untuk menghadirkan standar baru kota yang benar-benar inklusif bagi penyandang disabilitas? Sudah bersama kami di akhir pekan ini ada Bapak Kikin Tarigan, Komisioner Komnas Disabilitas Republik Indonesia. Selamat siang Pak Kikin.
1: Selamat siang Ibu.
0: Ya, sehat Pak?
1: Sehat selalu Ibu.
0: Kabar baik ya, baik. Terima kasih Pak ya. Kikin sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Yang tadi sudah sempat kami sampaikan ya, bagaimana IKN penerapannya di wilayah IKN khusus di Penajam Pasir Utara. Sudah ada Bapak Aparse Jayana SE, Ketua PPDI Penajam Pasir Utara. Halo, selamat siang Pak Aper. Halo.
2: Selamat siang. Ya, halo.
0: Ya, selamat siang Bapak. Sehat
2: Mbak
0: ya Pak?
2: Rati. Mm-hmm. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Aman Pak Penajam Pasir Utara hari ini?
2: Alhamdulillah. Cuacanya masih panas, tetap panas.
0: Cuacanya ini, Mbak. Masih tetap panas. Baik. Ya. Ya. Yang terakhir tak lain dan tak bukan, ini sudah sangat familiar dengan kita semua. Ada Ibu Hajah Ani Joyeria, Ketua PPDI Kalimantan Timur. Halo, assalamualaikum Bu Ani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rati.
0: Sehat Bu Ani?
3: Alhamdulillahirabbil alamin, sehat dan senang sekali berjumpa dengan Mbak Rati, dan istimewa juga Pak Kikin dan Mas Aper yang siang hari mengisi acara ini.
0: Baik. Bu Ani ini pasti akan selalu memberikan inspirasi ya buat kita dan terus memperjuangkan hak-hak bagi penyandang disabilitas ya Bu Ani ya.
3: Insyaallah. Baik. Sebisanya kita semuanya.
0: Sebisa dan semampu kita masing-masing. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung bersama kami, pendengar dan pemirsa. Kita akan bincang. Nanti silakan pada saatnya kami akan memberikan waktu ya kepada Anda semua untuk bergabung bersama kami. Tadi sudah disampaikan dalam pengantar mengenai PP nomor 31 tahun 2026 yang akan kita bicarakan, yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika seseorang yang menggunakan transportasi, mengakses pendidikan, alat bantu mengikuti pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Namun apakah fasilitas tersebut dapat diakses dengan setara dan terjangkau? Ini yang menjadi hal yang penting ya, yang akan kita bincangkan di kali ini. Dari tingkat nasional, kemudian juga kita akan bawa ke Kalimantan Timur, secara khusus ke wilayah Penajam Pasir Utara. Untuk awal perbincangan, saya ingin bincang dulu dengan Pak Kikin. Tadi sudah sempat disebutkan ya, salah satu regulasi yang sangat ditunggu karena merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini mengenai konsesi bagi penyandang disabilitas. Pak Kikin, secara prinsip apa perubahan yang paling penting yang dibawa oleh PP Nomor 31 Tahun 2026 ini dibandingkan dengan kondisi sebelumnya ya, sebelum ada PP ini, dan mengapa regulasi ini juga menjadi sangat penting ya?

0: bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia?
1: Baik, terima kasih Ibu Rati, terima kasih Ibu Ani, terima kasih Pak Aper, kawan-kawan dari PPDI Kalimantan Timur dan juga Penajam Pasir Utara, dan tentu saja saya ingin menyapa juga pemirsa di seluruh Indonesia ya, secara khusus tentu saja dari Kalimantan Timur. Atas pertanyaan kritis tadi memang menarik ya, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa posisi Peraturan Pemerintah 31 tahun 2026 adalah amanat terakhir yang wajib dikerjakan atau wajib dibentuk oleh pemerintah sebagai perintah dari Undang-Undang 8 2016. Dan tentu saja jika kita kaitkan dengan aturan global, ini merupakan implementasi dari Konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas. Tentu saja pertanyaan dasarnya adalah kenapa penyandang disabilitas itu perlu mendapatkan konsesi yang angkanya relatif luar biasa menurut saya. Saya ambil contoh Ibu Ani, mohon maaf saya kasih contoh ini, misalnya Ibu Ani kita sama-sama di Jakarta, kemudian kita sama-sama bekerja di satu perusahaan, gaji saya 5 juta, Ibu Ani 5 juta, tapi karena Ibu Ani menggunakan kursi roda, otomatis ya, biaya yang dikeluarkan oleh Ibu Ani jauh lebih tinggi dibandingkan saya, sehingga katakanlah saving seorang penyandang disabilitas itu pasti lebih rendah dibandingkan yang bukan disabilitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja banyak teman-teman disabilitas yang dalam kehidupannya perlu melakukan pemeriksaan secara berkala, kemudian pergantian alat bantu dan lain sebagainya, sehingga di atas kertas penyandang disabilitas itu menjadi tidak setara dengan yang non-disabilitas. Oleh karena itu, negara pihak yang terlibat di dalam konvensi internasional itu sepakat kepada penyandang disabilitas perlu diberikan dukungan agar setara. Demikian. Nah, ini masuk ke pertanyaan disampaikan Bu Ratna tadi ya. Kenapa, apa perbedaan signifikannya? Sebagaimana kita ketahui Ibu Bapak sekalian, bahwa negara selama ini memberikan dukungan, memberikan bantuan ya, memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas dengan kategori-kategori khusus. Kategori khususnya apa? Karena ini adalah bagian dari perspektif sosial, bagian dari ya, penyandang disabilitas itu adalah kelompok rentan yang harus dibantu dan dikasihani, sehingga bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah itu terbatas dalam kategori bantuan orang miskin, seperti itu ya. Jadi kalau saya miskin menggunakan kursi roda, Bu Ani tidak miskin menggunakan kursi roda, saya diberikan bantuan, tapi Bu Ani yang kaya, katakanlah yang tidak miskin, itu tidak diberikan bantuan. Nah, ini kan sebetulnya tidak setara juga ya, karena sesama pengguna kursi roda, kami sama-sama membutuhkan pembiayaan yang kurang lebih itu sama. Itu yang paling signifikan perbedaan antara dikeluarkannya peraturan pemerintah ini. Artinya apa? Artinya peraturan pemerintah ini akan memberikan dukungan atau konsesi akan diberikan kepada seluruh penyandang disabilitas. Itu ya. Nah, walaupun nanti di situ akan banyak tantangan-tantangannya. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan dasar hukum yang pasti kepada beberapa pihak yang sudah memberikan konsesi. Contoh kasus katakanlah selama ini saya sebut saja namanya kereta api, Transjakarta atau beberapa perusahaan daerah. Mereka kan selama ini ada juga yang sudah memberikan konsesi ya, memberikan dukungan, potongan harga, gratis dan lain sebagainya ya. Ini atas inisiatif daerah. Nah, inisiatif ini akan dipayungi secara relevan dengan hadirnya PP 31 tahun 2026. Dan yang ketiga Ibu Bapak sekalian, bahwa hadirnya PP 31 2026 ini mengajak seluruh pihak terutama kementerian, lembaga dan juga daerah untuk terlibat ya. Kalau selama ini seolah-olah urusan disabilitas ini hanya urusan sosial. Tadi seperti Bu Ratna sampaikan bahwa urusan disabilitas ini pada akhirnya konsesinya diterapkan untuk banyak hal, mulai dari pendidikan, kemudian pariwisata, tenaga kerja, kemudian utilitas, perumahan, kemudian listrik dan sebagainya. Jadi dalam banyak hal ya. Dan kami berharap agar ini dimanfaatkan oleh teman-teman disabilitas dengan mengikuti prosedur ataupun aturan yang berlaku. Dan tak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan saat ini yang pada akhirnya telah mengeluarkan mandat terakhir dari Undang-Undang 8 2016. Demikian Ibu Ratna, saya kembalikan.
0: Baik, terima kasih itu dari Pak Kikin.
1: Ibu Ratih, aduh sorry ya. Saya.
0: Baik. Terima kasih Pak Kikin, tadi sudah kita ketahui ya bagaimana update terkini. Yang paling penting perubahan-perubahan yang dibawa oleh PP nomor 31 tahun 2026. Saya beralih ke Bu Ani. Bu Ani, tadi kita sudah dengarkan ya perspektifnya dari Pak Kikin. Tentu ini kebijakan dari tingkat nasional yang akan diturunkan ke tingkat daerah ya Bu. Untuk Ibu sendiri, dari perspektif PPD Kalimantan Timur, bagaimana Ibu bisa melihat kesiapan Kalimantan Timur dalam menerjemahkan PP nomor 31 tahun 2026? Apakah ini akan menjadi kebijakan dan layanan yang benar-benar bisa dirasakan penyandang disabilitas, Bu?
2: Baik, Mbak Dati. Pertama, saya sangat bergembira ya, kami semua penyandang disabilitas itu sangat bahagia gitu dengan diterbitkannya PP 31 ini. Karena di situ sudah jelas artinya kita memiliki landasan hukum yang jelas tentang bagaimana salah satu kewajiban pemerintah yang akan dipenuhi untuk meringankan penyandang disabilitas dengan memberikan kemurahan atau pengurangan harga atau potongan harga tadi di berbagai hal. Ada 8-9 sektor tadi seperti itu. Hanya memang kalau ditanyakan lebih lanjut tentang Kalimantan Timur ini, beberapa hal yang masih menjadi katakanlah kepesimisan atau kekhawatiran kami. Pertama memang sosialisasi dari peraturan baru ini, PP ini masih saya kira sangat terbatas ya. Untuk teman-teman penyandang disabilitas saya kira sudah sangat bagus sosialisasinya, ada di kementerian juga melakukan, juga Bapak Ibu dari Komnas Disabilitas juga melakukan sosialisasi, dan dari teman-teman penyandang disabilitas juga sangat antusias untuk mengikuti, dan bahkan beberapa teman sudah praktek, sudah mendapatkan kartu penyandang disabilitas itu. Tetapi apakah di OPD sendiri itu sudah memahami hal itu, termasuk juga kepada pihak swasta atau pihak-pihak yang terkait lainnya. Katakanlah misalnya kalau di pusat mungkin kita berharap ada kemurahan tiket pesawat misalnya. Apalagi kalau di Kalimantan Timur ini kendaraan satu-satunya untuk antar pulau kan hanya pesawat dan kapal. Nah apakah itu sudah terhubung dengan pihak swasta yang di situ, begitupun dengan yang lain-lainnya. Sedangkan untuk yang di Kalimantan sendiri juga di Kaltim khususnya, apakah juga pihak-pihak tertentu telah memahami dan cukup berkomitmen dengan apa yang menjadi atau apa yang diatur oleh PP tersebut? Itu masih menjadi kekhawatiran saya, Mbak. Apakah bisa dinikmati betul-betul potongan harga ini oleh teman-teman disabilitas di Kalimantan Timur? Di sisi lain, kita juga memiliki rencana aksi daerah yang sudah jelas-jelas itu di situ menjadi dasar bagaimana perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas itu juga masih belum disahkan sampai saat ini. Karena di kalau di Kaltim jadi pergub ya, pergub itu menjadi dasar bagaimana bisa merealisasikan alokasi anggaran. Itu dasar hukumnya ada di PP tersebut, peraturan menteri PPN nomor 3 tahun 2021 itu juga belum disahkan juga oleh gubernur kita. Jadi begitu Mbak, ada kekhawatiran yang bagi saya cukup serius untuk bisa segera dinikmati oleh teman-teman penyandang disabilitas di Kalimantan Timur. Nah barangkali kalau dari pusat sendiri misalnya PLN sudah langsung ada peraturan dari menteri SDM misalnya untuk bagaimana untuk penyandang disabilitas bisa mendapatkan kemurahan untuk langganan listrik misalnya, itu mungkin di daerah juga akan cepat meniru. Begitu Mbak, sementara masih lebih banyak khawatirnya daripada optimisnya.
0: Baik. Nanti kita akan coba diskusikan kembali nih dengan Pak Kikin, tapi saya juga ingin mendapatkan gambaran terlebih dahulu. Pak Kikin tadi itu dari wilayah Kalimantan Timur ya, secara spesifik ke salah satu wilayah di Kalimantan Timur, ini ke Penajam Pasir Utara, sudah ada Pak Aper, kita tahu ya, PPU memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung juga dengan pembangunan ibu kota Nusantara. Pak Alper, dari pengalaman PPDI dari PPU sendiri, bagaimana kondisi penyandang disabilitas di PPU yang saat ini dalam mengakses berbagai layanan publik ya dan fasilitas yang nantinya akan menjadi objek konsesi? Apa kira-kira persoalan yang paling mendesak, Pak Alper?
3: Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk PPU sendiri, kami masih ibarat kata ini kami masih awal, di mana ya teman-teman PPDI ini, teman-teman disabilitas di PPU ini masih sulit ya untuk mendapatkan akses-akses untuk disabilitas terkait pekerjaan. Teman-teman juga susah. Kalau pekerjaan teman-teman banyak di non formal ya, ada yang menjahit, kerajinan tangan, merakit perangkai bunga, bahkan ada yang menjual ikan dari hasil tangkap nelayan. Nah, terkait itu ya harapannya nanti bisa lebih difasilitasi, mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah PPU, yang mana saat ini menjadi wilayah ibu kota Nusantara ya. Ya, harapannya teman-teman disabilitas nanti bisa lebih mendapat perhatian ya untuk hak-hak bisa bekerja. Dan juga terima kasih kemarin kesempatannya dari Komisi Nasional Disabilitas ya telah mengajak kami untuk bisa ikut upacara di IKN. Terima kasih Pak Deka, Pak Kikin, dan juga Ibu Ani juga ikut hadir upacara kemarin. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi kami, bagi teman-teman disabilitas Penajam Pasir Utara, bisa menghadiri upacara bendera 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara.
0: Baik, terima kasih Pak Alper. Pak Kikin, saya ingin bertanya ke hal lainnya sebetulnya, tapi ini ada hal yang menarik yang masih bisa kita gali ya, baik dari Bu Ani maupun Pak Alper. Tadi di awal Bu Ani sudah mengatakan masih pesimis karena sosialisasi masih sangat terbatas. Kita ketahui tadi memang mengenai peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 ini terkait konsesi ini, memang baru saja kebijakan ditetapkan di 2 Juli 2026 ya, berlaku di 9 sektor strategis dan wajib, dikatakan wajib ya Pak Kikin, wajib disediakan oleh instansi pemerintah, BUMN serta BUMD. Tadi dikatakan mungkin akses di pusat, penyediaan, sosialisasi ini bisa dikatakan jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah nih Pak Kikin. Tadi kata pesimis kita highlight dari yang disampaikan oleh Bu Ani. Bagaimana Pak Kikin menanggapi kondisi yang tergambar ya dari daerah yang secara khusus tadi sudah disampaikan Bu Ani maupun Pak Alper. Pak Alper katakan bahwa akses pekerjaan ini masih dalam sektor yang informal juga bagi penyandang disabilitas di wilayah PPU khususnya. Silakan Pak Kikin.
1: Terima kasih Bu Rati. Jadi ya pesimis ini kan sebetulnya vitamin lah bagi kita ini ya, vitamin bagi kita untuk tetap bergerak dan berjuang. Artinya selesai satu masalah bukan berarti sudah selesai semua ya. Keyakinan kita adalah ada hal-hal yang harus terus kita perjuangkan, dan karena hakikatnya inklusif itu juga suatu hal yang terus berkembang, bukan tujuan ya, tapi proses yang terus kita kejar. Saya menanggapi wajar jika teman-teman disabilitas ya, baik di pusat, di daerah dan sebagainya, masih menganggap pesimis, karena memang dari PP 31 ini memberikan rekomendasi atau memberikan mandat kepada kementerian dan lembaga untuk membuat aturannya lebih jauh ya. Artinya kalau mau dilihat dari sisi aturannya secara substansi, yang diatur adalah angka 20%-nya kemudian kementerian lembaga yang terlibat di dalam pemberian konsesi tersebut. Nah, artinya walaupun ini sedikit ibu bapak sekalian, sedikit maksud saya peluangnya ada, tetapi paling tidak pertama ada komitmen negara untuk memberikan 20% konsesi. Yang pertama, kemudian secara tegas ditunjuk para pihak yang terlibat untuk wajib memberikan konsesi. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Ibu Bapak sekalian, bahwa karena konsesi hanya diberikan kepada penyandang disabilitas yang terdata di dalam data nasional penyandang disabilitas, maka inilah akibat tidak langsung yang mendorong proses percepatan pendataan penyandang disabilitas yang datanya hingga saat ini mungkin belum klop satu sama lain ya. Tidak, bukan saya katakan tidak benar, tetapi belum klop seperti itu. Nah, ketika data ini terkumpul, maka proses-proses perencanaan dalam perspektif kami itu dan juga penganggaran akan jauh lebih mudah dilaksanakan, dan ini nantinya akan lebih berbasis kepada kebutuhan yang ada pada penyandang disabilitas. Artinya dari pendataan ini secara pasti akan kita ketahui berapa jumlah penyandang disabilitas netra misalnya, berapa jumlah penyandang disabilitas rungu, berapa jumlah pengguna kursi roda, berapa pengguna dan sebagainya. Angkanya akan lebih pasti. Nah, ini adalah kata kunci dalam proses perencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu amanat dari peraturan pemerintah ini menugaskan Kementerian Sosial untuk melakukan koordinasi antar kementerian dalam upaya percepatan. Dan sejauh ini memang yang kami ikuti dari Komisi Nasional Disabilitas, antara Komisi Nasional Disabilitas bersama dengan Kementerian Sosial, ya, kita menggandeng juga Kementerian Koordinator PMK dan juga Kantor Staf Presiden untuk proses percepatan di masing-masing kementerian lembaga ini. Artinya tiga pihak yang melakukan upaya pemantauan dan monitoring, yaitu Kantor Staf Presiden, Kemenko PMK dan juga Komisi Nasional Disabilitas, ini terus melakukan koordinasi bersama dengan Kementerian Sosial, pihak yang ditunjuk oleh oleh peraturan pemerintah tersebut. Tentu kami juga tidak akan meninggalkan pihak lain yang juga nantinya akan sangat terlibat ya, yaitu Bappenas dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kenapa demikian? Karena memang separuh hal tadi seperti disampaikan oleh Ibu Ani itu dikerjakan juga oleh daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga Ibu Bapak sekalian, harapan kami dengan adanya koordinasi ini, proses-proses yang disampaikan Ibu Ani dan Pak Aper tadi yang sosialisasinya masih kurang, harapan kami ini menjadi lebih jelas lagi. Karena seperti disampaikan Bu Ani tadi ya, untuk daerah sendiri, pemerintah daerah itu wajib mengatur lewat peraturan gubernur ataupun peraturan bupati wali kota bagaimana konsesi-konsesi yang diberikan di daerah itu bisa disiapkan, termasuk kerjasamanya dengan pihak swasta di daerah dan juga pihak BUMD di daerah. Saya kira setidak-tidaknya Ibu Bapak sekalian, meskipun ini baru titik lah, tetapi cahaya ini akan menentukan arah seperti itu. Ibarat kita berada di dalam gua, ketika itu ada cahaya, cahaya itulah yang menjadi panutan kita untuk melangkah seperti itu, sehingga kita tidak meraba-raba lagi atau berjalan di tempat yang keliru arahnya. Yang terakhir kaitannya dengan Kalimantan Timur, khususnya Penajam Pasir Utara sebagai wilayah ibu kota Nusantara ya, ini menjadi penting pemirsa sekalian ya. Kenapa penting? Karena tentu kita mengharapkan terlepas dari permasalahan politik yang akan yang terjadi kapan mulai aktif dan sebagainya, tetapi ini adalah keniscayaan yang harus kita siapkan ya. Teman-teman di penyandang disabilitas di wilayah Penajam Pasir Utara dan Kalimantan sebagai daerah penyangga, itu harus ditingkatkan kapasitas pemahaman dan juga keterampilannya, baik dalam konteks disabilitas maupun juga dalam konteks pekerjaan ataupun keterampilan yang lain. Peluang yang ada di dalam PP 31 ini adalah khususnya terkait dengan bidang ketenaga kerjaan, Ibu Bapak sekalian ya, pemirsa. Adanya beberapa pelatihan-pelatihan yang akan disupport, termasuk sertifikasi ya, ya. Artinya apa? Grade-nya itu kan akan ditambah seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini peluang-peluang yang nanti bisa kita siapkan. KND sendiri dengan senang hati, kalau teman-teman dari Kalimantan Timur secara umum ataupun dari Penajam Pasir juga akan berkoordinasi, bagaimana peningkatan kapasitas ini dilakukan, itu nanti bisa kita koordinasikan. Dan sedikit informasi, hal ini juga kemarin sudah kami sampaikan kepada Bupati ya, kepada Wakil Bupati dalam audiensi kami. Harapan kami kepada pemerintah daerah agar menyiapkan sumber daya di daerah agar benar-benar siap menyiapkan diri menjadi sumber daya yang tangguh di wilayah Ibu Kota Nusantara. Demikian Mbak Rati, sementara.
0: Baik, terima kasih Pak Kikin, Bu Ani, dan Pak Beri. Kita akan jeda dulu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di line WhatsApp. Silakan Anda juga bergabung di line telepon 0541-736-5667-43-495. Kita akan efektifkan waktu karena banyak hal yang kita gali. Jadi mohon sampaikan dengan singkat dan jelas. Kembali sesaat lagi.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
2: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya ya.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih bersama saya Rati Raun dan rekan Andrian yang bertugas di kali ini Ruang Disabilitas dan Inklusi, implementasi PP nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Masih bincang bersama narasumber kami, ada Pak Kiki Tarigan dari Komisioner Komnas Disabilitas Republik Indonesia, ada Bapak Aper Sujayana, Ketua PPDI Penajam Pasir Utara, dan tentunya ada Ibu Hajah Ani Joyiria, Ketua PPDI Kalimantan Timur. Kita akan masuki sesi diskusi. Bapak dan Ibu, sudah ada pendengar yang bergabung. Baik pendengar, mohon sampaikan pertanyaan dengan singkat dan jelas. Kita akan coba efektifkan waktu untuk menggali banyak informasi dari narasumber kami. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Rati.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ridwan.
5: Berapa Mbak kalau singkatnya, kalau 1 menit 2 menit ya enggak bisa. Tadi kan sudah saya WhatsApp itu.
4: Ya, silakan ya. Disampaikan Pak Ridwan.
5: Ya, baik, makasih. Berarti saya tidak menyapa. Sebenarnya kategori tadi yang dibacakan saya juga coba download yang baru tuh dari Meta tadi gitu kan. Nah dari 9 kategori itu ada 2 hal yang ingin saya tanyakan gitu. H2AC itu apa? Dan yang internet. Nah internet kita kan selalu menggunakan pulsa nih. Perusahaan telkom dan anak telkom itu Telkomsel ya semua lah itu. Nah bagaimana kita membuat tim, Ibu aja, Pak Tarigan dan Pak siapa yang dari Penajam tadi. Karena ya karena 9 kategori itu menurut saya 9 pokok untuk disabilitas. Saya menambahkan, saya bukan hanya pesimis, kalau menurut saya ingin tambahkan itu PHP nanti kami dari 9 itu kan baru itu, coba tadi ada WhatsApp saya ke situ, saya pakai email saya yang lama yang Ahmad Ridwan tuh saya share ke Mbak Rati tadi itu sudah dibacakan Meta. Nah, coba jelaskan Pak Tarigan nanti klarifikasi saya apa sih H2AC. Kalau saya sih tahunya itu kalau itu layar dan audio yang kalau kita di pendidikan tuh ada visi dan audio yang untuk audien seperti berinteraksi begini gitu. Nah itu yang analisa saya menurut saya. Tapi kalau menurut Pak Tarigan apa H2AC dan internet itu aja sih. Kalau yang transportasi ke Jakarta udah jelas mereka punya semua transportasi. Kalau bilang Ibu Ajani tadi pesawat, kita punya pesawat dan kapal aja yang ada gitu kan. Ya udah itu aja singkatnya Mbak Rati. Baik. Karena Mbak Rati bilang singkat tadi.
4: Baik, terima kasih Pak Ridwan sudah bergabung bersama kami di layanan telepon mengenai 9 sektor layanan tadi ya. Mohon dijelaskan nanti Pak Kikin bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Ridwan. Saya baca dulu, ini ada Pak Masan Bali, ini terkait data. Pak Masan menyampaikan data, Pak Bapak dan Ibu, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 15 juta orang, tetapi yang baru didaftar di Kementerian Sosial, catatan Pak Masan Bali 2,4 juta, 2,4 juta, Pertanyaannya adalah apa yang menjadi kendala di lapangan sehingga penyandang disabilitas baru terdaftar 2,4 juta orang, dan sejauh ini apa upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah agar semua penyandang disabilitas di Indonesia dan Kaltim berhak mendapatkan konsesi di 9 sektor penting ini. Baik, tadi Pak Kikin sempat menyinggung ya bahwa datanya belum klop begitu ya Pak ya. Baik, ada yang bergabung kembali, Pak Ihsan Setiawan. Terima kasih Pak Ihsan, salam sehat dan salam inklusi. Selamat siang katanya Pak Kikin, Bu Ani dan Mas Aper. Indonesia tidak kekurangan regulasi, yang selama ini kurang adalah konsistensi pelaksanaan. Ini peran dari Komnas Disabilitas serta organisasi disabilitas untuk mendorong pemerintah menetapkan tanpa, maksud kami, target implementasi yang terukur dan dipublikasikan secara berkala kepada masyarakat. Saya rasa keberhasilan kebijakan memerlukan sinergi seluruh kementerian, lembaga pemerintah daerah, BUMN, dan dunia usaha. Lemahnya koordinasi berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hampir satu dekade berlakunya Undang-Undang Nomor 8 2016, namun berbagai hambatan masih dirasakan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Ihsan. Pak Kikin, silakan Pak menanggapi tiga penanya tadi. Silakan Pak.
6: Ya, terima kasih Ibu ya. Memang dalam beberapa hal tadi disampaikan terkait dengan H2C ya, terkait alat bantu saya kira itu ya, terkait alat bantu dan sebagainya, itu memang yang nanti akan diatur secara khusus Pak. Makanya saya sampaikan tadi di awal juga, di satu sisi kita memang optimis, di sisi lain kita juga kalau bilang Ibu Ani tadi pesimis ya, tetapi tugas kita memang untuk mengawal agar bagaimana kebijakan yang sudah diatur dan ditetapkan ini dapat dilaksanakan, dapat diatur dan mengenal langsung kepada penyandang disabilitas. Contoh kasus juga misalnya perbandingan yang mungkin tidak setara misalnya, selama ini alat bantu yang diberikan pemerintah dalam konteks bantuan sosial itu kan alat bantu tertentu, misalnya alat bantu dengar ya, alat bantu dengar yang harganya sudah ditetapkan. Nah itu sifatnya bantuan. Nah, tetapi di dalam konsesi ini kita mengharapkan nanti pihak swasta dapat memberikan potongan harga untuk alat bantu tertentu yang selama ini mungkin dikehendaki oleh penyandang disabilitas, tetapi range harganya tidak masuk dalam kategori bantuan sosial itu tadi, seperti itu. Ini apakah langsung terimplementasi? Memang juga belum. Tetapi paling tidak ini menjadi cara kita menuntut dan bergerak untuk memperoleh apa yang kita harapkan tadi. Misalnya Ibu Ani, jadikan contoh terus, bukan apa-apa Bu ya. Bu Ani ingin memberi kursi roda yang lebih gimana gitu kan. Selama ini kan pemerintah mungkin tidak bisa memberikan bantuan tersebut. Tetapi jika ada pihak swasta dengan kursi roda tertentu yang kualitasnya sangat-sangat baik ya, Ibu Ani dapat mendapatkan potongan dari hak konsesi tersebut, maka tentu ini akan sangat mendukung, akan sangat membantu dan lebih memenuhi harapan yang diinginkan oleh Ibu Ani selaku penyandang disabilitas. Kira-kira contohnya demikian Ibu Bapak sekalian ya. Nah tentu saja memang tantangannya adalah bagaimana nanti kita mendorong swasta agar mereka berkenan memberikan konsesi. Nah itu nanti pada bagian terakhir kita akan bicara tentang insentif ya, insentif kepada swasta yang seperti apa aja yang harus diberikan. Itu yang pertama. Demikian juga untuk bidang-bidang yang lain Bapak Ibu ya. Artinya ini memang masih menjadi tugas kita. Mungkin juga karena memang sangat sektoral. Ketika kebijakan sektoral itu kan katakanlah ada, saya menghitung ada sekitar 20 kementerian lembaga yang terlibat di dalam konsesi ini ya. Nah ketika 20 lembaga ini dikumpulkan, tentu pengambilan keputusannya menjadi tidak mudah. Maka diturunkan menjadi pembahasan di tingkat kementerian dan lembaga. Saya kira ini secara dari sisi teknis jauh lebih efektif seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan data ya. Data sebagaimana kita ketahui Ibu Bapak sekalian itu kan berasal dari 3 sumber data awalnya ya. Yang pertama dari Reksosek, yang kedua dari DTKS, data terpadu sosial Kementerian Sosial, dan yang ketiga dari P3KE. Nah, dari data ini yang terhitung disabilitas adalah sebanyak 15 juta. Tetapi yang terflag 15 juta ini kan harus dilakukan verifikasi dan validasi, memastikan bahwa memang yang 15 juta ini adalah penyandang disabilitas. Caranya seperti apa? Tentu saja Kementerian Sosial yang nantinya yang menerbitkan kartu penyandang disabilitas itu melakukan ground checking atau pengecekan secara langsung, baik secara langsung ke tempat masing-masing ataupun ada mekanisme nanti yang akan saya sampaikan bagaimana jika partisipasi ini lahir dari masyarakat. Jadi yang 2,4 ini yang sudah ditetapkan Ibu Bapak sekalian ya, dari 15 juta itu memang angka yang kita ketahui bersama, tetapi yang sudah ditetapkan dan di ground checking itu jumlahnya sekitar 2,4 juta seperti disampaikan tadi. Nah, di sini juga kemarin kami baru melakukan pembahasan dengan Kementerian Sosial dan juga organisasi-organisasi penyandang disabilitas, bagaimana kita dipermudah agar seluruh penyandang disabilitas dapat terdata dan ditetapkan sebagai penyandang disabilitas dan juga mendapatkan kartu. Yang pertama, kanal-kanal yang dapat dilaksanakan adalah nanti bisa yang pertama dengan pemerintahan desa. Di desa itu ada namanya petugas 6NG, mereka memiliki aplikasi untuk mengurus hal tersebut. Kemudian di tingkat kabupaten kota itu ada di dinas sosial, itu juga bisa mereka bisa melakukan tagging atau flagging atau memasukkan data disabilitas agar nanti masuk sebagai angka penambah dari yang 2,4 juta tadi. Kemudian selain itu juga lewat Kementerian Sosial di tingkat pusat. Nah, harapan kami Ibu Bapak sekalian, seperti yang kemarin kita laksanakan di Ibu IKN Pak Aper ya, Bu Ani ya, organisasi penyandang disabilitas dapat mengambil peran di sini untuk apa? Untuk mengumpulkan disabilitas, kawan-kawan disabilitas, untuk dilakukan penjangkauan. Sehingga yang hadir ke tempat teman-teman sekalian, katakanlah di salah satu kecamatan di Penajam Pasir yang cukup jauh, diundang dari Dinas Kesehatan, kemudian juga diundang dari Dinas Dukcapil, kemudian diundang juga dari Dinas Sosial, maka di situ dilakukan pemutakhiran data disabilitas bagi penyandang disabilitas yang ada di tempat tersebut. Dan ini juga sudah menjadi komitmen kepala daerah kemarin beserta organisasi perangkat daerah untuk melakukan di kecamatan-kecamatan yang ada di Penajam Pasir Utara. Saya kira ini suatu niatan yang bagus, Ibu Bapak sekalian. Terlepas tadi kita masih menanti kebijakan di tingkat pusat yang lebih realistis, yang lebih nyata, yeah. Kita juga menyiapkan diri untuk kartunya dan datanya bisa kita siapkan. Dan yang terakhir, saya sepakat memang kebijakan-kebijakan kita sudah begitu banyak, tetapi memang suka tidak suka pengaturan ini menjadi penting agar kebijakan yang dikeluarkan itu tidak sifatnya personal seperti itu. Katakanlah hari ini kita punya kepala daerah atau pimpinan yang baik, tetapi kalau tidak ada kebijakannya, maka kemungkinan ketika beliau tidak duduk sebagai pimpinan daerah, maka kebijakan tersebut akan hilang. Nah, harapan kami yang terakhir Ibu Bapak sekalian adalah bagaimana mekanisme penganggaran ini bisa kita lakukan. Mekanisme penganggaran di tingkat pusat itu kan dilakukan di Bappenas, di daerah itu dilakukan lewat Bappeda. Tadi Ibu Ani telah menyampaikan terkait rencana aksi daerah ya, rencana aksi daerah. Nah, harapan kami organisasi-organisasi disabilitas bisa membantu, meminta, bahkan mendesak perangkat daerah agar kebijakan-kebijakan terkait itu bisa dimasukkan di dalam rencana aksi daerah, baik dari kabupaten kota, naik nanti masuk ke provinsi, dan akhirnya nanti masuk ke Bappenas, dan harapan kami itu bisa menjadi tambahan anggaran yang akan diperoleh oleh daerah. Demikian Bu Ratih sementara.
4: Baik, baik, terima kasih Pak Kikin. Bu Ani, saya menuju Ibu, mungkin juga Ibu bisa menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Sekaligus juga saya ingin bertanya Ibu, dari sektor yang diatur tersebut, dari 9 sektor, menurut Ibu untuk wilayah Kalimantan Timur ini yang paling mendesak untuk segera diimplementasikan yang mana Bu, dan mengapa Bu?
7: Ya, mungkin tadi ada pertanyaan tentang data ya Mbak Ratih.
4: Betul,
7: ya?
4: Sekaligus menanggapi ya. Silakan Ibu.
7: Ya, ya. Jadi beberapa masalah yang kita hadapi tentang pendataan. Pertama dari para petugas sendiri ya, kadang-kadang masih di beberapa daerah, terutama yang agak jauh dari Samarinda dan Balikpapan mungkin, masih ada pemahaman yang kurang pas terhadap apa itu disabilitas. Sehingga tidak semua kelurahan itu memiliki data penyandang disabilitas yang cukup akurat begitu, karena masih tidak paham mana yang disebut disabilitas itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga masih kadang-kadang masih rendahnya kesadaran dari kami sendiri ya, dari keluarga penyandang disabilitas, untuk memberikan data tentang keluarga yang disabilitas tersebut. Apalagi untuk yang ekonomi menengah ke atas itu kadang-kadang lebih sulit ya, karena selama ini pemahaman tentang pendataan itu hanya untuk memperoleh bantuan. Sementara untuk yang ekonomi menengah ke atas merasa tidak perlu mendapat bantuan itu karena sudah mampu, tapi tidak mau didata. Itu juga persoalan. Di samping itu, untuk beberapa kalangan juga masih merasa tidak ingin keluarga yang disabilitas itu diketahui. Nah, itu beberapa hal yang memang kemudian hal lain, data itu masih belum sama ya, belum lengkap gitu. Artinya satu dengan yang lain itu belum terintegrasi dengan baik. Dinas sosial punya, nanti dinas pendidikan punya, dan masing-masing data itu masih belum rapi. Ini juga suatu hal yang sangat penting untuk keberhasilan perencanaan, dan termasuk bagaimana konsesi itu bisa terwujud dengan baik, seperti itu. Nah, tadi pertanyaan kedua tentang apa yang paling penting di Kalimantan Timur ini, menurut saya adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi untuk pendidikan sudah kita ketahui bahwa hampir separuh penyandang disabilitas di Kaltim itu memang tidak memiliki pendidikan. Sementara di sisi lain, dunia usaha itu sudah mulai membuka peluang untuk menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerjanya. Tetapi yaitu karena pendidikannya tidak signifikan dengan yang dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha tadi yang membuka lapangan kerja tadi, sehingga kadang-kadang di sini masih ada celah yang belum bisa tertutup. Karena itu saya juga berharap kepada pemerintah, untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Kaltim ini, untuk bagaimana mempercepat masalah pendidikan itu. Apakah misalnya dengan memperbanyak sekolah inklusi, dengan memperbanyak sekolah-sekolah seperti PKBM dan sebagainya, sehingga pendidikan ini bisa cepat, kita bisa lari cepat seperti juga yang lainnya. Yang berikutnya adalah masalah infrastruktur ya, seperti listrik, air, dan sebagainya, khususnya untuk daerah ya. Ini saya kira itu penting sekali untuk mendapatkan perhatian, apalagi di tengah ekonomi yang semakin sulit nih, banyaknya tenaga kerja yang di PHK dan sebagainya, kesulitan semakin membesar. Saya kira perlu ada kiat-kiat khusus bagaimana mengarah kepada katakan jaminan sosial untuk khususnya untuk teman-teman penyandang disabilitas ini melalui konsesi itu tadi. Kemudian mengenai transportasi juga saya kira penting ya. Tiga hal tersebut Mbak yang saya kira penting, di samping masalah ketenaga kerjaan sendiri. Saya kira itu Mbak yang bisa kita sampaikan. Ya tadi, apalagi Mbak ya tadi kalau belum terjawab.
4: Iya, baik. Nanti kita coba beralih dulu Bu. Tadi mungkin terkait pendataan yang penting menjadi bagian dari perencanaan ya Bu ya. Nanti ada hubungan dengan kartu disabilitas dan lain sebagainya.
7: Nah,
4: oke. Iya. Baik, saya ke Pak Aper dulu. Pak Aper, tadi boleh disampaikan Pak Aper ini dari, karena kita juga waktunya sudah hampir jelang pukul 12, yang paling mendesak perlu diimplementasikan dalam konsesi ini, Pak Aper?
8: Baik, mungkin untuk Penajam Pasir Utara ini, yang awal ini mungkin kami memerlukan sosialisasinya ya. Sosialisasi dengan mengundang semua pihak yang terkait, dari pihak swasta juga, perusahaan, mungkin bagaimana kedepannya pelaksanaan PP ini bisa terimplementasi dengan baik. Teman-teman disabilitas yang walaupun belum memiliki kartu penyandang disabilitas, disampaikan bahwa bisa memperoleh hak tersebut dengan menunjukkan surat keterangan dari pihak terkait, yaitu dari pihak kesehatan, yaitu dengan menunjukkan keterangan disabilitas, yang utamanya yaitu di mana 9 sektor ini dapat segera melaksanakannya, agar kami penyandang disabilitas ini bisa memperoleh hak-hak kami yang potongan atau diskon 20% tersebut. Mungkin di seperti yang disampaikan Ibu Ani, dari pendidikan, transportasi, dan kesehatan itu yang lebih mungkin utamanya ya. Mungkin itu, terima kasih Mbak.
4: Baik, yang menjadi prioritas ya Pak ya, untuk wilayah Penajam Pasir Utara, untuk juga wilayah Kalimantan Timur. Pak Kikin, Bu Ani, Pak Aper, sebetulnya ini tidak cukup ya kita bincang satu jam dengan topik yang menarik ini. Kita masih banyak hal ya. Sebetulnya masih banyak yang ingin kita gali. Tapi mungkin di bagian akhir saya akan berikan kesempatan ya kepada tiga narasumber kami di siang hari ini menjadi harapan begitu. Dari Pak Aper dulu, Pak Aper, harapan untuk implementasi konsesi ini Pak Aper dalam waktu dekat apa akan menjadi harapan Bapak?
8: Ya, harapannya karena ini keluar mendekati hari kemerdekaan yang merupakan suatu hadiah bagi kami para penyandang disabilitas di hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia. Harapannya dapat segera disosialisasikan hingga ke level terendah ya, bahkan kalau bisa sampai level kelurahan RT, dengan mengundang semua pihak yang terkait agar dapat segera dilaksanakan terkait potongan atau konsesi yang 20% tersebut. Karena walaupun belum memiliki kartu penyandang disabilitas, informasi yang kami dapatkan bisa menggunakan surat dari keterangan kesehatan. Mungkin itu harapannya.
4: Baik, itu harapan dari Pak Amper ya. Bu Ani, silakan Bu Ani.
7: Baik, terima kasih. Singkat saja. Jadi pertama, kita semuanya bahagia dengan PP ini, tapi kita mohon untuk segera kita semua bergerak seperti itu ya, baik dari pemerintah daerah maupun juga teman-teman penyandang disabilitas beserta organisasinya, untuk tetap mengawal agar peraturan-peraturan turunannya itu bisa segera diwujudkan. Sebenarnya kan masih banyak sekali peraturan turunan baik menyangkut pemerintah sendiri maupun pihak di luar pemerintah. Jadi mungkin minta tolong juga kepada Pak Kikin dan organisasi-organisasi di tingkat nasional untuk segera mewujudkan. Seperti itu Mbak.
4: Baik, ini akan menjadi pertanyaan saya sebetulnya Bu Ani, tapi sudah Ibu sampaikan ya, ini memang perlu kontribusi juga dari pemerintah pusat ya Bu ya. Kalau Pak Kikin katakan ya, tadi dari daerah bisa mendesak pemerintah daerah, Bu Ani juga perlu bantuan dari pusat ya.
7: Iya betul.
4: Baik. Baik. Pak Kikin, terakhir silakan Pak Kikin. Ini yang sudah kita ketahui ya, gambaran dari tingkat daerah dari Penajam Pasir Utara dan juga di Provinsi Kalimantan Timur mengenai pelaksanaan implementasi konsesi ini Pak Kikin, dari pemerintah pusat sendiri komitmen apa yang bisa Bapak sampaikan ya sehingga ini memang bisa diimplementasikan di tingkat daerah Pak.
6: Baik, ya, Ibu, terima kasih. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih dan sekaligus juga mengharapkan lebih jauh lagi sinergi serta kolaborasi ini dapat terbangun antara nasional atau pusat dengan daerah seperti itu ya. Karena biar bagaimanapun penyandang disabilitas itu kan lebih banyak di daerah seperti itu ya. Jadi kalau di pusat dibilang mungkin jumlahnya bisa kita hitung. Karena dan semua orang itu ada di daerah seperti itu. Jadi memang itu kami sangat senang dan juga berharap ini akan terus diperjuangkan bersama-sama kawan-kawan di tingkat provinsi dan juga kawan-kawan di tingkat kabupaten kota. Terima kasih Bu Ani yang telah melakukan koordinasi dengan kawan-kawan di daerah Pak Aper seperti itu. Dan kemudian yang kedua, Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat bahwa penyandang disabilitas katakanlah jumlahnya 10% atau 15% dari populasi, maka permasalahan sebenarnya adalah yang 85-90% ini selaku pengampu kewajiban itu tidak paham apa yang harus kewajiban, apa yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas. Termasuk yang 90% ini siapa? Termasuk negara, daerah, kemudian media juga Ibu ya. Meskipun itu juga media saya berterima kasih, tapi pada sisi lain kami terus mengharapkan agar media dapat membantu dalam melakukan sosialisasi ini. Termasuk lembaga pendidikan, mereka harus paham apa yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas. Nah, tugas inilah yang sangat berat, bagaimana mensosialisasikan permasalahan ini kepada 90% yang non-disabilitas, yang tidak paham tentang disabilitas. Ya, karena mereka lah yang punya kewajiban. Undang-undang itu bukan hanya hak, tapi di dalamnya ada kewajiban juga. Jadi Undang-Undang 8 itu bukan undang-undangnya penyandang disabilitas, tapi undang-undang negara Indonesia yang di dalamnya mengikat warga disabilitas maupun warga tidak disabilitas, baik itu badan hukum ataupun tidak. Nah, yang terakhir tentu saja harapan yang disampaikan Bu Ani tadi, yang di-mention oleh Bu Ratih ya, kami di pusat juga terus melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, dengan kementerian sosial, dengan kantor staf presiden, dengan dengan Kemenko PMK, dengan Bappenas, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Keuangan, dan juga pihak terkait lainnya, agar implementasi ini dapat segera dilaksanakan sekecil-kecilnya harus dimulai. Dan tadi Pak Aper mengatakan ini adalah hadiah ulang tahun bagi penyandang disabilitas, dan mudah-mudahan implementasinya di hari disabilitas besok, tanggal 3 Desember, Presiden sudah bisa mengumumkan apa-apa saja konsesi yang sudah siap diberikan kepada penyandang disabilitas. Amin. Kawan-kawan, mari kita bersama. Tidak ada yang kecil dalam perjuangan, sekecil apapun yang dilakukan adalah upaya kita dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Demikian, Bu Rati.
4: Baik, terima kasih Pak Kikin memberikan api semangat ya bagi kami yang berada di daerah. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, terimplementasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya satu jam ini nampaknya tidak cukup ya, begitu ya Bu Ani dan Pak Aper. Nanti kita akan mudah-mudahan ada waktu lainnya untuk kita bincangkan kembali topik menarik ini, sekaligus untuk mengetahui perkembangan ya, begitu ya Bu Ani ya. Baik, terima kasih Pak Kikin Tarigan, Komisioner Komnas Disabilitas Republik Indonesia, sudah bersama kami Bapak, terima kasih. Ada Pak Aper dari Ketua PPDI Penajam Pasir Utara, dan pastinya Ibu Hajah Ani Juwairiyah, Ketua PPDI Kalimantan Timur, terus bersama berjuang ya untuk para penyandang disabilitas di wilayah Kalimantan Timur dan tentunya di mana saja. Saya Rati Raun akan segera akhiri, terima kasih Bapak Ibu semua, Assalamualaikum.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih Mbak Dati.
4: Terima kasih Bapak dan Ibu. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan segera bergabung dengan Pro 3. Kita akan menyimak dinamika olahraga.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad

0: Sajra Belak melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Belak ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Belak akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosup dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu

0: performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
1: I think reasonably happy, still a good position.
2: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi, tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
0: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

olahraga nasional, dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

0: kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro AM. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro AM presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mario Ginanjar sudah hadir ke ruang dengar kita semua dengan menyimpan hati. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita ketahui Mario Ginanjar ini adalah salah satu vokalis ya dari Kahitna bersama Carlo Sabah dan juga Hedi Yunus. Pria keturunan Sunda Jawa Barat ini kita ketahui juga dengan beberapa lagu atau juga karya-karyanya yang sudah dihadirkan pendengar Pro 1 Samarinda. Ia sendiri bergabung dengan Kahitna pada tahun 2002 menggantikan posisi vokalis sebelumnya yaitu Roni Waluya yang mundurkan diri pada 1995.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: terasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Samarinda. Pro 1.

Human dari Krisna Ferry, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lagu yang bermakna tentang pengakuan atas kerapuhan manusia. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang lelah berpura-pura kuat, berani mengakui bahwa dirinya bisa merasa sakit, lelah, dan terluka setelah menyadari bahwa tidak apa-apa jika melakukan kesalahan karena ia adalah manusia biasa. Lagu yang punya makna cukup dalam, pendengar Persatuan Samarinda, sudah hadir menemani suasana siang hari ini yang nampak mendung ya. Apakah mendung ini berarti berasap ya? Kita masih jumpa di Samarinda siang ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saat

0: Sherry Bell, di mana salah satu vokalisnya saat ini sedang menjadi topik berita hangat ya di berita selebritas Indonesia. Pendengar Pro 1, Anda yang saat ini sedang ya menyimak memperhatikan film Richards season 4, ini ada senjata yang unik yang digunakan oleh Agnes Mo. Ini adalah senjata asal Indonesia, kerambit, pendengar Pro 1 RRI. Kerambit adalah senjata tradisional Indonesia yang berbentuk melengkung yang sering dikaitkan dengan simbolisme cakar harimau yang mencerminkan kekuatan dan keganasan. Penggunaan kerambit dalam serial internasional tersebut menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan elemen budaya dan warisan tradisional Indonesia kepada audiens global. Anda yang menonton film tersebut ya, Anda pasti juga sudah mengetahui di mana ada salah satu senjata tradisional Indonesia yang digunakan khususnya dalam season 4 tersebut. Baik, pendengar Pro 1, jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan beralih ke sesi berikutnya. Setelah tadi saya hadirkan informasi-informasi dari dunia hiburan, pukul 13 kita akan berlanjut dengan sajian lain di Samarinda siang ini.
1: Sembilan puluh

0: Samarinda siang ini mendengar RRI Pro 1 Samarinda, kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan ragam informasi, dan yang berikut akan kami hadirkan Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Mendengar BKSD Kalimantan Timur memastikan Gajah Dio dan Sinta dalam kondisi sehat setelah ditranslokasi dari Gembira Loka Zoo Yogyakarta ke Tabang Zoo Kutai Kartanegara. Keduanya kini menempati paddock baru seluas 1,1 hektar yang dilengkapi dengan kandang utama, area umbaran, kandang jepit, dan gudang pakan. BKSDA menyebut fasilitas tersebut telah mendapat rekomendasi ahli gajah dan disiapkan sesuai dengan standar kesejahteraan satwa.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Disampaikan cendekiawan Muslim Din Samsudin saat menjelaskan komposisi peserta Madani Malindo kedua yang berlangsung di Jakarta. Menurutnya peserta forum tidak seluruhnya mengikuti kegiatan secara penuh karena sebagian lainnya hanya hadir dalam beberapa agenda. Ada 99 cendekiawan Al-Asmaul Husna, 40 dari tamu yang datang, 59 dari tuan rumah. Namun ini berkembang dari Malaysia hampir 50, dari Indonesia hampir 70. Dikatakan pendengar Pro 1 yang menilai perkembangan jumlah peserta menjadi sinyal positif bagi kelanjutan forum cendekiawan Indonesia dan Malaysia di masa mendatang. Ia berharap Madani Malindo berikutnya dapat melibatkan lebih banyak cendekiawan tanpa harus terpaku pada batas angka 99 peserta. Menteri dikatakan memang angka 99 memiliki makna khusus karena merujuk pada Asmaul Husna, namun semangat kolaborasi tetap lebih utama. Forum ini diharapkan menjadi ruang bertukar gagasan semakin terbuka sehingga hubungan Indonesia dan Malaysia terus bertumbuh melalui kebudayaan. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menilai tema perjamuan delegasi Madani Malindo relevan dengan arah penguatan kebudayaan Indonesia saat ini. Menurutnya, tema negara Madani dalam konfigurasi kemajumukan budaya menggambarkan kondisi Indonesia yang kaya perbedaan namun tetap menjaga persatuan. Informasi dari laman rri.co.id.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda. Disiarkan melalui Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz, dan kanal YouTube RRI Samarinda.

Bobby McFerrin, don't worry, be happy. Gitu katanya pendengar Prosat dan Samarinda. Apakah ada internet yang sedang khawatir saat ini, sedang cemas ya, sedang banyak hal yang sedang Anda pikirkan. Wajar ya kalau Anda muncul rasa-rasa tidak nyaman pada diri Anda. Tapi yakinlah dan tetap semangat bahwa segala hal yang Anda lalui, hal-hal yang Anda rasa kurang nyaman, kurang baik, bisa segera berlalu. Mudah-mudahan demikian ya, seperti kutipan sebuah lagu, badai pasti berlalu. Baik pendengar Pro 1 RRI, saya masih akan hadirkan tayangan informasi lainnya ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Selamat lanjut aktivitas untuk Anda semua, tetap jaga kesehatan ya. Yang sedang menikmati akhir pekannya, selamat berakhir pekan. Pastikan Anda terus menyimak siaran-siaran kami.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Ini adikku.
5: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
4: Dia selalu berkutat dengan media sosial.

0: saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, informasi kami hadirkan dari antaranews.com. Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan untuk meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla, sekaligus memimpin langsung upaya penanganan di sejumlah wilayah. Pendengar Pro 1 RRI, di mana sehari sebelumnya, menurut Teddy, Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat, terutama TNI dan Polri, untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Untuk Kalimantan Barat, Presiden Prabowo menugaskan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. Adapun untuk Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bersama Asta Maops Polri Komjen Polisi Muhammad Fadli Imran. Sedangkan di wilayah Kalimantan Timur menugaskan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandoyo Budi Revita dan Komandan Korps Brimob Polri Komjen Polisi Ramdhani Hidayat mendapat tugas untuk turun langsung dalam penanganan karhutla.

0: Lihat ibu itu, mau jatuh.
1: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Aduh.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Stop. Kenapa sih?
0: Stop dulu nak. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
1: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
0: Kenapa bu?
2: Kena lubang mas. Jatuh.
0: Bu tidak apa-apa.
2: Iya mas, gak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya gak apa.
0: Motornya sih sepertinya gak apa-apa bu. Cuman ada sedikit yang lecet.
2: Iya mas, terima kasih sudah bantu.
0: Sama-sama bu. Lain kali hati-hati ya bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya mas.
1: Kamu ini cari kerjaan aja.
0: Bukan begitu bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita gak bantu?
1: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
3: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.
4: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
5: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan mengatakan sebanyak 15 usaha mikro kecil menengah UMKM unggulan bersama 3 barista terbaik asal Provinsi Kalimantan Timur Kaltim ikut bersaing dalam ajang bergengsi Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta. Menurut Jajang, keikutsertaan delegasi daerah ini menjadi momentum penting untuk memperluas eksposur produk lokal, membangun jejaring usaha, serta membuka akses pasar yang lebih luas di tingkat nasional hingga ekspor. Ajang tahunan ke-11 yang berlangsung pada 20 hingga 23 Agustus 2025 tersebut dibuka langsung oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia BI Destri Damayanti. Menurut dia, BI Kaltim berkomitmen memperkuat pembinaan UMKM secara menyeluruh agar para pelaku usaha semakin adaptif, inovatif, berdaya saing, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Sekaligus saya Rati Irawan pamit dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, nanti akan ada Dita pukul 14 Indonesia Tengah akan awali dengan berita siang.

0: Bagi penggemar rasa manis, penganan khas Kalimantan Timur ini adalah jawabannya, gula gait. Dibuat dari gula aren dan gula putih yang diolah menjadi karamel, hingga menghasilkan tekstur yang mirip kayu dengan warna keemasan. Proses pembuatannya memakan waktu cukup panjang. Diperlukan tenaga ekstra saat mengaduk dan menarik adonan supaya mendapatkan tekstur serta warna yang diinginkan. Dilanjutkan dengan proses memotong adonan hingga membentuk batang kayu pipih. Legitnya gula gait memberikan sensasi tersendiri saat menggigitnya. Rasanya yang enak karena perpaduan manis dan legitnya gula.
1: Mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
2: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget nggak sih?
1: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan? Kalau kita nggak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan?
2: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya, kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh gak pernah sadar. Disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
1: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
2: Oh iya, aku juga dengar nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
1: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
2: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
1: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
3: dan tetap perhatikan kesehatanmu.

0: Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
6: FM

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 22 Agustus 2026.
2: Pertama, lebih terjamin penyediaan anggaran untuk kesejahteraan pegawainya, termasuk P3K dan 3PAR waktu ya, yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk diangkat menjadi PNS.
3: Untuk jalur darat, kami sudah melakukan koordinasi dengan dinas teknis PUPR dalam hal ini, baik itu kabupaten dan provinsi.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Rencana pengalihan status guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat mendapat dukungan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Kebijakan ini dinilai memberi kepastian pembiayaan sekaligus meringankan beban APBD daerah. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Samarinda melalui Wali Kota Samarinda mendukung rencana pemerintah mengalihkan status kepegawaian guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Menurut Andi Harun, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian dalam pembiayaan guru sekaligus mengurangi tekanan anggaran pemerintah daerah. Wali Kota menyebut pembiayaan guru P3K yang nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat bakal membuat APBD lebih leluasa diarahkan untuk kebutuhan masyarakat. Wali Kota menilai anggaran daerah dapat lebih difokuskan pada infrastruktur dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan program lain yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Kebijakan ini sendiri membuka peluang bagi P3K paruh waktu untuk menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2027 mendatang. Sementara guru yang sudah berstatus P3K penuh waktu bakal mendapatkan kesempatan mengikuti proses untuk menjadi pegawai negeri sipil atau ASN. Andi Harun pun menilai kepastian pembiayaan penting agar persoalan kepegawaian tidak kembali membebani pemerintah daerah.
2: Banyak hal yang positif kalau kita berpikir positif ya. Pertama, lebih terjamin penyediaan anggaran untuk kesejahteraan pegawainya, termasuk P3K dan 3PAR waktu ya, yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk diangkat menjadi PNS. Hari-hari belakangan ini kita lihat kan, karena faktor keguncangan fiskal di masing-masing daerah, membuat ada daerah yang berjibaku memenuhi penyediaan anggarannya terhadap pegawaian. Di terobosan seperti ini, dalam hal ini pemerintah nasional, tentu akan mengakibatkan yang kedua adalah, atau mendatangkan manfaat yang kedua adalah, beban pemerintah daerah akan berkurang, sehingga APBD-nya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan berdampak pada masyarakat, infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, dan terjadi transformasi penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi pegawai negeri sipil.
4: Wali Kota pun meminta pemerintah daerah mendukung rencana itu karena dinilainya dapat menjawab persoalan pembiayaan sekaligus memberikan kepastian karir bagi sang guru itu sendiri. Andi Harun pun berharap kebijakan pemerintah pusat tersebut dapat menjadi solusi atas persoalan kepegawaian yang selama ini menjadi perhatian di pemerintah daerah. RRI Rizky Multanza melaporkan.
0: Kemarau yang masih berlangsung di Kalimantan Timur membuat ancaman kekeringan dan karhutla semakin diwaspadai. Pemerintah dan masyarakat memperkuat ikhtiar melalui doa serta kesiapsiagaan menghadapi dampaknya. Berikut laporannya.
5: Kondisi kering yang masih melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur membuat kebutuhan air dan risiko kebakaran menjadi perhatian pemerintah. Upaya menghadapi kondisi tersebut dilakukan melalui langkah penanganan di lapangan sekaligus ikhtiar spiritual masyarakat. Salah satunya melalui sholat istisqa yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sholat tersebut menjadi bentuk doa bersama untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Hal ini dikatakan Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Hamsani Jumat 21 Agustus 2026. Ia mengatakan pelaksanaan sholat istisqa dilakukan mengikuti arahan pimpinan sebagai bagian dari ikhtiar bersama menghadapi kondisi kemarau.
6: Ada arahan dari pimpinan agar kita melaksanakan sholat istisqa ya di pagi hari ini. Kita berharap melalui kegiatan ini, mudah-mudahan melalui doa-doa kita, melalui munajat kita, selama ini kemarau yang ada ini mudah-mudahan aja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita agar istilahnya di Samarinda ini bisa hujan, menuju Kalimantan Timur lah. Ada bisa akan turun hujan. Ini yang kita harapkan melalui doa-doa kita, melalui ikhtiar kita.
5: Di sisi lain, ikhtiar melalui sholat istisqa berjalan beriringan dengan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau. Pemerintah tetap memantau perkembangan titik api dan memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Sementara itu, staf ahli bidang 3 Pemprov Kaltim Pugu Haryanto mengatakan, kesiapsiagaan diperlukan karena kondisi kering dapat meningkatkan potensi kebakaran. Berbagai unsur seperti BPBD dan pemadam kebakaran terus dilibatkan dalam pemantauan serta penanganan di lapangan. Menurut Pugu, pemerintah kabupaten dan kota juga perlu memperkuat langkah antisipasi di wilayah masing-masing. Upaya tersebut penting agar potensi kebakaran maupun persoalan ketersediaan air dapat ditangani sebelum dampaknya semakin luas.
7: Semoga dengan service spot ini berikan hujan yang tidak hanya tentu memasai bumi kita, tetap juga tadi berapa poin untuk bisa menjadi cadangan LPG dan juga tentunya semoga kita bisa juga menyeimbangkan kebutuhan kita dengan sekarang.
5: Pemerintah juga mengajak kabupaten dan kota melaksanakan sholat istisqo sebagai bagian dari ikhtiar bersama. Namun, doa tersebut tetap diikuti langkah nyata melalui kesiapsiagaan menghadapi kebakaran dan pengelolaan kebutuhan air masyarakat. Kondisi kemarau yang masih berlangsung menunjukkan bahwa persoalan air dan karhutla saling berkaitan. Ketika curah hujan rendah, lahan menjadi lebih mudah terbakar, sementara sumber air juga berpotensi mengalami penurunan. Karena itu pemerintah berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi tekanan akibat kondisi kering. Sementara masyarakat diminta tetap menghemat air, tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, serta ikut menjaga lingkungan selama kemarau masih berlangsung. RRI Samarinda, Nisokula, melaporkan.
0: Sementara itu, umat muslim di Kabupaten Mahakam Ulu juga menggelar sholat istisqo, memohon hujan setelah kemarau berkepanjangan yang kini terus melanda di beberapa daerah di tanah air. Kita simak laporannya.
8: Umat muslim di Kabupaten Mahakam Ulu menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah kondisi kemarau yang melanda wilayah tersebut. Pelaksanaan sholat istisqo berlangsung di kawasan Ujung Bilang dan diikuti masyarakat dengan antusias. Kegiatan keagamaan ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar umat muslim untuk menghadapi kemarau yang telah berlangsung hampir selama satu bulan terakhir, khususnya di wilayah perbatasan Mahakam Ulu. Imam Masjid Baitul Muttaqin Ujung Bilang Alfan Al-Rosid mengatakan, antusiasme masyarakat dalam mengikuti ibadah sholat ini sangat baik. Pelaksanaan ibadah tersebut diharapkan dapat menjadi permohonan bersama agar kondisi kemarau segera berakhir dan hujan kembali turun. Kemarau yang berkepanjangan mulai memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama sulitnya memperoleh akses air bersih. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga karena sejumlah sektor yang bergantung pada ketersediaan air dan kondisi alam mengalami hambatan yang signifikan.
9: Memang seharusnya

0: Sementara Kepala BPBD Mahakam Ulu Agus Darmawan mengapresiasi pelaksanaan sholat istisqo yang melibatkan warga, berbagai elemen masyarakat, dan organisasi keagamaan. Pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut menjadi bentuk ikhtiar bersama masyarakat dalam menghadapi dampak musim kemarau.
1: Kami mewakili pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sangat mengapresiasi inisiasi dari pengurus-pengurus masjid, MUI, DMI, kemudian Nahdlatul Ulama, dan ormas Islam yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Dan ini merupakan ikhtiar kita, doa-doa kita untuk supaya bencana kekeringan ini bisa teratasi.
0: Melalui pelaksanaan sholat istisqo tersebut, umat muslim di Mahakam Ulu berharap hujan segera turun sebagai rahmat dan keberkahan bagi masyarakat serta seluruh makhluk hidup. Turunnya hujan juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih dan memulihkan aktivitas masyarakat yang terdampak kemarau. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masa Tu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kemarau berdampak pada pasokan kebutuhan pokok masyarakat Mahakam Ulu. Pemerintah daerah menyiapkan bantuan dan pasar murah untuk menjaga stabilitas harga. Berikut laporannya.
3: Kemarau yang terjadi saat ini berdampak pada pasokan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, Agus Darmawan, pada RRI mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak kemarau, termasuk potensi kenaikan harga dan inflasi di Mahakam Ulu. Agus mengatakan pemerintah tidak hanya memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi juga menyiapkan pelaksanaan pasar murah. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah kondisi distribusi yang terdampak kemarau. Selain bantuan dan pasar murah, pemerintah juga berupaya memperlancar jalur distribusi kebutuhan pokok dan bantuan masyarakat. Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur bersama Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu akan memperbaiki jalan penghubung.
4: Dan untuk jalan darat, jalur darat, kami sudah melakukan koordinasi dengan dinas teknis PUPR dalam hal ini, baik itu kabupaten dan provinsi, yang mana memang dalam minggu-minggu ini mudah bisa tercapai, akan memperbaiki jalan yang dari Longpaka menuju Kampung Tiong Ahang, ibu kota Kecamatan Longapari. Itu kurang lebih panjangnya 24,4 kilometer. Itu mudah-mudahan bisa segera diperbaiki untuk bisa mobilisasi bantuan-bantuan tersebut.
3: Agus berharap perbaikan jalan tersebut segera terrealisasi sehingga pendistribusian bantuan kepada masyarakat dapat berjalan lancar. Menurutnya, akses jalan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran pasokan kebutuhan pokok, terutama selama kondisi kemarau. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu mewaspadai potensi peningkatan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare selama musim kemarau berlangsung. Kepala Dinas Kesehatan Mahakam Ulu, Petronella Tugan, menyebut ISPA dan diare menjadi penyakit yang umum muncul atau berisiko meningkat saat musim kemarau. Dinkes Mahulu terus mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta memperhatikan kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Langkah pencegahan tersebut penting dilakukan untuk menekan risiko ISPA dan diare, terutama di tengah kondisi kemarau yang menyebabkan keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah. Regenerasi menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya tradisional. Karena itu, IKA Pakarti Kalimantan Timur memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan mempelajari seni pewayangan melalui lomba dalang remaja. Berikut laporannya.
5: Upaya menjaga keberlanjutan seni dan budaya tradisional terus dilakukan Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau IKA Pakarti Kalimantan Timur melalui lomba dalang remaja. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-23 IKA Pakarti Kaltim dan akan digelar sebelum puncak pagelaran wayang kulit dengan lakon Pandowo Membangun Projo di Gelora KDI Uning Sembaja Samarinda pada Minggu 23 Agustus 2026. Sekretaris DPP IKA Pakarti Kaltim Bambang Pininto mengatakan, lomba dalang remaja digelar sebagai upaya regenerasi untuk memperkenalkan budaya leluhur kepada generasi muda sejak dini. Menurut Bambang,

0: pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan oleh generasi terdahulu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan generasi muda agar seni tradisional tetap hidup di tengah perkembangan zaman.
1: Kenapa harus ada lomba dalang remaja? Esensinya adalah muri-muri budaya itu ya regenerasi. Jadi yang anak-anak muda itu sedini mungkin kita kenalkan budaya leluhurnya. Lah dalang itu kan, wayang kulit itu kan bagian dari budaya Jawa. Tapi menariknya itu justru ada orang Kutai. Ada orang suku Kutai ya Pak ya? Ada suku Kutai yang ikut lomba gitu. Kita panitia ya menyiapkan segala sesuatunya, propertinya, berikut pembinaannya. Artinya memang ada hadiahnya, tapi bukan untuk berkompetisi, tapi bagi apresiasi bahwa kita juga menghargai.
0: Selain lomba dalang remaja, rangkaian milad ke-23 IPAK Artikal Tim juga akan diisi dengan pertunjukan reog, barongsai, dan jaranan. Puncak kegiatan akan menghadirkan dalang Ki Aan Bagus Saputro bersama Karawitan Eta Melara Samarinda, serta bintang tamu Gareng Pacitan. Ika Pakarti Kaltim berharap kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan lintas budaya, sekaligus memperkuat semangat generasi muda dalam melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Arari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Rencana pengalihan status guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat mendapat dukungan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Kebijakan ini dinilai memberi kepastian pembiayaan sekaligus meringankan beban APBD daerah. Kemarau berdampak pada pasokan kebutuhan pokok masyarakat Mahakam Ulu. Pemerintah daerah menyiapkan bantuan dan pasar murah untuk menjaga stabilitas harga. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antarumat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahrifah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Mengubur dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat siang pendengar, di siang yang panas ini di Tarania kembali hadir menemani Anda di hari Sabtu 22 Agustus 2026 pendengar ya. Dan seperti biasa 100% Indonesia mengajak Anda berpartisipasi melalui jalur interaktif kami pendengar di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811 554 976. Biasanya pendengar hari Sabtu Minggu banyak sekali undangan-undangan ya pendengar, kondangan di rumah ataupun di gedung ya, mulai dari pernikahan, tasmiahan gitu ya, banyak sekali undangan. Dan biasanya ada makanan-makanan khas yang sering kali kita ketemui di kondangan pendengar. Boleh dong diceritakan, mungkin ada makanan khas kondangan yang selalu jadi incaran Anda pendengar di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp pendengar, kita sapa. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang cantik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
4: Apa kabarnya sayang, lama ini kita gak ketemu.
3: Iya, lama sekali. Gak
4: ketemu di udara maksudnya.
3: Kabar alhamdulillah baik. Mbak Ria gimana nih kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah.
4: Lagi beraktivitas nih, tapi tak tunggu-tungguin ini siapa yang siaran, siapa yang siaran. Alhamdulillah. Ini biasa kelewatan terus, akhir-akhir ini kelewatan terus. Acara siang, acara malam kelewatan terus. Oke. Ada topiknya apa ini?
3: Topiknya sajian atau hidangan kondangan yang selalu jadi incaran nih Mbak Ria. Kan biasanya ada makanan-makanan yang kita ketemui ketika acara nikahan atau tasmiahan. Nah, ada yang selalu Mbak Ria incar nggak nih, atau favoritnya Mbak Ria?
4: Iya sih, terus terang saya suka sop kimlo. Karena memang saya memang suka yang berkuah. Tidak bisa makan tanpa kuah. Tapi kalau sudah ada sop kimlo, yang menu-menu lainnya enggak, tergubris sudah. Pokoknya sop kimlo itu aja. Apalagi kalau Banjarsari punya. Itu sudah enggak ngincer yang lain lagi sudah, pokoknya ada sop kimlo ya udah itu aja
3: gitu. Itu aja.
4: Enggak orang kan sudah penuh-penuh piringnya apa macam-macam, akhirnya kan enggak termakan kan kasihnya.
3: Benar.
4: Gitu. Tapi kalau saya sih pribadi, saya ya satu macam gitu. Jadi saya suka sop kimlo gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kan beda-beda kan ya. Beda-beda ini, beda-beda hobi, beda-beda ini keinginan gitu. Mudah-mudahan kita semua deh selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan seperti ini Allah panasnya minta ampun. Kita harus selalu waspada dalam segala hal ini, ya kebakaran, ya penyakit gitu. Dengar-dengar ini mau mati air, apa ada info, apa benar itu?
3: Belum ada info sih ini Mbak Ria.
4: Oh, ini saya baca di grup-grup ini katanya mulai besok 4 hari katanya. Tapi saya sudah dari beberapa hari yang lalu saya sudah ini sudah persiapkanlah segala sesuatunya yang berkaitan dengan air, karena air enggak bisa diganti oleh apapun.
3: Iya.
4: Kalau misalnya kita kehabisan beras, bisa kita makan yang lain, semakan singkong. Tapi kalau air apa gitu.
3: Betul, air bersih khususnya ya Mbak Ria.
4: Betul, air itu memang sumber kehidupan gitu. Walaupun kita minum air apa yang manis-manis, tetap kita cari air putih gitu.
3: Betul.
4: Mudah-mudahan sehat semua. Lagunya apa ini sayang?
3: Lagunya ada Elemen, ada Terry, Andin, Krisdayanti, Obi Mesak, ada The Titans, The Cinnamons, Litali.
4: The Titans itu lagu lamanya?
3: Iya, Jangan Sakiti, tapi ini dinyanyikan ulang judulnya.
4: Oh gitu. Hanya saya dengar tadi lagu-lagu kayaknya lagu-lagu era saya gitu.
3: Oh, tadi ya.
4: Ya deh, diteritas aja deh, karena dulu saya suka dulu anunya itu lagu-lagunya. Mm-hmm. Ya. Lagunya untuk semuanya aja, pendengar RRI di mana saja berada.
3: Yeah.
4: Doa saya semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat semuanya sekeluargaan masing-masing. Dan kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Amin.
4: Untuk
3: amin.
4: Mbak Cantik, sehat selalu sekeluarga, sukses selalu, dan semua angkasawan-angkasawati RRI, salam sehat untuk semuanya.
3: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mbak Ria sudah ikutan gabungan. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang. 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, Bang.
5: Ya, makanan ya. Lain lagunya Bibi Mesak apa judulnya?
3: Oh, Bibi Mesaknya ini Percayalah Kasih judulnya.
5: Aduh, sudah ada kasih-kasihnya. Sudahlah. Hmm. Enak, perasaan tuh masih muda, kayak perasaan tuh kayak umur 20. Apalagi kalau sudah kayak tadi tuh, ada akikah kan?
3: Iya.
5: Wah, kambing lagi karena saya makan apa daging.
3: Mm-hmm.
5: Karena darah oh kan. Mm-hmm. Tidak ada masalah dengan daging kan, tapi asal jangan makan tepung.
3: Oh.
5: Kalau apa gandum tidak apa-apa. Mm-hmm. Tapi terigu yang dikurangi katanya. Jadi itu memang nyata sudah itu. Jadi kalau daging tuh orang darah oh tuh tidak masalah katanya.
3: Aman ya bang ya.
5: Jadi pas dah kambing tadi tuh bagian-bagian lehernya wah nyaman ya aduhai. Mm-hmm. Tep kambing lagi.
3: Bah, itu enak gitu bang.
5: Oh, nah itu yang saya incar memang. Dilihatin, wih, tep kambing nyaman. Tulangannya lagi.
3: Bah.
5: Nah, itu dia. Saya kalau sudah kambing, memang rajanya sudah. Karena tukang masak juga kan.
3: Iya.
5: Masakan itu ada sop kambing, gulai Jawa, gulai sini kan. Kalau gulai Jawa dia enak pakai santan.
3: Bah.
5: Yang encer itu.
3: Entah.
5: Nah kalau kita di sini kan pakai santan, tapi santannya jangan kental.
3: Mm-mm.
5: Enak pokoknya. Jadi Mbak Dita ya, saya tuh kan kepala kambing ada tuh.
3: Mm-mm.
5: Sudah dipreso semua, sudah dibumbu. Cuman yang makan ini enggak ada nah.
3: Mm-mm.
5: Jadi kalau saya sendirian tuh kan kadang-kadang anu juga enggak semangat, tapi kalau sudah ada, wah saya senang tuh bagian mata pipi tuh nah.
3: Wah.
5: Nyaman itu pokoknya. Kacar liur. Gesta kacar liurnya tuh. Ada dua, ada tiga mas itu. Dipreser kan. Jadi kalau ada yang teman yang mau kan nah, sama-sama kita makan kan.
3: Iya.
5: Tuh. Jadi kalau kambing guling juga saya senang tuh. Enak juga. Tapi aneh tuh Mbak Dita, kalau satenya saya kurang. Tapi kalau sudah kayak dia di serbus tuh, wah nyaman tuh. Tempoh hari kan saya bikin sate itu pesanan orang kan, kambingnya tuh 6 juta.
3: Mm-mm.
5: Yang tulangannya di sop kan, sama kepalanya tuh.
3: Mm-mm.
5: Nggak, tapi saya yang makan tuh, saya sini yang bakar kan. Tapi pas ininya sopnya tuh, wah nyaman ya, nggak tahu lagi sudah.
3: Iya bang.
5: Jadi, itu, makannya itu. Tapi Mbak Dita kalau di resepsi itu, saya harus rasain satu-satu. Tapi nggak dagingnya, bumbu-bumbunya aja. Lada hitam, wah ini enak nih.
3: Oh.
5: Pakai anu madu rasanya kan.
3: Mm-hmm.
5: Saya hafal dah rasa-rasanya tuh. Ini ada madu, ada garam, apa kecap Inggrisnya.
3: Iya, iya.
5: Ada ininya apa, sausnya tuh. Ada yang ini tahu nih saus apa yang dipakai. Tahu bisa.
3: Oh, sudah hafal ya bang ya.
5: Wow, jadi dirasain satu-satu, wah bilang enak-enak juga semuanya.
3: Mm-hmm.
5: Tapi saya hari itu mencolongan orang minta masakan ini lada hitam tuh, wah dulu pak bumbunya. Sekalinya dicari di YouTube kan ketemu, oh ya sama dah. Jadi sekarang tuh apa teknologi tinggi itu Mbak Dita ya, apa kita cari itu pasti ketemu.
3: Betul.
5: Kan pasti dapat.
3: Mm-mm, pasti ada.
5: Tapi ya racikan saya itu memang racikan sendiri. Cuma itu tadi ada apa. Tapi kalau masakan saya itu bukan sombong lah ya. Saya biasanya pakai saffron Mbak Dita.
3: Mm-mm.
5: Tahu saffron gak?
3: Tahu.
5: Nah, larang itu Mbak Dita, biar aja apa dibuat itu, nggak ada ruginya, sudah untung kok, saffron itu paling enak memang.
3: Mm-mm.
5: Terima kasih Mbak Dita ya, saya mengingatkan aja, saya ini lagi nah, apar tuh di mata situ yang 9 kilo. Jadi mudah-mudahan dia tidak ada musibah lagi sudah.
3: Amin, amin, insya Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan apa namanya, sampai sudah nah musibah kebakaran tuh, kasihan orang Mbak Dita.
3: Iya.
5: Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan juga di 100% Indonesia. Nanti kami akan kembali lagi pendengar ya, bersama dengan Anda masih ngobrolin mengenai makanan-makanan undangan yang selalu Anda incar. Kalau saya mungkin Zupa Sup ya pendengar.

padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: 1.1 FM. 97.6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Langsung saja kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon ya. Mendengar, halo, selamat siang.
1: Halo, Indonesia, selamat siang, Mbak Dita.
0: Selamat siang, Pak.
1: Wih, panas sekali ini, Mbak Dita.
0: Iya, sama, Samarinda juga panas, luar biasa, belum ada mendung.
1: Iya, di sini tidak ada mendung-mendung, Mbak Dita.
0: Iya, sama.
1: Pokoknya terang benderang ini, Mbak Dita.
0: Benar, terang benderang, cerah, iya. Panas ya, Pak ya.
1: Tapi Mbak Dita, tadi bilang Bunda, siapa Bunda Ria Fauji, biar panas-panas gini, Mbak Dita bilang cantik katanya tadi.
0: Wah, itu dia.
1: Apa tadi Mbak Dita?
0: Tetap cantik ya, Pak ya. Walaupun panas.
1: Cantik. Lagunya apa di anu Kris Dayanti Mbak Dita?
0: Kris Dayantinya lagu baru ini sepertinya, Pak.
1: Ya itu aja Mbak Dita ya.
0: Oke, siap.
1: Buat semuanya Mbak Dita ya, salam saya dari aku lah ya.
0: Siap.
1: Oke, makasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warfan di Balikpapan sudah ikutan gabungan ya. Nanti kereta nantinya diputarkan. Dan berikan masih berbicara mengenai makanan yang selalu jadi incaran ketika undangan gitu ya. Selain kambing guling, karena kambing guling pasti ya pendengar, siapa yang tidak mengincar kambing guling? Kalau saya sih pasti. Tapi biasanya kambing guling itu baru dibuka di pukul-pukul 1 atau pukul setengah 2 gitu ya, setelah makan siang. Nah, kita sapa dulu deh yang sudah bergabung di jalur WhatsApp dengan halo, selamat siang menjelang sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sore ini sangat suasananya agak enak ya didengar.
0: Mm-mm.
2: Apalagi makan.
0: Iya.
2: Yang namanya makan tuh kalau undangan itu wah. Apalagi undangannya itu orangnya pengantenan kan. Di gedung gitu ndak Mbak Dita ya. Jadi di situ macam-macam menu ya kan. Jadi kita tinggal melihat ada nama-namanya masing-masing, ada bakso,
0: yeah,
2: ada rawon, ada prasmanan, ada ya macam-macam lah, sate, nasi goreng, tinggal pilih.
0: Mm-mm.
2: Ya, jadi jangan lewatkan ya kalau ada makanan yang begitu, kesempatan lah ya kan. Jadi kalau saya Mbak Dita ya, senang itu kenapa ya, senangnya prasmanan.
0: Ah, prasmanannya.
2: Iya. Iya, yang agak kering-kering gitu nak.
0: Mm-hmm.
2: Ada bisa juga berkuah-kuah gitu nak kan.
0: Mm-hmm. Nah,
2: kayak ada dagingnya, ayamnya, acarnya, senang sekali. Kalau bisa nambah bakso lagi, pertama tuh bakso.
0: Mm-hmm.
2: Apalagi yang tuan rumah bilang tambah-tambah, nyaman Mbak Dita. Jadi di pertama tuh bakso dulu, baru prasmanan, ya kan?
0: Oh, bakso dulu baru prasmanan.
2: Iya, mudahan aja acara ini nanti nanti hari Sabtu ya.
0: Iya.
2: Kita ketemu Mbak Dita ya.
0: Siap.
2: Kumpul sama-sama. Tadi tuh siapa yang barusan tadi?
0: Pak Arfan di Balikpapan.
2: Nah, Bang Arfan juga ya, hadir Bang Arfan ya. Kita ketemu jumpa pen ya. Mudah-mudahan ini acaranya nanti berjalan lancar lah ya kan.
0: Amin, amin.
2: Mbak Dita juga harus hadir.
0: Iya,
2: pokoknya
0: iya.
2: Pro 1, Pro 2, Pro 4 harus hadir semuanya orang-orangnya.
0: Betul.
2: Pendengar setia juga harus hadir meskipun dia tidak nelpon.
0: Mm-mm.
2: Pendengar pasif, pendengar aktif, hadir semuanya. Jadi kita merayakan kan momen yang sangat ya, mudahan setahun sekali atau gimana ya kan.
0: Mm-hmm.
2: Itulah Mbak Dita ya, kembali acara 100% ini. Cuacanya lumayan ini Mbak Dita, panas sekali. Informasi lalu lintas juga terpantau ramai lancar di sore ini menjelang weekend, malam minggu apalagi ya Mbak Dita ya.
0: Betul.
2: Luar biasa. Ya, Mbak Dita tetap semangat menjalankan tugas, kru-kru RRI tetap semangat menjalankan tugasnya. Selamat sore. Oke Mbak Dita, lagunya apa yang sudah diformat?
0: Lagunya ada Kafein, Elemen, Terry, Andin, ada Rosa, Asbak Band, Club 80s.
2: Asbak Band.
0: Asbak, oke.
2: Iya. Oke Mbak Dita, Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman sudah ikutan gabungan juga di 100% Indonesia sore hari ini. Pendengar, nah, kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini ya, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami, Bro Sato RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di Facebook pendengar yang mengklaim bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimipas membuka rekrutmen CPNS pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Di mana unggahan tersebut mengarahkan masyarakat ke sebuah tautan untuk mengikuti proses pendaftaran. Klaim tersebut tidak benar pendengar, karena tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke situs resmi Kemenimipas, melainkan ke laman yang meminta pengguna mengisi data pribadi dan nomor telegram. Hal ini berpotensi bahaya, membahayakan keamanan dan data pribadi masyarakat. Pendengar, Kemenimipas juga melalui situs resminya juga telah membantah informasi serupa yang beberapa kali beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kemenimipas menyatakan belum membuka seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Masyarakat disarankan untuk memeriksa informasi rekrutmen hanya melalui kanal resmi pemerintah. Sehingga informasi yang beredar pada sebuah unggahan di Facebook tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro Soto RRI, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia ya, di 7365667434945 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Mendengar masih bersama di Tarania ya. Mengenai makanan-makanan kondangan ya, yang selalu jadi favorit dan incaran Anda. Jadi banyak sebenarnya pendengar, seperti Zupa Soup. Nah, ini adalah sup krim yang ditutup kulit pastry yang jadi incaran terus setiap ada kondangan. Biasanya acara nikahan itu ada nih Zupa Soup yang dihidangkan panas-panas gitu ya. Wah, ini jadi incaran saya ini. Lalu ada bakso pendengar, biasanya ini diincar oleh Anda yang memang sedang gak ingin terlalu berat gitu ya makannya, karena mungkin masih banyak agenda lainnya. Jadi menyantap bakso dengan kuah-kuah hangatnya ini jadi pilihan yang tepat ya pendengar, karena cukup mengganjal dan juga segar dimakan gitu ya, apalagi panas-panas dan pedes-pedes gitu ya. Sate juga pendengar ya, sate adalah salah satu makanan makanan yang dia bentuknya stol atau bukan dari prasmanan gitu ya, yang selalu jadi incaran warga-warga ketika kondangan juga pendengar, karena memang sate ini sama kayak bakso, dia makanan yang tidak terlalu mengenyangkan tapi cukup untuk mengganjal perut gitu ya, sebelum pergi ataupun sebelum berpindah agenda atau keundangan lainnya. Kenapa sate cukup jadi favorit ya pendengar, karena porsinya pas, ditambah ada lontong dan sambal kacang yang cukup untuk mengisi perut gitu ya. Atau siomay. Siomay juga salah satu opsi pilihan makanan kondangan yang diincar tapi juga tidak terlalu mengenyangkan gitu ya. Yang ringan-ringan aja, yang penting makan, dan makanannya sudah pasti enak tuh biasanya itu ya. Sate, siomay, bakso, atau nasi goreng. Nah, tadi saya ada satu undangan pendengar, dan makanan yang pertama kali saya makan itu nasi goreng. Karena entah kenapa, nasi goreng yang ada di kondangan itu beda rasanya. Apalagi biasanya disuguhkan gitu ya sama telur mata sapi yang bentuknya cantik. Terus atasnya biasa dihiasi sama potongan cabai merah besar gitu ya. Wah, entah kenapa rasanya berbeda daripada nasi goreng dibikin sendiri di rumah, atau justru nasi goreng beli di abang-abang gitu ya. Nasi goreng kondangan itu punya ciri khas yang gak bisa dijelasin sebenarnya apa yang membedakan, tapi biasanya beda. Dan Nando, gimana pendengar, boleh diceritakan makanan yang Anda suka atau Anda incar gitu ya setiap kali ada kondangan, entah pernikahan ataupun tasmiyah akikah gitu ya pendengar, di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976. Tenang aja pendengar, masih ada lagu-lagu Indonesia terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di 100% Indonesia hari ini. Ada Kafein dengan judul Catatan Kita, ada Elemen Tak Harus Menunggu Surga, ada Terry Aku Rela, Andin Aku Cinta Dia, Rosa featuring dengan Ariel Noah, Nada-Nada Cinta, ada The Cinnamons pendengar, Kunang-Kunang, Club 80s Tak Pernah Hilang, dan ada Litali dengan Damai, judulnya yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di 100% Indonesia. Nah, tapi pendengar, ada perbedaan di beberapa daerah kalau berbicara mengenai hidangan makanan saat kondangan. Hidangan makanan saat kondangan. Ini lucu ya. Tapi gini pendengar, jadi di beberapa daerah di luar Kalimantan, biasanya di Pulau Jawa, itu makanan itu sistemnya seperti diantar langsung ke meja gitu ya. Jadi tidak berbentuk prasmanan atau tidak berbentuk food stall ataupun gubuk-gubuk makanan gitu, cuma diantar ke tiap meja dan ada urutannya. Jadi biasanya yang diantar pertama kali ini makanan pembuka, lalu biasanya sup matahari pendengar, kalau Anda pernah dengar. Nah, itu sup matahari yang memang supnya ada telurnya, dan telurnya itu dibentuk seperti menyerupai matahari gitu ya. Lalu ada juga setelah makanan pembuka ada makanan berat, yaitu nasi dan berbagai macam lauknya. Biasanya ada kentang, sambal goreng kentang, ada daging, lalu ada sayur capcay dan juga ada mie. Seperti makanan prasmanan pendengar, cuma memang sudah dihidangkan dalam satu piring per porsi gitu ya. Nah, setelah makanan berat, nanti diambil lagi makanannya ataupun piring yang sudah bekas makan tadi. Nah, ini akan diganti dengan makanan penutup atau dessert gitu ya. Biasanya berupa es, buah, ataupun kue-kue, kue manis ataupun kue asin gitu ya. Tapi bedanya ini diantar langsung gitu ya ke masing-masing meja untuk masing-masing tamu gitu. Berbeda dengan kondangan-kondangan yang mungkin umumnya tamunya para ngantri sendiri, ambil sendiri gitu ya pendengar. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, dengan Andi di Handil.
1: Iya, Bang Andi.
2: Pesan lagunya dulu Mbak ya.
1: Boleh-boleh.
2: Nada-nada cinta tadi ya.
1: Oke, siap.
2: Iya, yeah. Kalau ceritanya soal makanan di pesta perkawinan atau di undangan, kalau aku sih cari-cari yang kayak urap dulu.
1: Oh.
2: Ada urap. Ya itu dulu yang diserang. Terus nomor dua tuh gado-gado.
1: Oh iya, gado-gado.
2: Gado-gado. Kalau ada urap, urap dulu. Terus kalau ada urap gitu nggak pakai yang lain lagi, urap, roti hambur di atas nasi gitu aja dah.
1: Urap dan nasi gitu ya.
2: Jadi nggak ada kayak cari ikan lain lagi. Paling kalau mau nambah kayak oseng teri itu, ikan teri.
1: Iya.
2: Ya itu aja sih.
1: Oke.
2: Makasih Mbak. Ditunggu lagunya.
1: Oke, siap Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang Andi yang sudah ikutan gabungan. Nanti ditunggu lagunya Nada-nada Cintanya Rosa ya. Dan sambil menunggu partisipasi Anda juga pendengar, nanti kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, pendengar, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

kepada kalian, sebagaimana dia memberi rezeki terhadap burung. Ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita

0: jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di Tarania harus mengakhiri perjumpaan untuk 100% Indonesia, karena setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda dalam sajian Green Radio. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan sajian 100% Indonesia di hari Sabtu ini ya pendengar. Tapi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, akan memperbarui surat edaran Menteri terkait protokol pembelajaran darurat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kebijakan tersebut disiapkan untuk memastikan pembelajaran tetap berlangsung secara aman, adaptif, dan menjamin hak belajar murid terdampak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan keselamatan warga sekolah menjadi prinsip utama dalam penanganan dampak karhutla. Selain itu, pemerintah memastikan hak belajar murid tetap terpenuhi serta pemulihan pasca bencana disiapkan sejak awal. Berdasarkan data BNPB dan Dapodik per 11 Agustus 2026, sebanyak 3.524 satuan pendidikan telah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan menjangkau 571.338 murid di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemendikdasmen juga mendorong kepala sekolah, pengawas, pembina, dan penilik untuk memastikan pelaksanaan PJJ berjalan efektif. Kepala sekolah bertanggung jawab mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PJJ, sedangkan pengawas dan penilik melakukan pemantauan serta bimbingan. Selain memperbarui surat edaran, Kemendikdasmen akan mengaktifkan posko pendidikan darurat karhutla di 5 provinsi prioritas. Pelaporan status pembelajaran harian melalui Dapodik juga disiapkan untuk memantau kondisi satuan pendidikan terdampak. Kemendikdasmen akan mendistribusikan masker medis dan paket kesehatan kepada satuan pendidikan yang terdampak kabut asap. Pemantauan kondisi akan dilakukan hingga akhir September dengan mengacu pada indeks standar pencemar udara ISPU harian. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewantoro, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali bersama Anda dalam Green Radio, ditarannya masih temani Anda di sore hari ini, mendengar ya, Sabtu 22 Agustus 2026. Mendengar, saat ini potensi mobil listrik di Indonesia ini semakin besar seiring dengan meningkatnya dukungan pemerintah, investasi industri, dan juga kesadaran masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan. Dengan sumber daya yang melimpah, pasar yang besar, dan juga perkembangan infrastruktur yang terus berjalan, Indonesia punya peluang, pendengar, untuk bisa jadi salah satu pusat kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara. Saat ini pembelian mobil listrik juga sedang meningkat, pendengar, disusul dengan semakin bertambahnya nominal untuk bahan bakar minyak ya, pendengar. Jadi memang perkembangan kendaraan listrik ini saat ini sedang naik daun di Indonesia. Walaupun tidak hanya berkaitan dengan industri otomotif saja, tapi juga jadi bagian penting dari upaya menekan emisi karbon dan mempercepat transisi energi bersih. Dalam beberapa tahun terakhir, pendengar, berbagai kebijakan dan juga investasi sudah mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional. Nah, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, pendengar, prospek industri ini dinilai sangat menjanjikan untuk masa depan Indonesia. Di Green Radio, sore hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas potensi mobil listrik di Indonesia, mulai dari peluang, tantangan, dan masa depan kendaraan listrik yang akan ada di Indonesia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, pendengar, Green Radio Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih membahas potensi mobil listrik di Indonesia, pendengar dalam sajian Green Radio sore hari ini ya. Kenapa disebut potensi mobil listrik di Indonesia saat ini semakin menjanjikan, pendengar? Karena Indonesia punya sejumlah faktor yang mendukung perkembangan kendaraan listrik. Nah, salah satunya, pendengar, adalah jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan transportasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di mana kondisi ini jadi menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi produsen kendaraan listrik global maupun lokal. Dan pemerintah juga menunjukkan komitmen yang kuat ya, pendengar, dalam mendorong adopsi kendaraan listrik ini karena melalui berbagai kebijakan seperti Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 di mana pemerintah memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik. Insentif tersebut mencakup pengurangan pajak, kemudahan investasi, hingga dukungan terhadap pembangunan fasilitas produksi. Nah, selain itu, pendengar, Indonesia juga punya keunggulan dari sisi sumber daya alam. Sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berpeluang untuk menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik. Karena nikel ini merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai mobil listrik yang mendengar yang jadi komponen terpenting dalam kendaraan berlistrik modern. Nah, selain itu, pertumbuhan pasar kendaraan listrik yang positif juga terjadi di Indonesia dan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat gitu ya. Berdasarkan laporan PwC Electric Vehicle Readiness Survey 2025, segmen kendaraan listrik di Indonesia ini tumbuh sekitar 49% meskipun pasar otomotif secara keseluruhan mengalami kontraksi. Nah, pertumbuhan tersebut, pendengar, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan listrik ini terus meningkat gitu ya. Bahkan survei tersebut menemukan bahwa sekitar 70% responden di Indonesia ini masuk ke dalam kategori calon pengguna kendaraan listrik atau EV prospect gitu ya. Dan tingkat kepuasan pengguna kendaraan listrik juga sangat tinggi. Sebanyak 99% pemilik kendaraan listrik di Indonesia mengaku puas dengan kendaraan yang mereka gunakan. Nah, faktor utama yang mendorong kepuasan tersebut tentunya adalah biaya operasional yang lebih rendah, pendengar. Lalu juga waktu pengisian daya yang semakin baik dan peningkatan kualitas baterai gitu untuk mobil-mobil listrik yang diproduksi ataupun beredar di Indonesia. Kondisi ini jadi indikator positif, pendengar, bahwa potensi mobil listrik di Indonesia ini tidak lagi berasal dari dukungan pemerintah dan industri, tapi juga dari meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru. Nah, masih akan membahas mengenai peluang dan potensi mobil listrik di Indonesia, pendengar, beserta dengan tantangannya dalam Green Radio sore hari ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
5: FM 97,6 FM, pendengar masih bersama Anda dalam Green Radio, pendengar di sore hari ini. Masih membahas juga mengenai potensi mobil listrik di Indonesia ya. Dan pendengar, saat ini investasi global mendorong perkembangan industri yang akhirnya juga meninggikan potensi mobil listrik di Indonesia. Karena banyak perusahaan otomotif dunia, pendengar, mulai melihat Indonesia sebagai pasar yang strategis untuk pengembangan kendaraan listrik. Produsen besar berbagai brand seperti Hyundai ataupun BYD sudah melakukan investasi untuk membangun fasilitas produksi maupun memperluas jaringan bisnisnya di Indonesia. Nah, masuknya investasi asing tersebut, pendengar, tentunya memberikan dampak yang positif untuk perekonomian nasional dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, investasi juga berpotensi untuk meningkatkan transfer teknologi dan memperkuat rantai pasok industri kendaraan listrik dalam negeri gitu ya. Dan di sisi lain, pendengar, pemerintah menargetkan produksi ratusan ribu kendaraan listrik dalam beberapa tahun mendatang, di mana target ini diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan industri sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional. Nah, meskipun tadi sudah sempat dibahas, pendengar, bahwa Indonesia punya peluang yang besar untuk kendaraan listrik, namun perkembangan kendaraan listrik di Indonesia ini juga masih menghadapi beberapa hambatan yang perlu mendapat perhatian. Dan tantangan yang masih dihadapi, pendengar, antara lain seperti infrastruktur pengisian daya yang belum merata. Nah, ini salah satu tantangan utama ya, pendengar, dalam keterbatasan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Nah, saat ini stasiun pengisian kendaraan listrik biasanya masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Dan kondisi ini juga akhirnya membuat sebagian masyarakat masih ragu untuk beralih ke kendaraan listrik, terutama bagi pengguna yang sering melakukan perjalanan jarak jauh. Oleh karenanya, percepatan pembangunan infrastruktur pengisian daya ini jadi faktor yang penting dan utama untuk mendukung pertumbuhan pasar. Lalu harga kendaraan listrik yang juga masih relatif tinggi, pendengar. Ini masih jadi pertimbangan untuk konsumen pada umumnya karena biaya produksi yang tinggi, khususnya pada komponen baterai, akhirnya membuat harga jual kendaraan listrik umumnya juga jadi lebih mahal dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional. Namun perkembangan teknologi baterai dan meningkatnya skala produksi diharapkan bisa menurunkan menurunkan harga kendaraan listrik secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, penguatan industri komponen lokal ini juga masih menjadi tantangan ya, pendengar. Akhirnya pemerintah mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk memperkuat industri nasional. Meskipun begitu, sebagian besar produsen masih mengandalkan komponen impor, terutama untuk baterai dan juga teknologi pendukung lainnya. Dan pengembangan industri komponen lokal ini jadi langkah yang penting juga agar Indonesia tidak hanya jadi pasar kendaraan listrik, tapi juga menjadi pusat produksi yang mampu memberikan nilai tambah lagi ya, pendengar, untuk perekonomian nasional. Nah, lengkapnya kami masih akan membahas mengenai masa depan potensi mobil listrik di Indonesia di Green Radio setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar dalam Green Radio dan membahas mengenai potensi mobil listrik di Indonesia ya. Untuk menilik masa depan potensi mobil listrik di Indonesia, pendengar, ini dilihat dari berbagai perkembangan yang terjadi saat ini. Masa depan potensi mobil listrik di Indonesia dinilai sangat cerah karena ada dukungan kebijakan pemerintah, ada meningkatnya investasi, lalu ada pertumbuhan pasar, dan tentunya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan yang jadi fondasi yang kuat gitu ya, pendengar, untuk perkembangan industri ini. Indonesia juga punya peluang besar untuk jadi pusat produksi baterai dan kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara. Namun kalau melihat dari tantangan terkait infrastruktur, harga dan rantai pasok, ini bisa diatasi secara bertahap juga, pendengar. Maka pertumbuhan industri kendaraan listrik ini diperkirakan akan semakin cepat dalam beberapa tahun mendatang. Perkembangan kendaraan listrik tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor transportasi saja, pendengar, tapi juga mendukung target pengurangan emisi karbon dan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Itu tadi, pendengar, Green Radio di sore hari ini bersama dengan Dita Rania. Jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Tita Rania. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Aminuddin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore Tita Rania. Apa kabar? Gimana cuaca di Samarinda, Tita Rania?
0: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sampai dengan hari ini masih panas menyala. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya, Amin?
1: Wah, kalau dibilang panas, Palangkaraya enggak, cuman berkabut. Kayaknya panasnya tertutup kabut kali ini.
0: Iya. Baik, ada
1: ini Samarinda kabut asap juga?
0: Sepertinya sudah mulai ya, karena seperti mendung, tapi sebenarnya enggak mendung. Jadi kayaknya itu sudah mulai kena dampak kabut asap di Kalimantan ya, Amin ya.
1: Betul sekali, harus waspada nih Tita Rania kita.
0: Betul. Baiklah Amin, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang vaksin HPV dosis ketiga. Perkuat perlindungan perempuan dan kanker serviks, rekan Tita Rania.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Tita Rania atas kesempatannya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang program sejuta vaksin HPV dosis ketiga digelar di Palangkaraya sebagai upaya memperkuat perlindungan kesehatan perempuan dari resiko kanker serviks. Kegiatan hasil kolaborasi BBPOM bersama Polda Kalimantan Tengah dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ini diikuti oleh ratusan peserta, menjadi bagian dari langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan akan pentingnya vaksinasi dan menjaga kesehatan perempuan. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Ini dosis ketiga dan kita juga kerjasamanya masih sama teman-teman dari Dokes, Rumah Sakit Bayangkara.
3: Program sejuta vaksin HPV yang digelar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Palangkaraya bersama Polda Kalimantan Tengah kembali dilaksanakan dengan pemberian vaksin dosis ketiga kepada ratusan peserta. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya preventif dalam memperkuat perlindungan kesehatan perempuan, khususnya dari risiko kanker serviks. Salah seorang peserta kegiatan, Adi Setiawati, mengaku senang dapat mengikuti vaksinasi hingga dosis ketiga. Ia berharap vaksin yang telah diterimanya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan menjadi langkah pencegahan terhadap penyakit kanker serviks. Selain mendapatkan vaksinasi, para peserta juga memperoleh edukasi dari tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri. Adis berharap kegiatan vaksinasi serupa dapat kembali dilaksanakan agar lebih banyak perempuan dan remaja putri yang belum mendapatkan vaksin HPV dapat mengikuti program tersebut.
4: Tadi pesan dari mereka dokter, vaksin HPV ini bisa untuk mencegah kena kanker serviks selama 25 tahun. Dan diupayakan untuk menjaga kebersihan. Kalau ke kamar mandi segala untuk membersihkan, upayakan ke kamar mandi yang jongkok. Kalau terpaksa yang duduk harus dibersihkan dulu.
3: Sementara itu, Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BPOM Palangkaraya, Astri Talenta Betaria, mengatakan kegiatan sejuta vaksin merupakan pelaksanaan vaksin HPV dosis ketiga yang masih bekerja sama dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari bakti kepada negara sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga pelaksanaan kegiatan, tercatat sekitar 360 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Panitia menyediakan sekitar 450 dosis vaksin HPV bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi dosis ketiga dalam program sejuta vaksin tersebut.
2: Bakti kita kepada negara Indonesia, salah satu juga memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
5: Berapa yang ikut ini?
2: Yang sudah terdaftar sih sampai sejauh ini ada 360 orang. Kita menyediakan sekitar 450 vial vaksin untuk kegiatan dosis ketiga.
3: Astri menjelaskan peserta yang telah melengkapi 3 dosis vaksin diharapkan memiliki perlindungan awal yang lebih kuat sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker serviks. Program ini juga menjadi langkah untuk memperkuat kesehatan perempuan Indonesia melalui tindakan preventif di bidang kesehatan. Sementara itu, perwakilan dari Polda Kalimantan Tengah, Bribtu Kepin Adam Kausar, mengatakan kegiatan sejauh sejuta vaksin HVV ini merupakan tindakan preventif khususnya di bidang kesehatan yang didukung oleh Korpri sebagai anggota Polri dan Nakes. Pihaknya mendukung berjalannya kegiatan yang berlangsung di kantor BP POM Palangkaraya.
6: Ini merupakan sebagai tindakan preventif ya, khususnya di bidang kesehatan, dan ini juga salah satu program yang didukung oleh Korpri dalam programnya, yaitu 1 juta vaksin Bu ya, seperti itu. Dan kami ikut support sebagai nakes dan juga sebagai anggota untuk menyusung masyarakat.
3: Hal senada juga disampaikan perawat Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Ayu Arlina. Ayu mengatakan pihaknya mendukung penuh program sejuta vaksin sebagai bentuk tindakan preventif bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, Rumah Sakit Bayangkara menyiapkan 8 perawat untuk membantu pelayanan vaksinasi.
7: Petugas yang terlibat di sini dari kami ada 8 perawat, dan yang ada yang menyuntik juga dan ada yang ngapus obat, itu ada 8 perawat dari Rumah Sakit Bayangkara.
3: Sebagai nakes Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Ayu Arlina berharap pemberian vaksin HVV dapat memberikan perlindungan dan membantu menekan risiko terjadinya kanker serviks di kalangan perempuan. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Tita Rania, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore Agus. Apa kabar dan bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore hari ini?
1: Selamat sore Dita. Iya, seperti biasa sudah mau satu bulan nih kota Tarakan lagi panas-panasnya dan masih belum ada turun hujan Dita, sama kayak Samarinda.
0: Betul, sama kayak Samarinda. Mungkin ya kita menunggu lebih lama lagi ya untuk menerima hujan sepertinya Agus ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Agus.
1: Ya, segera turun.
0: Oke. Amin.
1: Dari
0: ya silakan.
1: Iya, di Tarakan ada informasi bicara soal di tengah kepungan kabut asap ya, kasus ISPA di Tarakan masih tidak meningkat.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dita. Meski kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di Tarakan tidak mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan Kota Tarakan tetap mengimbau warga untuk waspada terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mulai menyelimuti kota. Kondisi udara yang disebut kurang baik dikhawatirkan memicu gangguan pernapasan.
2: Tapi berdasarkan laporan dari minggu 30 ke minggu 31, itu ISPA itu tidak mengalami peningkatan.
3: Dinas Kesehatan Tarakan mencatat belum terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama munculnya kabut asap dampak kebakaran lahan karena minimnya curah hujan dalam sebulan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan ISPA memang rutin masuk 10 besar penyakit setiap bulan di puskesmas. Namun berdasarkan data surveillance mingguan, kasus ISPA justru menurun dalam sepekan terakhir. Data tersebut merupakan laporan pasien yang berkunjung ke puskesmas pada minggu ke-30 dan minggu ke-31 tahun ini.
2: Jadi begini, kalau untuk lonjakan kasus, ISPA itu kan merupakan salah satu penyakit yang biasanya pasti ada di dalam 10 besar penyakit yang di setiap bulannya yang ada di laporan di Dinas Kesehatan yang dilaporkan oleh teman-teman puskesmas. Salah satunya. Tapi kalau kami melihat, ini kan biasanya setiap minggu itu meningkatkan kewaspadaan, jadi surveillance-nya itu juga melakukan kegiatan, yaitu biasanya setiap hari Selasa itu mengumpulkan data terkait penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB atau wabah. Nah, itu biasanya dilaporkan setiap minggu di hari Selasa. Tapi berdasarkan laporan dari minggu 30 ke minggu 31, itu ISPA itu tidak mengalami peningkatan. Jadi sebentar saya lihat dulu, untuk ISPA itu dari minggu ke-30 itu 515, sedangkan di minggu ke-31 itu 247. Jadi tidak terjadi peningkatan walaupun memang jumlahnya masih banyak.
3: Meski turun, Devi mengingatkan warga tetap harus waspada, sebab merujuk laporan Dinas Lingkungan Hidup, indeks kualitas udara di Tarakan saat ini kurang bagus. Devi mengimbau warga untuk mengurangi keluar rumah apabila tidak terlalu penting, serta menggunakan masker. Selain itu, warga yang mengalami demam, batuk, dan pilek agar mengurangi kontak dengan anggota keluarga di rumah.
2: Kan himbauannya kan kalau memang kita lihat nih, kalau dari laporan dari DLH, kan indeks kualitas udara ya, indeks kualitas standar udara kan mereka sudah menyampaikan bahwa indeks kualitas udaranya ini masih kurang bagus ya. Kurang bagus. Kalau kami kan berdasarkan ini ya dari mereka, dari DLH seperti apa. Ya. Tetap kalau misalnya keadaan cuaca semuanya gini ya. Kalau keadaan cuaca yang saat ini ya seperti kita lihat bahwa terlalu panas kan, cuaca terlalu panas. Terus kemudian kalau misalnya saat ini sih ini antara berkabut dan mendung tidak kelihatan ya kan. Kalau misalnya tidak perlu untuk keluar rumah ya dihindari, dikurangin untuk keluar rumah. Dan juga himbauan kami tetap, kalau demam, batuk, pilek, kan hindari kontak dengan dalam satu rumah itu dikurangin kontaknya dengan satu rumah, terus kemudian pakai masker, kan gitu kan. Kemudian kalau keluar rumah pun, kalau misalnya seperti itu, dia harus tuh pakai masker.
3: Devi juga menyarankan agar masyarakat dapat beristirahat yang cukup, makan bergizi, minum air putih yang cukup, dan tetap beraktivitas fisik. Muhammad Rajabsyah, dari Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dita, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini ada rekan saya Kurniawan Aditya. Halo, selamat sore Aditya. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin sore hari ini?
1: Selamat sore kembali juga Dita untuk Banjarmasin sore hari ini. Seperti berita yang disampaikan dari Tarakan tadi ya, antara mendung dan kabut asap itu nggak tahu bedanya.
0: Iya, masih tebal ya berarti kabut
1: artinya
0: asapnya
1: masih tebal kabut asapnya ya. Nah ini juga terkait tentang berita hari ini juga terkait tentang kabut asap yang masih pekat Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap pekat yang masih menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin turut mempengaruhi kualitas udara dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, di mana fenomena tersebut merupakan dampak dari peristiwa karhutla di sejumlah daerah tetangga. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kalau misalkan kabut itu sendiri kan disebabkan oleh mungkin dibawa dari daerah lain.
3: Kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin kini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu jarak pandang, namun juga berdampak pada gangguan pernapasan yang menimpa masyarakat. Meski demikian, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara masih dalam kategori aman. Hal ini tampak dari parameter seperti karbon monoksida, ozon, hingga partikel debu halus PM2,5 yang berada di bawah ambang batas bahaya. Namun Sekretaris DLH Kota Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono menyebut polutan hidrokarbon non-metana atau NMHC sempat terdeteksi menyentuh 165 mikrogram, melampaui batas aman sebesar 160 mikrogram per meter kubik.
2: Kondisinya ya, kalau misalkan kabut itu sendiri kan disebabkan oleh mungkin dibawa dari daerah lain lah yang lewat ke Kota Banjarmasin. Nah sedangkan kita ketahui bahwasanya Banjarmasin tidak ada lahan yang terbakar ibaratnya yang masif, yang lama. Kalau di Banjarmasin mungkin berpengaruh sekali terhadap kondisi udara kita.
4: Berarti secara umum,
2: masih baik.
3: Marangnya kabut asap turut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari, seperti yang diungkapkan Yuli, salah seorang warga.
5: Bulan kalau sudah pakai.
6: Iyalah.
5: Tapi kalau sudah mengganggu anak pernapasan, sasak-sasak, lain pang pada kayak karak kaput.
3: Sementara itu, saat ini DLH Banjarmasin melakukan pengujian kualitas udara secara manual. Hal ini diakibatkan kondisi peralatan Air Quality Monitoring System yang merupakan aset milik Kementerian Lingkungan Hidup mengalami gangguan teknis. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Samarinda bersama rekan Dita. Silakan Dita.
0: Terima kasih Adit dan pendengar. Pemirsa dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi, apa kabar?
1: Ya, selamat sore rekan Dita Runia. Kabar baik dari Nunukan.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kondisi cuaca Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Kondisi cuaca untuk Nunukan sejak pagi hingga pukul 10 cerah, namun pukul 10 hingga pukul 11 hujan ringan dan hingga saat ini berawan rekan kita.
0: Oke, kalau informasi untuk mendengar kita di sore hari ini ada informasi apa rekan Rusdi?
1: Informasi yang akan kami hadirkan terkait tentang akses jalan yang belum pulih di wilayah Krayan menyebabkan biaya angkut untuk 1 liter biayanya Rp15.000, rekan Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Rusdi.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, akses jalan yang belum pulih mengakibatkan distribusi BBM ke Krayan Selatan masih mengandalkan kendaraan roda 2 dengan ongkos angkut mencapai Rp15.000 per liter. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Warga Krayan Selatan kini harus membayar jasa angkut BBM hingga Rp15.000 per liter. Biaya tersebut muncul karena dua titik jalan menuju Krayan Selatan masih rusak, sehingga kendaraan roda 4 belum bisa melintas dan distribusi BBM hanya mengandalkan kendaraan roda 2. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan BBM menjadi kebutuhan mendesak karena digunakan untuk menyalakan pembangkit listrik PLN sekaligus mendukung jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
3: Ya kalau harganya di bawah itu ojeknya mau, jadi itu 15 per liter. Kemarin kita khususkan untuk BBM karena PLN kan tidak bisa nyala kalau tidak ada BBM kan, jadi darurat. Makanya ya kesepakatan penyalur BBM ini ya 15 dengan ojeknya.
2: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan BBM yang hanya diangkut menggunakan sepeda motor mengakibatkan pasokan BBM yang masuk ke Krayan Selatan juga masih terbatas. Dampaknya layanan listrik PLN belum bisa beroperasi penuh dan jaringan internet hanya tersedia pada malam hari.
3: Kami minta kemarin itu 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12. Jaringan juga sampai jam 12 juga, jaringan kan tergantung PLN juga. Malam itu muncul, jadi siangnya tidak ada.
2: Pemerintah menargetkan dua titik jalan yang masih rusak dapat selesai diperbaiki pekan ini. Jika akses kembali terbuka, distribusi BBM dan logistik dari Long Bawan menuju Krayan Selatan diharapkan kembali lancar sehingga layanan listrik dan komunikasi bisa pulih secara normal. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dita Runia di RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rusdi dan pendengar dan pemirsa dari Nunukan Kalimantan Utara lintas Banjar Nusantara ya. Kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Umat Muslim di Kabupaten Mahakam Ulu menggelar sholat istisqo memohon hujan setelah kemarau berkepanjangan yang kini terus melanda beberapa daerah di tanah air. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Imran.
1: Umat Muslim di Kabupaten Mahakam Ulu menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah kondisi kemarau yang melanda wilayah tersebut. Pelaksanaan sholat istisqo berlangsung di kawasan Ujubilang dan diikuti masyarakat dengan antusias. Kegiatan keagamaan ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar umat Muslim untuk menghadapi kemarau yang telah berlangsung hampir selama satu bulan terakhir, khususnya di wilayah perbatasan Mahakam Ulu. Imam Masjid Baitul Muttaqin Ujubilang Alfan Al-Rosid mengatakan, antusiasme masyarakat dalam mengikuti ibadah sholat ini sangat baik. Pelaksanaan ibadah tersebut diharapkan dapat menjadi permohonan bersama agar kondisi kemarau segera berakhir dan hujan kembali turun. Kemarau yang berkepanjangan mulai memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama sulitnya memperoleh akses air bersih. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga karena sejumlah sektor yang bergantung pada ketersediaan air dan kondisi alam mengalami hambatan yang signifikan.
2: Memang seharusnya sebagai umat agama, umat Islam, sudah waktunya bermunajat. Kita melihat ini, ya, keadaan dan situasi yang seperti ini sangat sulit kita jalani, apalagi musim kemarau yang tidak seperti biasanya. Karena ya kita lihat sendiri kondisi Sungai Mahakam pada saat ini sangat kering, dan itu mengakibatkan perekonomian juga lumpuh.
1: Sementara Kepala BPBD Mahakam Ulu Agus Darmawan mengapresiasi pelaksanaan sholat istisqo yang melibatkan warga, berbagai elemen masyarakat, dan organisasi keagamaan. Pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut menjadi bentuk ikhtiar bersama masyarakat dalam menghadapi dampak musim kemarau.
3: Kami mewakili pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sangat mengapresiasi inisiasi dari pengurus-pengurus masjid, MUI, DMI, kemudian Nahdlatul Ulama, dan ormas Islam yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Dan ini merupakan ikhtiar kita, doa-doa kita untuk supaya bencana kekeringan ini bisa teratasi.
1: Melalui pelaksanaan sholat istisqo tersebut, umat Muslim di Mahakam Ulu berharap hujan segera turun sebagai rahmat dan keberkahan bagi masyarakat serta seluruh makhluk hidup. Turunnya hujan juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih dan memulihkan aktivitas masyarakat yang terdampak kemarau. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter Imran tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sabtu 22 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam majalah udara kentongannya di hari ini, 22 Agustus 2026. Pemprov Kaltim menyiapkan rekayasa cuaca untuk mengantisipasi kemarau panjang yang masih melanda sejumlah wilayah. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan hujan diperkirakan akan mulai turun pada Oktober berdasarkan prediksi BMKG. Namun, rekayasa cuaca akan dilakukan jika akhir September atau awal Oktober hujan belum juga turun, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan. Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Tabang di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu yang mengalami keterbatasan sumber air.
3: Bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Wilayah Indonesia sering dilanda gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk semua pihak memahami mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Bahkan, di beberapa daerah berpotensi mengalami gempa besar dengan kehadiran zona megatrust. Maka dari itu, perlu mengetahui cara merespon jika terjadi bencana gempa. Berikut tips aman saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan. Sembunyi di bawah meja, kasur, atau benda keras lainnya. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan, serta cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Setelah gempa selesai, dihimbau untuk memeriksa lingkungan sekitar yang mungkin terdampak, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau arus pendek. Usahakan tidak berjalan di daerah sekitar gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan.

hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, BPBD Kalimantan Timur menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar harus dipatuhi masyarakat untuk mencegah karhutla dan kabut asap. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan menyebut cuaca kering dan angin kencang membuat api cepat meluas. Dalam sepekan terakhir, petugas memadamkan kebakaran di sejumlah lokasi termasuk sekitar jalur tol Samarinda Balikpapan, Sempaja Utara, dan Lempake. BPBD meminta masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar dan segera melapor jika menemukan titik api sekecil apapun agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Pendengar, demikian Majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini 22 Agustus 2026. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kurasakan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus, kan?
2: Aca!
4: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda beredar unggahan di Facebook.
0: Pastikan kebenaran
1: yang membagikan tautan dan mengklaim adanya program bantuan pangan dari Kementerian Sosial berupa beras 30 kg, minyak goreng dan juga telur. Unggahan tersebut mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan pendengar untuk mendapatkan bantuan. Namun klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi Cek Bansos Kemensos, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Masyarakat perlu berhati-hati mendengar terhadap tautan semacam ini karena dapat mengarah ke situs tidak resmi dan berpotensi untuk meminta data pribadi. Pengusulan calon penerima bantuan sosial dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah. Data calon penerima kemudian diverifikasi berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, dan penyaluran bantuan dilakukan oleh Perumbulok sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan bersama pengajian Quran Surah Al-Hijr ayat 1 sampai dengan 13 oleh Ibu Munawarah dan dengan penerjemah M. Fadel.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Ra.
0: Alif Lam.

0: amin.
1: Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan

0: Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Jangan.

Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.

Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat mengundurkannya.

mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila."

Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.

0: じおん。
1: Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

Demikianlah, kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir.

0: صدق الله العظيم.
1: Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang dahulu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Apakah orang tuamu masih hidup? Lelaki tadi menjawab, iya. Nabi bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, sholat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku berkata lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar. Aksi Agnes Mo dan juga Anggun belakangan ini mencuri perhatian dalam serial Richard season keempat ya, pendengar, dimana Agnes Mo dan juga Anggun menggunakan kerambit sebagai senjata tradisional yang tampil dalam adegan laga tersebut dan juga memperkenalkan unsur budaya Indonesia kepada para penonton internasional. Dan pendengar, lansir dari Visit Indonesia, kerambit merupakan senjata tradisional dalam bentuk melengkung yang kerap dikaitkan dengan cakar harimau. Bentuk khas tersebut membuat kerambit memiliki tampilan yang berbeda, pendengar, dibandingkan senjata tradisional Indonesia lainnya. Dikenal sebagai senjata tradisional asal Minangkabau yang kemudian dibawa oleh para perantau dari berbagai dan ke daerah lain. Dalam perkembangannya, kerambit juga dikenal luas sebagai salah satu senjata yang digunakan dalam seni bela diri dengan ciri utama yang terletak pada bilahnya yang melengkung menyerupai bentuk cakar seekor harimau, yang dimana desain tersebut, pendengar, membuat kerambit jadinya memiliki bentuk yang khas dan juga mudah dikenali dari senjata tradisional lainnya. Penggunaan kerambit dalam pertarungan jarak dekat juga dianggap membutuhkan keberanian dan kemampuan bela diri, pendengar, karenanya senjata ini memiliki kesan gagah serta identik dengan keahlian penggunanya. Popularitas dari kerambit, pendengar, memuncak pada tahun 2005 ketika perusahaan besar Amerika Serikat seperti Emerson Knives dan juga Strider Knives memproduksi kerambit secara massal yang kemudian menjadi salah satu senjata wajib militer dunia seperti militer Indonesia, Malaysia, Kanada, hingga US Marshal. Selain punya fungsi dalam seni bela diri, kerambit juga berkembang menjadi benda koleksi bersejarah yang dimana nilai tersebut semakin kuat karena pembuatan kerambit tradisional masih mempertahankan keterampilan yang diwariskan antar generasi. Dan salah satu keunggulan kerambit, pendengar, adalah ukuran yang relatif kecil sehingga senjata tradisional ini mudah disembunyikan dari lawan. Semakin mendunia ya, pendengar, bahkan sampai ke senjata tradisional khas Indonesia, semakin bangga pendengar menjadi Indonesia.
1: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
2: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Kementerian Kehutanan Kemenhut mengevakuasi 3 orang utan Kalimantan dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan gangguan habitat yang mendorong satwa mendekati permukiman warga. Tim gabungan melibatkan BKSDA Kalimantan Barat, Balai Taman Nasional Gunung Palung, dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YIARI, di mana 3 orang utan yang dievakuasi terdiri atas induk betina Mama Yuni, anak jantan Pura, dan remaja betina Yuni. Pendengar, sebelum dipindahkan, ketiga orang utan ini menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter hewan YIARI, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiganya sehat dan masih memiliki sifat liar alami dan siap kembali hidup bebas di habitatnya. Ketiga orang utan kemudian dibawa melalui jalur darat dan sungai sebelum dilepas liarkan di Taman Nasional Gunung Palung. Pelepas liaran dilakukan di sektor batu barat yang dinilai memiliki habitat luas dan ketersediaan pakan bagi satwa. BKSDA saat ini menyiapkan penanganan lanjutan agar orang utan dapat dipindahkan dari kawasan hutan terdekat, dan Kementerian Kehutanan menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan segera melaporkan kemunculan satwa liar kepada BKSDA setempat. Pendengar, informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan saya dengan Anda di Tarani telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan siar Dedi Purnama untuk temani Anda dalam Samarinda Malam. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Bersatu.
1: Pendengar Pusat Radio Republik Indonesia, sebenarnya kami sampaikan lintas informasi untuk Anda. Ya, pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menangkap sejumlah pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Penangkapan tersebut dilakukan sebagai langkah penegakan hukum sekaligus mencegah kebakaran hutan meluas di jumlah wilayah Kalimantan. Meski demikian, ia tidak membeberkan identitas pelaku dimaksud. Ia menyebut 12 tersangka tersebut terlibat dalam perkara karhutlah hingga pertengahan Agustus 2026. Senada, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya telah menetapkan 12 tersangka dalam karhutlah Kalimantan. Ia memastikan seluruh kejadian karhutlah di wilayah tersebut ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. Rom 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tim gabungan mengagalkan penyelundupan sekitar 2,6 ton narkotika cair di perairan Kepulauan Riau. Wah, ini luar biasa sekali pendengar ya. Bayangkan jika 2,6 ton ini narkotika ini ya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ini berapa juta orang yang bakal rusak ya dari narkotika ini. Pengungkapan tersebut dilakukan BNN, Bea Cukai dan Polda Kepulauan Riau. Petugas menyergap kapal MV Ocean Porter di perairan Tanjung Balai Karimun pada hari Senin 17 Agustus 2026 ya. Dalam operasi tersebut petugas mengamankan 10 awak kapal berkewarganegaraan Myanmar. Petugas juga menemukan tangki air berisi sekitar 2,6 ton narkotika cair. Selain itu ratusan dus rokok ilegal asal Cina ditemukan dalam kontainer kapal. Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago mengapresiasi keberhasilan operasi gabungan tersebut. Menurutnya, penggagalan peredaran narkoba menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat. Ya, ternyata pendengar ya, di dalam kapal itu awaknya 10 awak kapal ini berkewarganegaraan Myanmar. Dan pendengar, Jamari menyebut barang bukti yang diamankan berpotensi berdampak terhadap sekitar 14 juta orang. Ia menilai pencegahan jauh lebih penting daripada menanggung dampak sosial dan ekonomi akibat peredaran narkoba. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan pengawasan di Kepulauan Riau menghadapi tantangan cukup besar. Wilayah tersebut berada di jalur perairan internasional yang rawan dimanfaatkan jaringan penyelundupan. Suyudi mengatakan BNN terus memperkuat patroli dan pemantauan untuk mencegah masuknya narkotika. Pengawasan juga dilakukan di ruang cyber dengan memperkuat pertukaran informasi antar instansi. Benar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Karang Kamilat Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: berjudul Hymn to Creation, menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: FM

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, kami jeda sejenak untuk Samarinda malam ini. Pendengar, untuk ada kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang ajan Isa untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin selamat kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Barang siapa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan salat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan, rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun, pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Atomic Habits karya James Clear adalah sebuah panduan yang menggugah dan mengilhami tentang bagaimana kebiasaan kecil dapat memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Buku ini menguraikan konsep-konsep yang sangat kuat dalam mengubah perilaku dan mencapai tujuan. James Clear mengambil pendekatan yang sangat sistematis untuk menggali bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana kita dapat mengubahnya. Ia mengawali bukunya dengan menggambarkan bahwa kebiasaan adalah pondasi dari kesuksesan jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, yang baik maupun yang buruk, sangat kuat dalam mempengaruhi arah hidup kita. Ia mengajak kita untuk memahami bahwa kebiasaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dapat dibentuk dan diubah. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah hukum akumulasi. James Clear menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil yang besar dalam jangka panjang. Ia memberikan contoh bahwa jika kita berhasil membuat perubahan kecil dalam kehidupan kita setiap hari, seperti membaca satu halaman buku, maka seiring waktu, itu akan mengakumulasi menjadi kebiasaan membaca yang kuat. Ia juga mengatakan bahwa perubahan kecil ini seringkali terlihat tidak signifikan pada awalnya, tetapi mereka memiliki dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Clear juga menguraikan bahwa untuk membentuk kebiasaan yang baik, kita perlu fokus pada identitas kita. Ia menekankan bahwa kita seharusnya tidak hanya berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi juga berusaha untuk menjadi orang yang melakukan hal-hal tersebut. Bahwa perubahan yang berkelanjutan terjadi ketika kita mengidentifikasi diri kita sendiri sebagai seseorang yang memiliki kebiasaan tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin menjadi lebih sehat, kita perlu mengidentifikasi diri kita sebagai seseorang yang peduli tentang kesehatan dan mulai mengambil tindakan yang sesuai dengan identitas tersebut. James Clear membahas tentang pentingnya mengatur lingkungan, bahwa lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan kita. Oleh karena itulah, kita seharusnya merancang lingkungan kita sedemikian rupa sehingga kebiasaan baik menjadi pilihan yang lebih mudah dan kebiasaan buruk lebih sulit untuk dilakukan. Ia menekankan bahwa seringkali kita merasa tergoda oleh lingkungan kita. Jadi dengan mengubah lingkungan tersebut, kita dapat membantu diri kita sendiri untuk lebih berhasil dalam membentuk kebiasaan yang baik. James Clear juga membahas tentang konsep cue, craving, response, and reward untuk membentuk kebiasaan. Ia mengatakan bahwa setiap kebiasaan dimulai dengan suatu pemicu atau cue yang kemudian mengarah pada hasrat atau craving yang membuat kita melakukan suatu tindakan atau respons yang kemudian diikuti oleh hadiah atau reward. Ia menguraikan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu menyadari setiap langkah dalam siklus ini dan mencoba untuk mengubahnya. Misalnya, kita dapat mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik yang memberikan hadiah yang sama. Dalam buku ini, James Clear juga mengatasi hambatan umum dalam membentuk kebiasaan dan memberikan strategi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Ia membahas tentang bagaimana mengatasi godaan, mengatasi penundaan, dan mengatasi kelelahan. Ia juga memberikan saran tentang cara melacak dan mengukur kemajuan kita dalam membentuk kebiasaan. Pada akhirnya, Atomic Habits adalah sebuah buku yang sangat inspiratif. Ia mengajarkan kita bahwa perubahan kecil dapat memiliki dampak besar dalam hidup kita. Ia merangsang kita untuk memikirkan kebiasaan kita dengan lebih hati-hati, mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang memiliki kebiasaan yang kita inginkan, dan merancang lingkungan kita sehingga kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis tentang bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita melalui perubahan kecil dalam kebiasaan kita.
Demikian esensi buku berjudul Atomic Habits, karya James Clear.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Terakhir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo, memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim.

0: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
1: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
3: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prinsoya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
2: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
4: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak apa-apa cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
3: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
5: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
6: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan

0: energisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Deputi Gubernur BI Thomas Jiwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
2: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045, rencana induk ekonomi kreatif atau master plan-nya ekonomi kreatif nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
4: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
6: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali ada yang bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
5: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
7: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
5: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
8: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
5: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kang Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
9: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
5: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Tita Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
10: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
3: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Samarinda. Pro 1.

0: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda pendengar. Saatnya kami hadirkan program ke ruang dengar Anda ya. Di malam hari ini, sudut-sudut kehidupan dengan topik menjahit harapan di sudut-sudut kehidupan. Selamat mendengarkan.
1: Sudut-sudut kehidupan.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di setiap sudut-sudut kehidupan sering lahir cerita besar dari kegelisahan yang sederhana. Kegelisahan seorang pendidik yang melihat perubahan zaman, di mana anak-anak hari ini tidak lagi tumbuh dengan kemampuan literasi sekuat generasi sebelumnya. Di ruang kelas, terutama di kelas 1 sekolah dasar, membaca bukan lagi keterampilan yang umum dimiliki. Banyak anak masih kesulitan mengenal huruf, memahami kata, bahkan merasa belajar sebagai beban, bukan sebagai kegembiraan. Kenyataan ini menjadi keresahan, bukan hanya soal angka dan nilai, tetapi tentang masa depan anak-anak kita. Dari kegelisahan itulah, sebuah langkah kecil diambil. Pada Maret 2025, di kampung halaman di Lampung, lahirlah sebuah gerakan bernama Ambara Cita. Sebuah komunitas yang tidak sekedar mengajarkan membaca, tetapi menghadirkan ruang belajar yang ramah, menyenangkan, dan penuh empati, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ambara berarti langit, cita adalah harapan. Sebuah doa agar setiap anak dengan segala keterbatasannya tetap berani bermimpi setinggi langit. Di sudut-sudut kehidupan kali ini, kita akan menyelami perjalanan Ambara Cita, tentang kepedulian yang tumbuh menjadi gerakan, tentang belajar dengan hati, dan tentang harapan yang dijahit bersama oleh banyak tangan di kota tepian Samarinda.
3: Saya Elvina. Kalau menurut saya, literasi itu merupakan cahaya kecil yang sangat berarti bagi anak berkebutuhan khusus. Ketika mereka diberi kesempatan membaca dan belajar dengan caranya sendiri, kepercayaan diri mereka tuh pasti akan tumbuh. Sayangnya, keterbatasan sering membuat mereka kurang diperhatikan.
4: Saya Rida, menurut pendapat saya, setiap anak itu bagaimanapun keadaannya berhak mengenal huruf, kata, dan cerita. Termasuk anak-anak dengan keterbatasan. Dengan literasi akan memberi mereka suara untuk didengar dan ruang untuk berkembang.
5: Saya Mia, saya yakin di balik keterbatasan ada semangat belajar yang sering tak terlihat. Literasi memberi jalan agar anak-anak ini juga diberi hak untuk bermimpi dan percaya pada diri sendiri. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan, bukan belas kasihan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itu tadi adalah beberapa tanggapan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya kita harus peduli dan memberikan ruang yang sama atas hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dan berkaca dari kondisi ini, ada kegelisahan yang tidak bisa didiamkan. Kegelisahan seorang pendidik yang setiap hari berhadapan dengan anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan rasa ingin tahu, tetapi justru tertinggal jauh dari kemampuan dasar literasi. Lismia Nabila, atau yang akrab disapa Mbak Mia, melihat kenyataan itu dengan mata seorang guru dan hati seorang manusia. Di kelas 1 sekolah dasar, kemampuan membaca bukan lagi hal yang umum. Banyak anak yang belum mampu mengenali huruf, belum akrab dengan buku, bahkan belum merasa belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Keresahan itu semakin kuat ketika Mbak Mia pulang ke kampung halamannya di Lampung pada Maret 2025. Di sana, ia mendapat amanah untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus. Sebuah tanggung jawab yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan metode di dalam kelas. Dari sanalah lahir sebuah gerakan kecil yang berangkat dari kepedulian besar, komunitas Ambara Cita. Sebuah ruang belajar yang bukan sekedar tempat mengajar, tetapi tempat memanusiakan anak-anak dengan segala keunikan mereka. Dari kegelisahan, lahirlah harapan. Dari keprihatinan, tumbuh sebuah gerakan.
1: Oke, sedikit cerita tentang latar belakang Ambara Cita sendiri, karena dari latar belakang kacamata sebagai pendidik ya Bang Fadil, terutama ada gerakan di mana kita cukup resah dengan kemampuan anak yang mungkin kognitifnya jauh di bawah kognitif kita waktu zaman kita sekolah ya Bang Fadil. Sekarang tuh menurun sekali. Untuk kelas 1 saja, untuk bisa baca itu sangat sedikit gitu yang sudah mampu untuk itu. Nah, berawal dari keresahan itu, saya kembali di kampung waktu itu di Lampung pada bulan Maret 2025, berdirilah komunitas Ambara Cita ini, karena salah satunya saya juga mendapat amanah menjadi salah satu guru yang harus mendampingi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sana saya memiliki gerakan di mana gimana ya caranya supaya saya bisa memfasilitasi anak ini yang tidak bisa sebenarnya cuma difasilitasi di kelas saja gitu. Nah, jadi adanya gerakan Ambara Cita ini diharapkan bisa memfasilitasi anak tersebut. Nah, alhamdulillah berjalan walaupun sendirian, alhamdulillah berjalan dan bisa memfasilitasi anak tersebut jadi belajar yang lebih menyenangkan untuk dia. Terbukti ya Bang Fadil, dalam keseharian kelasnya sebelum di bawah bimbingan kami, anak tersebut suka tantrum kalau di kelas. Nah, dengan beberapa metode yang ada di gerakan Ambara Cita ini, alhamdulillah anaknya lebih joyful learning lagi, lebih
2: tenang ya.
1: Iya, lebih tenang, lebih menghayati. Nah, oleh karena itu Ambara Cita lahir. Ambara itu sebenarnya dari kata Sanskerta ya Bang, artinya langit. Jadi cita itu adalah harapan. Jadi dengan adanya Ambara Cita ini diharapkan jadi wadah untuk anak-anak itu tidak berhenti, tidak takut untuk berani bermimpi setinggi langit gitu.

0: Perjalanan Ambara Cita tidak selalu mudah. Di awal langkahnya, Mbak Mia berjalan sendiri, menghadapi anak berkebutuhan khusus yang kerap tantrum, menolak interaksi, dan sulit menerima lingkungan baru. Namun, ia memilih satu jalan, mendekat dengan empati. Perubahan kecil mulai terlihat. Anak yang sebelumnya gelisah di kelas, perlahan menemukan kenyamanan dalam belajar. Bukan karena paksaan, melainkan karena pendekatan yang manusiawi. Nama Ambara Cita pun bukan sekedar rangkaian kata. Berakar dari bahasa Sanskerta, Ambara berarti langit, dan Cita adalah harapan. Pengalaman Mbak Mia mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di Cilegon menjadi titik balik yang menguatkan misinya. Seorang anak yang lamban belajar, yang awalnya menutup diri, perlahan mampu mengenali huruf, angka, dan yang paling penting, belajar berempati. Di sanalah Mbak Mia menyadari, pendidikan bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa.
1: Alhamdulillah ya Bang, komunitas Ambara Cita tidak sampai di RRI tentunya kalau tidak ada inisiator-inisiator dari Samarinda sendiri, karena Samarinda tuan rumahnya.
2: Alhamdulillah gitu kan. Bisa tembus ke sini.
1: Alhamdulillah. Jadi tumbuh dan berkembang bersama. Dari inisiator sendiri Bang, saya dibersamai dengan beberapa dosen dari UINSI Samarinda.
2: Dari UINSI.
1: Iya, alhamdulillah kemarin juga welcoming party, beliau memberikan beberapa pelatihan untuk mengajar. Dari volunteer sendiri jadinya punya modal untuk mengajar gitu. Nah, selanjutnya kita juga ada dari teman-teman tuli yang sama-sama. Iya, dari teman-teman ikat, alhamdulillah ikat, dari komunitas ikat sangat membersamai kami dalam tumbuh ini. Selanjutnya juga ada dari JBI, juru bahasa isyarat, Pak Ibrahim.
2: Iya, Pak Ibrahim yang, sama Mbak siapa satunya? Mbak Lina.
1: Mbak Lina juga. Iya, ikut membersamai tumbuh kami. Selanjutnya dari teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa alhamdulillah inisiatifnya kebermanfaatannya itu sangat-sangat masya Allah gitu loh Bang, sangat-sangat membantu kami di untuk berkembang di Samarinda gitu. Terlepas dari itu, semua pemuda-pemudinya alhamdulillah, dari semua volunteer seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, bahwa bahkan ada anak yang masih SD yang ikutan volunteeran. Iya, anak dari ibu rumah tangga itu sendiri. Makanya kenapa mungkin salah satunya alasan dari Ibu Indah namanya Bang. Hai Ibu Indah, mungkin lagi menonton ini. Terima kasih untuk Ibu Indah sudah membersamai kami dari awal. Beliau sangat menginspirasi kami Bang, karena beliau menjadi perempuan yang berdaya sebagai ibu rumah tangga. Beliau mengajarkan kami peran parenting seperti apa sih untuk anak-anak ini gitu ya. Dia menyebarluaskan untuk dari sedari kecil menanamkan sifat empati ke anaknya, sehingga anaknya ikutan jadi volunteer tanpa terpaksa.

0: Mengembara Cita tidak berjalan sendiri. Di Samarinda, komunitas ini tumbuh dengan dukungan banyak tangan. Dosen, mahasiswa, komunitas tuli, juru bahasa isyarat, hingga ibu rumah tangga dan anak-anak yang ikut menjadi volunteer. Sosok Ibu Indah menjadi salah satu inspirasi. Seorang ibu rumah tangga yang menanamkan empati sejak dini kepada anaknya, hingga sang anak terlibat dalam kegiatan sosial tanpa paksaan. Visi Ambara Cita pun kian jelas. Menjadi gerakan volunteer literasi yang peduli dan berdaya, menjembatani harapan dengan pendidikan inklusif, dan menumbuhkan cinta belajar sepanjang hayat. Harapannya sederhana, namun bermakna. Agar literasi tidak berhenti di komunitas, tapi hidup di sekolah, di rumah, dan di hati setiap anak. Di sudut kecil kehidupan, Ambara Cita berdiri, mengajarkan bahwa kepedulian, jika dirawat dengan konsisten, mampu mengubah masa depan. Satu anak, satu harapan, dan satu mimpi yang menjulang setinggi langit.
1: Yang membuat seorang Mbak Mia menjadi seorang yang peka terhadap kondisi-kondisi yang mungkin harus memerlukan bantuan.
2: Sedikit cerita ya, jadi sebelum terjun ke dunia SD, saya sempat memegang, diamanahkan menjadi salah satu pemimpin di rumah belajar di Cilegon, di Banten. Di sana saya ditempatkan di cabang baru.
1: Sudah melanglang buana berarti.
2: Iya, alhamdulillah. Dari Banten ke Bandung, terus sekarang ke Samarinda. Nah, jadi di Banten tuh ada cerita, Bang, kenapa saya bisa sepeka ini sekarang sama anak-anak berkebutuhan khusus, karena waktu itu jujur untuk anak berkebutuhan khusus sendiri saya tidak punya ilmunya, tetapi saya punya keinginan untuk memfasilitasi anak. Jadi waktu itu saya diamanahkan untuk memegang satu anak yang berkebutuhan khusus, slow learner dia. Dia juga speech delay, di mana dia enggak mau berinteraksi sama orang, Bang. Sampai di saat waktu dia dimasukkan ke rumah belajar kami, dia memperlihatkan sifat menolaknya gitu. Nah, dari situ coba saya dekati dengan beberapa pendekatan strategi gitu ya. Alhamdulillah anaknya lama-kelamaan bisa beradaptasi. Dan di sana ada hal yang buat saya deep gitu, Bang. Dengan adanya saya di sini berperan untuk tumbuh dia dari yang tadinya awalnya dia tidak tahu huruf A jadi tahu huruf A, yang tidak tahu angka 1 jadi tahu angka 1, jadi nyaman belajar di sekolah, jadi teman, jadi banyak teman di rumahnya, di rumah dan di sekolahnya. Itu dari orang tuanya yang nelpon saya, alhamdulillah, Bun, anaknya sekarang udah lebih
1: dan sekarang
2: bisa beradaptasi.
1: Dia sekarang
2: dia di Cilegon sekarang.
1: Cilegon.
2: Iya, mungkin sekarang sudah kelas 4 karena waktu itu saya mengajar di dia di kelas 2. 2 tahun lalu. Di sana waktu saya pamit, karena waktu itu kan saya ke Cilegon hanya beberapa bulan, Bang, karena waktu itu daring. Jadi di sela daring itu saya untuk cari sampingan gitu ya, cari pengalaman, jadi ke Jawa. Saya kuliah di Lampung, saya melanglang buana ke Jawa. Jadi salah satu pemimpin yang di bimbingan belajar itu dan mendampingi anak ini. Nah, waktu saya mau pulang, anak itu bilang gini. Dia ngasih kado ke saya. Dia bilang gini, Bun, ini baju tidur supaya Bunda gak kedinginan di laut, katanya gitu. Dan itu sangat berkesan waktu itu saya. Dan di situ tuh,
1: waktu itu memang perjalanan lewat laut ya?
2: Iya. Di situ tuh kayak mungkin menurut orang kayak dikasih baju tidur gitu sama anaknya mungkin hal biasa, tetapi menurut saya udah berhasil untuk menanamkan sifat empati ke anak itu gitu.
1: Ini satu pengalaman yang mungkin tidak akan pernah ditemukan oleh orang lain ya. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pengalaman perjalanan hidup seperti ini. Bahkan bisa mengarahkan seorang anak yang mengalami yang berkebutuhan khusus ya. Dan yang awalnya sangat antipati, menolak orang lain, tapi akhirnya bisa menerima,
2: bisa bersosial,
1: bisa bersosialisasi, bahkan dari yang tidak mengenal huruf akhirnya bisa mengenal huruf. Apa tanggapan dari orang tuanya?
2: Baik sekali sih, Bang. Sampai di saat waktu saya pamit, anaknya itu nangis meluk saya. Bunda bisa nggak di sini aja?

Pendengar, dari kisah Ambara Cita, kita belajar bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang, ia lahir dari satu orang yang memilih untuk peduli, meski tanpa bekal sempurna, meski harus berjalan sendiri di awal. Kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan ruang kelas. Ia adalah tentang sentuhan empati, tentang kesabaran mendampingi, dan tentang keberanian untuk melihat setiap anak sebagai pribadi yang utuh, dengan potensi, mimpi, dan harapan. Ambara Cita hari ini tumbuh bukan karena satu sosok saja, tetapi karena kebersamaan. Dosen, mahasiswa, komunitas tuli, juru bahasa isyarat, ibu rumah tangga, pemuda, bahkan anak-anak, semuanya hadir sebagai relawan, sebagai manusia yang saling menguatkan. Inilah makna literasi yang sesungguhnya. Bukan hanya membaca huruf, tetapi membaca kehidupan. Bukan hanya mengajar, tetapi menumbuhkan cinta belajar sepanjang hayat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di sudut-sudut kehidupan selalu ada ruang untuk berbuat baik. Selalu ada kesempatan untuk menjadi bagian dari harapan, menjembatani mimpi anak-anak dengan pendidikan yang lebih manusiawi dan bermakna. Saya Empadel pamit dari sudut-sudut kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Karena setiap sudut kehidupan selalu menyimpan

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar saat ini kami hadirkan drama radio dengan judul Rewang, produksi RRI Madiun. Selamat mendengarkan.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi yang harus dieksekusi. Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak lo Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Dok.
2: Tapi apa enggak capek, Mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.

0: Nuwun, Mbok Ciam. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: unek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah.

0: Coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
2: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wes toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari 7 malam.
3: Ah, betul itu.
1: Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ulek sendiri.
2: Boleh.

bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yuna diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Pendengar Pusat Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi telah kita ikuti bersama drama radio dengan judul Rewang, produksi RRI Madiun. Dan pendengar, saat lagi kami akan hadirkan program Urung Komunitas ya, bersama Pepadi dan Ika Pakarti. Namun setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program obrolan komunitas. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Obrolan komunitas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda, berjumpa kembali bersama kami ya dalam program acara obrolan komunitas, ruang dialog yang menghadirkan berbagai komunitas, organisasi dan tokoh inspiratif yang memberikan warna serta kontribusi positif bagi masyarakat. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, budaya merupakan salah satu identitas bangsa yang menjadi pengikat keberagaman masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, upaya menjaga dan melestarikan budaya menjadi tanggung jawab bersama agar warisan leluhur tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Malam hari ini spesial sekali pendengar, kita akan berbincang mengenai salah satu organisasi yang selama ini aktif dalam menjaga kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan seni budaya, khususnya budaya Jawa di Kalimantan Timur. Ada IKA Pakarti atau Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi, dan juga tentunya pendengar Pro 1 RRI Samarinda juga hadir ya, luar biasa sekali malam hari ini, pengurus Pepadi ya, Persatuan Pedalangan Indonesia. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda telah hadir bersama kami malam ini ya. Kita perkenalkan dulu untuk Anda ya, satu persatu. Dan juga Anda bisa menyaksikan siaran kami secara live di channel YouTube kami RRI Samarinda. Yang pertama, tentunya ada yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kalimantan Timur ya. Ini akan memberikan pertunjukan yang apik ya. Ada Ki Sambowo ya. Beliau adalah Ketua Bidang Pengelolaan Pepadi Pusat. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam. Dengan Mas
0: Dedi.
4: Oh, Mas Dedi.
0: Iya. Dan juga ada Bapak Bambang Pininto. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP IKA Pakarti Kalimantan Timur. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bambang.
5: Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Didi.
0: Mantap angkornya nih Pak. Berkilau ya. Kemudian ada Bapak Muhammad Samsun. Beliau adalah Ketua Pepadi Kalimantan Timur. Assalamualaikum, selamat malam Pak Samsun.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugendalu Mas.
0: Sugendalu. Selamat malam itu artinya Pak ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mari kita ikuti perbincangan menarik mengenai perjalanan IKA Pakarti mungkin selama 23 tahun. Dan besok ada pagelaran yang sangat menarik pendengar. Anda nanti bisa berbondong-bondong ya ke Gor Kadrioning Sempaja. Ada apa di sana ya? Dan pendengar ya, ini yang punya gawe dulu lah kita coba tanyakan ya. Pak Bambang ya. Pak Bambang, IKA Pakarti itu bukanlah organisasi yang baru hadir Pak ya di Kalimantan Timur ya. Selama lebih dari 2 dekade ya. Ini 23 tahun berarti 2 dekade lebih Pak. Ini organisasi ini telah menjadi wadah silaturahmi sekaligus pelestarian budaya Pak ya. Yeah. Nah, Pak Bambang, bagaimana perjalanan IKA Pakarti Kalimantan Timur sejak berdiri dan masuk usia ke 23 tahun ini Pak?
7: Jadi kalau kami itu awal berdiri mungkin saya belum di sini.
0: Belum di sini Pak ya.
7: Saya belum di sini. Saya baru 2006 akhir saya di sini. Nah, kebetulan Pak Samsun ini senior saya di IKA Pakarti juga. Dan beliau di periode lalu juga sekjen. Tapi prinsipnya gini Mas, saya bisa merangkum lah apa yang dilakukan IKA Pakarti terkait pelestarian budaya. Kalau dulu itu paguyuban itu belum ada koordinatornya.
0: Belum ada koordinatornya.
7: Belum.
0: Tapi ada paguyubannya.
7: Ada gitu. Paguyubannya ada. Bahkan Sukawati Seragen itu sudah berdiri tahun 1977 di situ.
0: Wah.
7: Nah, kebetulan mungkin diinisiasi oleh beberapa tokoh Jawa di tahun 2003 menjadi ikatan paguyuban. Jadi yang diikat adalah paguyuban dari orang-orang Jawa, tanah Jawa. Kan ada beberapa yang kedaerahannya per kabupaten, ada Blitar, ada Seragen, Wonogiri dan sebagainya. Nah, ini menjadi rumah besar. Rumah besar bagi kita-kita untuk bersilaturahmi, berkumpul. Tetapi di sisi lain, tidak hanya budaya sebenarnya yang dikerjakan oleh IKA Pakarti, tidak hanya nguliri budaya, tapi juga sosial. Misal gini, yang sering dirasakan oleh khalayak itu ada seseorang yang, kan tidak semua orang perantau dari Jawa itu mempunyai paguyuban. Karena mungkin waktu dan apa, tempat kerja dan sebagainya. Itu ada kecelakaan di tengah jalan. Itu secara otomatis karena mungkin perantau jadi keluarga juga jauh, cuman itu kita-kita yang menjadi keluarganya gitu. Sering sekali itu kita-kita yang menjadi keluarganya, minimal penyambung apa namanya hubungan antara si korban dan keluarganya di Jawa.
0: Menjembatani, Pak ya.
7: Menjembatani. Iya. Berkoordinir dengan, mohon maaf kalau beliau ini sampai meninggal kayak kejadian kemarin di Bero, baru beberapa hari yang lalu. Kita yang menghubungi dinas sosial di kabupaten, kemudian waktu itu Temanggung, orang-orang Temanggung, orang Jawa Tengah, akhirnya memulangkan jenazah ini juga IKA Pakarti ikutlah di situ untuk apa menjembatani supaya si korban ini bisa pulang ke tanah kelahirannya nih. Meskipun dinas sosial Kabupaten Temanggung juga ikut serta waktu itu. Yang seperti inilah Mas yang sebenarnya diinginkan oleh apa beberapa perantau yang tergabung di paguyuban.
0: Iya. Artinya memiliki keluarga gitu,
7: betul,
0: Pak.
7: Betul, ya? Dia merasa ada.
0: Merasa
7: dia,
0: ada keluarga.
7: Kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri.
0: Iya.
7: IKA Pakarti harus bisa untuk merangkul semua.
0: Baik.
7: Cuma di dalam IKA Pakarti sendiri tidak hanya paguyuban sebenarnya, termasuk beberapa paguyuban kesenian tradisional Jawa. Misalkan reog, jaranan, termasuk peradi itu ada juga di dalamnya. Pepadi itu ada
0: di di dalam IKA Pakarti itu.
7: Di dalam IKA Pakarti, karena sering juga pertunjukan-pertunjukan event-event dari organisasi IKA Pakarti itu endingnya adalah wayang kulit.
0: Wayang kulit.
7: Bentuk apa? Representasi orang-orang Jawa. Karena wayang kulit itu bisa diterima di Jawa Timur, bisa diterima di Jawa Tengah dan di IE. Itulah kira-kira anu Mas Dedi.
0: Iya, baik. Sebelum ke Ki Sambowo ya. Ini ke Pak Samsun dulu. Ini Kalimantan Timur ini kan memiliki masyarakat yang beragam, Pak ya, beragam suku, etnis ya, dan memiliki ruang bagi berbagai ekspresi budaya, Pak ya. Ini bagaimana perkembangan seni pedalangan nih, Pak, di Kalimantan Timur sendiri, Pak?
8: Ya, untuk seni pedalangan di Kalimantan Timur ini memang apa namanya lebih banyak biasanya disuplai dari dalang-dalang dari Jawa. Ya, dalang lokal ada, dalang lokal ada beberapa yang memang sedang bagus juga gitu ya, kalaupun kita misalnya mau tampilkan dalang lokal. Nah, maka dari itu untuk regenerasi Mas Pepadi Kalimantan Timur besok itu bekerja sama dengan DPP IKA Pakarti akan mengadakan festival dalang muda. Festival dalang muda yang alhamdulillah pesertanya dari 5 kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Ada dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara dan Paser. Ya, nah ini yang sudah muncul dalang-dalang muda yang ini nanti kita orbitkan terus. Nah, festival ini barangkali baru pertama kali di Kalimantan Timur. Ya, baru pertama kali di Kalimantan Timur. Ini kita menciptakan ajang ini untuk dalang-dalang muda ini terus mengasah prestasinya. Ya kan kalau latihan terus nggak ada ruang untuk mengasah prestasinya kan ini agak hambar juga gitu. Jadi supaya menyemangati ya kawan-kawan dalang muda supaya berlatih lebih bagus lagi. Dan insya Allah perlahan-lahan nanti kita orbitkan juga gitu.
0: Iya.
8: Bahwa ada beberapa dalang yang sudah senior ini ada lagi yang masih muda lagi.
0: Regenerasi pak ya.
8: Regenerasi. Bahkan DPP pun, DPP Pepadi sering mengadakan festival dalang anak mas ya.
0: Iya.
8: Dan Kalimantan Timur proaktif untuk mengikuti festival dalang anak setiap tahun.
0: Setiap tahun
8: setiap
0: pak.
8: Setiap tahun. Ya.
0: Oke festival nah, dalang anak tadi.
8: Iya. Jadi mulai dari anak yang pemuda ini terus kita bina untuk mengembangkan dan ya minimal menjaga budaya wayang kulit ini tetap eksis di Kalimantan Timur atau di Indonesia.
0: Oke, menjaga budaya wayang kulit ini tetap eksis ya di tengah modernisasi
8: yes.
0: Perkembangan teknologi saat ini, Pak.
8: Betul sekali.
0: Nah, ke Ki Sambowo. Ya. Wayang kulit itu kan telah diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO ya, Pak. Ya. Nah, ini artinya ini memiliki nilai sejarah dan filosofi tinggi. Ki Sambowo, bagaimana Ki melihat posisi wayang kulit dari sebagai bagian dari identitas budaya bangsa saat ini?
5: Ya namanya berangkat dari salah satu suku yang ada di Indonesia, wayang iya. kulit terus terang kan berangkat dari kesenian milik suku Jawa. Entah itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, bahkan Jawa Barat juga punya wayang kulit. Tetapi untuk menjadi Indonesia itu bagi saya sudah prestasi yang luar biasa, terbukti dengan ketika nih Pak yeah. Pak Sam tadi ternyata di Kalimantan sekarang sudah tumbuh dalang-dalang muda dan dikasih fasilitas oleh otomatis oleh pemerintah nih Pak
0: yeah.
5: dikasih kesempatan oleh paguyuban di Pak Karti. Jadi bagi saya sudah sangat prestasi yang luar biasa, bisa menyelesaikan yang dari kebudayaan masyarakat Jawa khususnya sekarang sudah menjadi kebudayaan masyarakat Indonesia. Maksudnya jangan dibandingkan dengan kesenian yang pop lainnya yang populer yeah. karena saya punya opini atlet itu tidak lahir di setiap kecamatan
0: yeah.
5: Jadi kalau ada satu atlet di satu kecamatan udah bagus. Nah ini di Kalimantan banyak dalang mas. Apalagi itu bukan prestasi yang luar biasa.
0: Betul, luar dan, biasa sekali.
5: Dan bagi saya itu hal yang membanggakan, wayang bisa diterima bahkan bagi mereka yang cuma melihat performnya saja. Pasti sumber ceritanya pasti mereka browsing dan sebagainya. Oh yeah. ternyata tokoh ini itu akan saling menjadi pembelajaran.
0: Iya. Akhirnya mereka belajar ya.
5: Nah, itu jadi pematik akhirnya.
0: Pematik. Iya.
5: Jadi saya cukup bangga. Jadi kalau ada yang mohon maaf ada yang wayang itu harus dilestarikan, harus dihidupkan. Sudah hidup.
0: Sudah mas. Hidup.
5: Bahkan menjangkau apa ya? Iya. Menjangkau batas bagi saya. Yang semula cuma Jawa sekarang sudah menjadi milik Indonesia.
0: Di luar ekspektasi.
5: Ekspektasi di luar.
0: Iya. Baik. Nah, dalam sebuah pagelaran wayang kulit Ki, ini sosok dalang memiliki peran penting dalam kehidupan cerita ya.
5: Ya.
0: Ini menarik atau tidaknya tuh dalang lah yang punya cerita, punya strategi. Untuk pagelaran di Gor Sempaja besok nih. Ini biar masyarakat penasaran nih.
5: Ya.
0: Nah, ini bagaimana prosesnya dan nanti ceritanya seperti apa nih Ki?
5: Ya, kita luruskan.
0: Ya.
5: Tahun ini saya belum beri kesempatan oleh Pak Sam untuk tampil. Oh. Besok dalangnya bukan saya. Saya yeah. diundang, bukan diundang ya, dimintai tolong datang ke Samarinda sebagai tim juri atau tim penyeleksi.
0: Oke.
5: Okay. Jadi saya bisa dalang tapi mungkin tahun depan Pak ya.
0: Tahun depan.
5: Tahun depan.
0: Artinya nanti ditunggu-tunggu ya.
5: Jadi yeah. saya itu ngomong sambil menodong ini.
0: Oke.
5: Okay. Manajemennya kesenian Mbak Ulan lebih paham.
0: Baik. Nah, gitu. Artinya kan sebagai juri besok Pak.
5: Iya sebagai ya. Juri. Pengamat, tepatnya sebagai pengamat adik-adik iya. saya, dalang-dalang muda yang nanti akan layak tampil di festival nasional. Karena Pak itu punya agenda setiap tahun itu ada festival dalang anak, dalang muda okay. di tingkat nasional di Jakarta. Dan seperti yang diingatkan Pak Sam tadi, Kalimantan Timur salah satu promosi yang aktif mengirimkan.
0: Bagaimana proses pemilihan dalang seperti itu, Ki? Apakah dengan gaya ceritanya atau seperti apa nih, Ki?
5: Yang jelas kalau
9: masalah istilahnya seleksi ya, atau penjurian itu ya dari cerita itu utama,
0: cerita, terus ya.
9: Skill-skill keyboard-keyboard pendukung misalnya dari gerakan wayang, dari suara dalang, dari penjiwaan karakter dalang, dari memanage musiknya, dari menguasai semua materi yang ada di pedalangan, itu pertimbangan utamanya. Tapi yang paling nilainya tinggi adalah dari cara menuturkan ceritanya, atau cara membuat ceritanya itu, ini cerita baru, menarik, relevan, relate dengan keadaan di saat ini misalnya gitu. Itu yang menjadi nilai yang paling tinggi.
0: Oke, artinya bisa cerita wayang itu bisa digiring oleh isu-isu terkini ya?
9: Iya, sejak lama mas.
0: Sejak lama.
9: Bahkan wayang itu mohon maaf sudah dipakai untuk penyebaran agama.
0: Agama,
9: nah,
0: ya.
9: Itu kalau nggak relate dengan situasi sosial saat itu nggak mungkin dipakai kan media wayang.
0: Betul.
9: Sampai sekarang pun mohon maaf untuk propaganda apapun, dan adanya pepadi itu untuk membendung propaganda yang saat itu akan meruntuhkan istilahnya kiri ya pak ya. Nasionalisme itu pepadi juga berperan. Makanya ada wadah sebuah organisasi dalang itu membendung biar dalang itu berjiwa nasional.
0: Oke. Kenapa jadi alat propaganda? Karena ya tadi dekat-dekat masyarakat ya.
9: Karena berangkat dari RRI juga. Maksudnya gini, maksudnya corong pemerintah itu yang resmi adalah media, kalau radio RRI, kalau
8: kesenian.
9: Nah, kalau yang ke masyarakat kan wayang. Wayang-wayang digelar pasti masyarakat ngumpul dan pesan yang dari pemerintah ke masyarakat disampaikan lewat media wayang. Bahkan yang tadi saya utarakan, agama pun disampaikan lewat wayang, walaupun kita sebenarnya tidak mulang, tidak menggurui, tapi mencontohkan cerita yang ada di pakliran wayang itu, mencontohkan aja, tidak mengharuskan atau menggurui.
0: Iya, mencontohkan yang mana yang baiknya gitu.
9: Betul ya. Sekali.
0: Baik, Pak Bambang. Pak, setiap peringatan hari jadi ini tentunya memiliki makna refleksi diri, Pak ya. Ini bagi sebuah organisasi ini apa makna penting milad ke 23 IK Pakarti bagi keluarga besar IK Pakarti dan masyarakat Kalimantan Timur khususnya, Pak?
7: Jadi gini mas, milad ke 23 ini kebetulan juga ditandai oleh regenerasi baru.
0: Regenerasi baru.
7: Ya, jadi kebetulan suksesi kepemimpinan beralih dari Pak Rosmadi yang kemarin. Itu sekarang Pak Seno Aji. Kebetulan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Refleksi dirinya adalah kita mestinya harus lebih baik dari, bukan yang kemarin tidak baik, sudah baik, kita berusaha untuk lebih baik lagi. Nah, pesan yang tersampaikan ke sedulur-sedulur sedoyo itu waktu itu adalah kita akan memunculkan anak-anak muda, adik-adik kita, anak-anak kita, supaya IK Pakarti ke depan itu juga tidak putus generasinya.
0: Iya.
7: Jadi kita sudah berbuat, jadi dari susunan kepengurusan DPP itu sudah diisi oleh anak-anak muda. Bahkan mungkin sudah mendekati 50% itu adalah anak muda. Kenapa? Ya itu tadi, supaya generasi itu tidak terputus. 23 tahun yang lalu, sesepuh-sesepuh itu mungkin yosuannya sudah 60. Kalau ditambah 23 itu sudah 83. Kalau itu tidak cepat regenerasi, nanti di IK Pakarti kita takutkan hanya tinggal namanya saja. Padahal sumbangsihnya dalam kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Timur luar biasa. Selalu mendukung pemerintah. Salah satu pilar juga kalau menurut saya dalam rangka penyelenggaraan ini program-program pemerintah. Jadi kita sebagai tulang punggung juga kadang untuk mensosialisasikan yang diprogramkan pemerintah. Jadi refleksinya itu kita akan berusaha lebih baik, lebih konsolidatif, lebih ngayomi, lebih merangkul. Karena kita ini 10 DPD, Mas.
0: 10 DPD.
7: DPD ini mempunyai 10 DPD di 10 kabupaten kota itu ada, dan aktif semua. Alhamdulillah.
0: Aktif semua, Pak ya.
7: Aktif semua. Aktif semua.
0: Oke, mungkin memilih generasi muda nih untuk juga mengikuti perkembangan zaman, Pak ya. Ya, semakin modern, apakah seperti itu juga, Pak?
7: Pasti pak, pasti. Ini contoh kecil ya, ini kebetulan ada Pak ya. Samsun ini senior saya. Kalau dulu sebagai bentuk ngajeni orang Jawa
0: ya.
7: Itu nek mengundang itu datangi pak, datangi kita. Bentuk bahwa kita ini menghargai yang sepuh
0: ya.
7: Bagi anak-anak muda loh kan cukup saya WA saja
0: ya.
7: Saya WA lebih rate, lebih murah dan sebagainya. Barangkali yang tua, yang sepuh, yang gak update, yang gak bisa nyelami juga, wah cah kurang ajar ini.
0: Iya, iya.
7: Ya, padahal dia di dilahirkan mungkin gadget itu sudah.
0: Iya, iya.
7: Kan gitu kan?
0: Betul.
7: Dia dilahirkan tahun 2000 misalnya. 2000 itu HP sudah ada tuh Pak.
0: Sudah ada.
7: Yang gitu-gitulah sehingga bersinergi saling, yang tua ya harus memahami yang muda. Begitu juga yang muda yang juga tetap memegang teguh bahwa yang muda harus menghormati yang tua.
0: Yang muda menghormati yang tua. Baik.
7: Kira-kira seperti itu Mas.
0: Baik. Pak Samsun, besok ya ini ada pagelar yang luar biasa nih. Ada dalang-dalang muda. Ini ada berapa dalang Pak besok yang akan tampil?
8: Besok untuk ya. Festival dalang muda itu ada 5 dalang.
0: 5 dalang.
8: Ya, 5 dalang muda dari 5 kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Ini karena memang kita batasi Kaltim saja. Kalau kita buka regional Kalimantan, saya yakin lebih dari 10 itu yang akan hadir.
9: Gitu. Tapi mungkin enggak, Pak?
8: Ya, sangat
9: untuk tahun depan mungkin enggak?
8: Sangat mungkin.
9: Festival selama seminggu itu mungkin
8: ya, regional gitu. Ya, insyaallah ini kita mulai dulu dari hal yang kecil karena ini juga baru pertama kali, Mas. Kita adakan festival dalang muda. Saya yakin kalau ada festival yang sudah dilakukan di Kalimantan Timur, berikutnya akan ada dalang-dalang muda yang lain yang pasti juga akan mengejar prestasi itu.
0: Oke, okay. Ya. Antusiasmenya tercipta Pak ya.
8: Yes, betul. Nah itu ya, itu mulai, kita mulai dari pagi ya Mas ya.
0: Yeah.
8: Mulai pagi sampai jam 4 sore ya, dengan 5 dalang. Silakan masyarakat pecinta wayang ya, karena besok juga libur, ini kita sajikan pagelaran wayang terbuka festival yang nanti salah satu tim penilainya, jurinya ini adalah Ki Sambowo yang dari Jakarta, jauh-jauh kita hadirkan ya. Nah itu, nah kemudian malamnya kita lanjut dengan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk. Ya, itu menampilkan dalang muda juga dari Wonogiri, itu Ki Aan Bagus Saputro. Ya, Ki Aan Bagus Saputro. Nah, terkait dengan lakon seperti yang Mas Dedi tanyakan tadi, ini juga apa namanya, update dengan relate dengan situasi dengan hari ini
0: ya. Ya.
8: Itu kita akan bawakan lakon apa, Pendowo Bangun Projo. Ya, ini nanti Mas Sambowo yang bisa menerjemahkan Pendowo Bangun Projo. Tapi intinya kita ingin semangat Pendowo, semangat kebaikan itu menular di kita. Apalagi sekarang ini Ketua DPP Kapak Artinya ini adalah Mas Wakil Gubernur yang punya peran yang cukup besar untuk pembangunan Kalimantan Timur. Nah, di ulang tahun ke-23 IKA Pakarti di bawah komando Mas Wakil Gubernur Mas Seno Haji, ini harapannya IKA Pakarti bisa memberikan peran lebih banyak. Ya. Nah, termasuk pembangunan kerukunan masyarakat, kemudian juga seni budaya yang salah satunya juga pepadi gitu ya. Nah ini kan 2 hari kita lakukan Mas Bambang ya. Mulai hari tadi itu ada kesenian reok, kuda lumping, kemudian ada
7: barongsai.
8: Apa? Barongsai. Malam ini dilanjut lagi dengan
7: jaranan
8: gandrung
7: Banyuwangi
8: gitu ya. Nah, ini kan mengakomodir semua.
9: Ibu Kepsta Samarinda tidak hadir tadi. Kan banyak tarian tadi siapa?
8: Oh iya. Ada
9: melihat. Menyimak. Oh, liputan.
8: Nah, RRI dan kita juga terima kasih RRI juga mensupport juga. Insyaallah okay. besok itu disiarkan live oleh RRI.
0: Ya, live ya. Live. Sampai selesai, Pak.
8: Sampai selesai. Biasa. Matur nuwun, matur nuwun. Mungkin begitu gambarannya.
0: Baik, Mas. Kita bacakan komen yang ada di YouTube ini. Mungkin silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi boleh berkomentar di YouTube kami secara live juga boleh. Silakan bergabung bersama kami di line telepon kami 0541-743-495, 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-4976 bersama tamu-tamu kita yang luar biasa ya, pelestari budaya ya. Kita coba bacakan dari @balanghijau1735. Saya bukan orang Jawa, tapi saya senang nonton pertunjukan seni, baik seni musik maupun seni pertunjukan seperti wayang. Sukses untuk kegiatannya, pagelarannya besok. Wah ini ya.
8: Bukan orang Jawa.
0: Bukan orang Jawa, tapi senang. Oke, kita ke Pak Samsun lah ini Pak. Pertunjukan budaya itu kan membutuhkan dukungan penonton agar tetap berkembang Pak ya. Bagaimana antusiasme masyarakat Kaltim ini untuk terhadap seni wayang kulit khususnya ini Pak? Kalau jaranan ini pasti, kalau di sini ada jaranan ini pasti orang ngumpul semua. Iya. Bagaimana kalau wayang kulit ini?
8: Nah, ini salah satu tantangan kita sehingga kalau kita wayang kulit ini Pak Sambowo di Kaltim nggak bisa juga kita pakem-pakem amat gitu.
0: Oh, iya.
8: Mesti ada modifikasi atau kreasi-kreasi. Contoh kalau sekarang ini kan wayang kulit lebih banyak menampilkan campur sari,
0: infotainmentnya
8: gitu ya, campur sari. Kemudian ada juga bintang tamunya, ada pelawaknya, ada ini. Nah besok itu juga kita ada pelawak Gareng Pacitan.
0: Pacitan. Nah, oh berarti di konsep seperti itu Pak ya, agar lebih menarik Pak.
8: Agar lebih menarik. Nah kemudian juga selain juga dalangnya pasti akan menjadi perhatian khusus juga gitu. Nah itu bumbu-bumbunya di situ Mas. Bumbu-bumbunya di situ sehingga alhamdulillah sampai hari ini sih saya lihat baik itu dalang lokal maupun interlokal, artinya dari Jawa gitu ya, itu masih ramai saja, penggemarnya juga masih banyak, penontonnya juga masih antusias, saya lihatnya masih seperti itu.
0: Seperti itu Pak ya. Oke, ke Ki Sambowo. Regenerasi seniman tadi yang seperti dikatakan tadi ya Pak ya, menjadi kunci agar budaya tetap berlanjut Pak. Ini Pak Bambang juga mengatakan seperti itu ya, agar ini tetap panjang umur, panjang usia. Ini apakah Pepadi, khususnya Pepadi Pusat ini memiliki program pembinaan dalang muda Pak?
9: Setelah ya seperti tumpahkan Mas Jadi tadi, setelah dapat penghargaan dari UNESCO, itu kan ada program pembinaan sanggar-sanggar. Iya. Terus salah satu kegiatannya adalah menjaring kualitas dalang-dalang lewat festival maupun lomba-lomba yang diadakan setiap tahun. Terus dengan adanya sekolah seni baik tingkat SMA maupun strata 1, bahkan sekarang sampai S3 juga ada yang di Fakultas Seninya sudah tersedia. Dan jadi tidak hanya seniman pelaku tapi juga seniman pengkonsep, pemikir.
0: Seniman pengkonsep pemikir Pak ya.
9: Iya, jadi yang menghandle semuanya, tidak lagi sebagai pelaku saja.
0: Iya.
9: Sebagai dia ya dalang sudah sutradara, tapi di atasnya sutradara lagi. Termasuk yang saya idolakan Ibu Gepsta di Samarinda itu kan lulusan seni juga.
0: Iya.
9: Dan dia menretas batas menjadi birokrat di RRI.
0: Itu suatu kebanggaan juga oleh RRI juga Pak.
9: Iya. Jadi pembinaan awalnya ya, kalau yang tradisi kita memberi kesempatan ke sanggar-sanggar, kadang ada pembinaan.
0: Iya.
9: Itu termasuk program dari UNESCO Pak. Salah satunya meneruskan program dari wayang sebagai warisan budaya dunia.
0: Jangan sampai diakui dengan negara lain Pak.
9: Kalau diakui kita bangga, karena bukti forensiknya itu tetap di kita Mas. Jadi kita gak khawatir, silahkan. Dan kebetulan, mohon maaf, misalnya ada warga negara kita yang kebetulan merantau ke negara tetangga dan menetap di sana, boleh silahkan kembangkan itu wayang. Dan diakui sebagai salah satu, ini termasuk budaya yang ada di sini, tapi kan tetap masih oleh orang Jawa yang ada di negara apa.
0: Ya, okay.
9: Jadi isu misalnya ada yang kita ini diklaim gitu, gak apa-apa, itu malah kita akan semakin luas bagi saya gitu.
0: Oke, baik. Pak Bambang, masih kaitannya dengan generasi muda nih Pak Bambang, karena nih penting sekali ya kita mengajak generasi muda nih Pak. Tantangan melestarikan budaya di era modern Pak Bambang. Ini generasi muda saat ini banyak terpapar budaya global Pak. K-pop ya apa dan apa itu ya. Melalui perkembangan teknologi juga Pak. Apa tantangan terbesar dalam menjaga eksistensi budaya tradisional seperti wayang kulit di era modern ini Pak?
7: Tantangan terbesarnya ya pasti globalisasi. Bagian anak muda sekarang itu dia kurang memahami, makanya tugas-tugas kita lah yang harus mencerdaskan mereka bahwa jati diri bangsa itu juga berasal dari budaya, termasuk wayang misalnya. Di situ kan mengandung filosofi-filosofi hidup yang luar biasa itu wayang kulit itu. Cuma itu tadi, kalau generasi Gen Z ya atau apa ini namanya ini, dia itu dia lahir tuh gadget itu sudah ada, gadget itu sudah ada.
10: Jadi, sudah dicekokin gadget duluan.
7: Itu dia, lah di gadget itu beraneka ragam yang ada di situ. Lah tugas kita lah yang tua-tua itu untuk mengingatkan bahwa kalau orang Jawa bilang ojo lali dangkelane, gitu. jangan lupa dengan leluhurmu.
10: Dangkelane.
7: Jujur mas, saya ini kebetulan saya punya anak itu 3. Saya kasih nama tuh Jawa semua. Sampai saya tuh dipanggil sama wali kelasnya. Ini cerita ini non fiksi ini nyata. Jadi dipanggil, ini cuma nanya ini artinya apa. Saya jelaskan. Terus kenakan dengan nama sekarang yang kadang-kadang ke Korea-Korea,
10: ke barat-baratan.
7: Itu saya balik lagi lebih ngedip ke dalam lagi gitu. Itu saya jelaskan bahwa suatu saat saya mati, anak saya ini tidak lupa bahwa dia itu punya dangkelane wong kono gitu.
10: Gen Jawa. Ada DNA
7: ya, Jawa. Ya, DNA Jawanya meskipun dia lahir dan besar di Kalimantan
10: Timur.
7: Itu Mas kira-kira.
10: Baik, Pak Bambang. Ini pagelar budaya tentunya akan semakin bermakna apabila dapat dinikmati oleh masyarakat luas, Pak ya. Apalagi ini juga acara dari Kapekar juga. Siapa saja yang diharapkan hadir dalam pagelaran wayang kulit ini dan apa harapan di Kapekar kepada masyarakat, Pak?
7: Kalau harapan kami ya kita lintas suku.
10: Iya.
7: Karena kita menjaga stabilitas itu kan juga berbarengan, tidak hanya orang Jawa sih. Seperti besok itu kalau di Randon saya baca sebelum pentas wayang itu ada beberapa tarian lokal, tarian apa, Kutai, tarian Daya dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kita juga menghargai budaya yang berasal dari bukan orang Jawa. Begitu juga saya juga punya keinginan yang bukan orang Jawa pun juga ikut nonton pagelaran wayangnya, wayang kulitnya, supaya sama-sama kita ini saling apa ya, renaket lah kalau bahasa Jawanya itu, sehingga terjadi komunikasi batin yang luar biasa lah. Kamu budayanya ternyata begini. Jadi saya mengundang seluruh pendengar RRI Pro 1 bahwa besok itu adalah pagelaran wayang semalam suntu, bukan hanya untuk orang Jawa, meskipun adalah milad Ika Pakarti yang ke-23. Jadi saya mengundang seluruh semua supaya kita hadir bareng, meramaikan, kita juga saling berangkulan, menjaga stabilitas. Karena kalau stabil, pembangunan pasti jalan, Pak.
10: Iya.
7: Jadi nggak ada lagi gesekan suku ini suku ini, kita bareng sama-sama Jawa itu juga bisa nerima suku yang lain, begitu juga Jawa punya harapan juga diterima oleh suku yang lain. Kira-kira seperti itu Mas Didi.
10: Oke. Baik, ke Pak Samson ya Pak. Ini sebuah pagelaran budaya itu kan membutuhkan persiapan Pak ya, yang matang ya, mulai dari konsep acara mungkin, kemudian seniman yang terlibat hingga kesiapan lokasi. Lokasi sudah pasti di Gor Sempaja Pak ya. Ini bagaimana persiapan Ika Pakarti juga nih menjelang pagelaran wayang kulit pada besok nih tanggal 23 Agustus nanti nih.
8: Kalau persiapannya untuk seni wayang ini kan memang banyak yang terlibat ya. Banyak terlibat. Untuk apa, pengrawit saja, pengiring itu ada 21 minimal ya Mas ya. 21
10: pengiring lebih.
8: Ya, lebih. Bahkan itu baru-baru pengrawit. Belum lagi kemudian tukang sound, tukang shooting, rigging. Apa semua itu banyak sekali yang terlibat. Makanya kalau artinya kalau bicara pepadi bukan hanya persatuan pedalangan semata. Kalau dalang nggak banyak, tapi yang terlibat dalam seni pedalangan atau seni wayang ini banyak sekali.
10: Termasuk pembuat wayangnya, penyedia,
8: pembuat wayangnya, penyedianya, kemudian UMKM yang terlibat. Ya itu kan banyak sekali pengaruhnya. Nah ini semua yang kemudian dipikirkan oleh Pepadi. Jadi bukan hanya ngurusin dalang, Saya pikir dulu juga mikirnya ah ngurusi dalang limo gampang lah gitu kan. Ternyata lebih dari itu. Itu pepadi yang di konsep itu. Nah, persiapannya mah agak panjangnya mulai dari kayak untuk festival dalang. Ini kan dalangnya dari 5 kabupaten kota. Mereka latihannya di daerah masing-masing. Yeah. Sampai di sini pengiringnya kan disiapkan dari sini nih. Yeah. Hanya kunci-kuncinya saja barangkali yang mereka bawa.
10: Ini alat-alatnya semua di sini, Pak.
8: Semua ya? Di sini.
9: Okay. Pendukungnya.
8: Pendukungnya. Kan ada perlu penyesuaian.
10: Yeah, yeah.
8: Nah, tadi malam mulai kemarin pagi sampai tadi malam itu mereka sudah ganti.
7: Penyesuaian.
8: Ya, penyesuaian. Gladen lah ya.
10: Gladi bersih ya.
8: Gladi. Nah, mereka mempersiapkan antara gamelan atau pengiring dengan lakonnya, dengan dalangnya itu harus match.
10: Match, iya.
8: Ya, nah, untuk supaya nanti tampil besok itu sudah penjurian. Nah, ini betul-betul dinilai oleh Pak Sambowo mana yang betul-betul sesuai dengan lakon dan
9: kriteria
8: yang sudah ditentukan. Okay. Nah itu, nah termasuk juga malamnya, setelah itu malam disambung lagi. Nah, itu juga banyak juga yang terlibat mulai dari pengrawit dan sebagainya. Belum lagi Waranggono. Nah, Waranggono itu
9: vokal putri dalam gamelan.
8: Iya.
10: Nah, mungkin Bu Ulan bisa nanti vokalnya bagus kali Bu Ulan.
8: Wah, kalau beliau ini memang
10: diva-nya
9: ini. Jangan pakai kali, Mas. Iya. Jangan pakai kali.
8: Udah pasti.
10: Udah pasti.
9: Prima Duma RRI Solo.
10: Nah, itu
9: sudah kata.
10: Ada masanya. Nah, ke kisah bawah nih. Profesi dalang itu kan mengalami perkembangan mengikuti perubahan zaman ya. Seperti yang dikatakan tadi, bisa ceritanya pun bisa digiring dari isu-isu terkini ya. Tantangan yang dihadapi para dalang sekarang ini apa?
9: Ya seperti yang dipaparkan oleh Pak Sam tadi. Ya, sesuai dengan karena yang memahami tentang wayang secara bahasa saya secara klasik.
10: Klasik ya.
9: Bahasanya pun harus disederhanakan, tidak terlalu Jawa kuno, tidak terlalu kawi-kawi, itu adalah tingkatan wayang bahasa yang paling tinggi. Tapi yang bisa dipahami bahkan oleh pemula, bahkan teman-teman pelaku pedalangan sudah banyak yang alih bahasa, misalnya dengan wayang berbahasa Indonesia. Dengan tidak lagi dalang di dengan layar tapi dengan buku, menulis kisah di baik itu di mohon maaf di TikTok, di IG dan sebagainya, mengenalkan kisah wayang seperti ini loh, dilakon ini. Terus menjadi sutradara film dan sebagainya, atau kurator yang berhubungan dengan cerita wayang. Jadi profesi dalang harus diperluas, jangan sebagai orang yang megang wayang pakai bahasa Jawa di hadapan kelir, tidak itu lagi konsepnya. Untuk menarik minat, kalau sekarang Gen Z atau Alpha atau generasinya sekarang ini.
10: Alpha
9: itu jawabnya cepat banget dan menyakitkan. Itu harus kita harus benar-benar paham. Oh, ini Alpha. Kalau dikasih tuntunan sekelas setengah jam kok enggak menarik, pasti generasi Alpha menolak.
10: Iya.
9: Jadi kita harus paham relate juga dengan
10: perkembangan
9: zaman.
10: Itu yang tantangannya ya, Ki ya.
9: Iya. Dan saya percaya karena wayang itu sejak zaman Singosari sudah ada sampai sekarang masih relate. Sesuai dengan perkembangan zamannya. Bisa menyesuaikan gitu loh. Jadi kalau ada yang ngendika, wah iki melanggar pakem, tidak sesuai dengan aturan. Kalau dirunut dari zaman Singosari, berapa kali keluar dari aturan itu untuk menyesuaikan dengan keperluan zaman.
10: Wah, itu dia ya. Kalau dari dulu enggak berubah-ubah ya mungkin
9: udah mati.
10: Ya,
9: dan mohon maaf, contoh kesenian tradisi yang mati kan banyak.
10: Iya. Udah ratusan tahun tetap bertahan.
9: Masih ya. Sampai sekarang.
10: Baik. Ini karena keterbatasan waktu kita ya.
9: Kalau di Jakarta 2 jam loh.
10: Boleh.
9: Oh.
10: Ya. Nah, ke Pak Bambang nih. Pesan Bapak nih dalam momentum milad ke-23 IKA Pakarti Kalimantan Timur, Pak.
7: Pesan saya mungkin beberapa frekuensi itu belum menyatu.
10: frekuensi belum nyatu.
7: Ya,
10: frekuensi kan, yang mana nih, Pak?
7: Ini kan banyak Mas paguyuban, Pak.
10: Iya, iya, iya, ya.
7: Ada yang belum mau gabung, ada. Saya berharap semua frekuensi itu di gelombang yang sama.
10: Gelombang yang sama.
7: Karena apa? Karena kita titahnya juga sama, suku kita juga sama. Sama. Ini kan apa ya? Ya biasalah dinamika apa berorganisasi. Tapi saya yakin dan kita terus yakin berusaha kalau kita ini bersatu, segala tantangan akan pasti kita mudah lewati. Tapi kalau tidak mau satu frekuensi, bagaimana mungkin Pak Samsun Dalangan di Pro 1 misalnya, nah, dia di AM, Pak.
10: Iya.
7: Kan enggak ketemu. Iya, yo enggak ngerti kalau Pak Samsun Dalangan gitu. Kira-kira seperti itulah.
10: Iya.
7: Harapan kami seperti itu dan saya berharap dan meminta doa seluruh apa warga Jawa dan warga Kalimantan Timur, Rika Pakartim bisa langgeng, Pak Seno Aji selaku ketua umum juga bisa memberikan suri toladan selama kepemimpinan minimal 5 tahun ke depan 2026-2031 sehingga Jawa ini semakin nyata kiprahnya di kehidupan bermasyarakat di Kalimantan. Kira-kira seperti itu Mas, di harapan.
10: Baik. Pak Samsun, pesan Bapak nih kepada masyarakat agar terus menitai dan menjaga budaya, budaya Indonesia khususnya para orang-orang Jawa di sini, Pak Samsun, agar tidak melupakan ya seperti dikatakan tadi leluhurnya yang dulu,
8: iya,
10: nih, Pak Samsun.
8: Iya, iya, iya. Harapannya masyarakat seperti itu dan saya yakin masih banyak kok generasi muda ataupun yang sepuh-sepuh yang masih suka dengan wayang, bukannya sekedar suka tapi memang meresapi sungguh-sungguh karena di wayang itu banyak sekali pitutur atau petuah-petuah yang adiluhung yang disampaikan, yang itu tentunya ya di bisa didapatkan ya di dunia pewayangan gitu. Nah, anak-anak muda pun juga masih relate kalau untuk apa namanya mencintai wayang karena memang selain ini budaya yang adiluhung juga ya tadi update dengan perkembangan.
10: Iya. Yeah,
8: yeah. Ya kalau nggak update dengan perkembangan wis hilang sejak dulu udah hilang. Tapi nyatanya sampai hari ini bertahan berarti memang betul-betul update. Nah tergantung pembawaannya saja yang nanti barangkali akan apa menyesuaikan dengan modernisasi. Ya dengan modernisasi. Coba kalau barangkali sekarang orang nggak sempat nonton wayang atau kalau kita kan wayangan di Kaltim ini boleh dibilang event-event tertentu Mas. Tapi pecinta wayang itu selalu cari cara bagaimana supaya bisa nonton wayang. Lihat saja YouTube tentang wayang hari ini. Itu yeah, penggemarnya subscribe-nya luar biasa.
10: Luar biasa, luar biasa. Viewer-nya luar biasa.
8: Viewer-nya luar biasa. Nah, itu menandakan bahwa memang hari ini memang medianya saja.
10: Yeah.
8: Medianya sekarang ini harus di-update juga oleh dunia pewayangan gitu. Nah, di ketika pagelaran dalang-dalang sekarang bukan hanya dilihat dari jumlah yang hadir yang nonton langsung, tapi di YouTuber itu viewernya tuh banyak sekali dan itu tanpa batas gitu. Barangkali kalau pagelaran langsung kan bisa jadi terbatas tempat parkirnya, terbatas ruang penontonnya, tapi dengan media YouTube atau apa namanya media yang lebih modern itu menjadi tak terbatas. Bahkan bukan hanya di Samarinda, pagelaran Samarinda yang nonton orang Samarinda saja, hampir seluruh dunia bahkan bisa menikmati dan menyimak tontonan yang disajikan oleh Mika Pakarti, Bupati kan gitu.
10: Dan alhamdulillah di tahun ini pagelarannya itu di tengah-tengah kota, Pak ya.
8: Ini di tengah kota.
10: Biasanya di daerah Mugrejo, ya Tanah Merah gitu ya. Ya. Oke, ini satu terlupa Pak, pelestarian budaya ini kan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak Pak ya. Ini bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan seni pedalangan di Kaltim Pak?
8: Seni budaya itu didukung tidak didukung pemerintah itu tetap jalan Mas. Karena seni budaya itu berasal dari sanubari rakyat. Nah ini luar biasanya. Jadi kami sendiri ngurusi pepadi, ngurusi nggak pernah repot.
10: Nggak ada kerepotan Pak ya?
8: Nggak repot.
11: Saya tegaskan Mas, organisasi sosial.
10: Organisasi sosial.
8: Belum, sampai hari ini belum ada support dukungan dari pemerintah secara langsung gitu ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, nanti pemerintah daerah atau ini akan bisa mengarah ke pengembangan budaya. Tapi ya itu tadi intinya, bahwa budaya ini lahir sebelum pemerintahan itu lahir bahkan.
10: Iya.
8: Sehingga budaya akan jauh bisa lebih eksis walaupun tanpa campur tangan pemerintah. Nek ono campur tangan pemerintah,
10: luar biasa.
8: Itu
10: lebih
8: ya.
10: Bagus.
8: Iya.
10: Baik, kisah Bowo pagar budaya kan semakin sukses dengan dukungan masyarakat nih. Nih, apa ajakan kisah Bowo kepada masyarakat Samarinda di Kaltim yang akan hadir menyaksikan pagelaran wayang kulit untuk besok malam nih. Okay.
9: Saya berharap dan terima kasih sebelumnya, mumpung ini lewat media yang luar biasa.
10: Yeah.
9: Terima kasih pada pimpinan kami Pak Bugi, Kepala RRI Jakarta, terus kepada Ketua Pepadi Pusat Pak Tumiono, Pak Sekretaris Jenderal Pepadi Mas Ragil, temannya Ibu Wulan juga Mas Ragil, juga pengurus Pepadi Pusat, terima kasih telah mempercayakan saya untuk dipercaya nopo nggih sebagai yang mewakili di Samarinda pertama itu. Dan harapan saya ya, saya sudah terobsesi besok akan sukses, karena dari pertunjukan tadi saya datang itu jaranan, itu penontonnya sudah antusiasnya beda. Oh, ini pertunjukan dari masyarakat Jawa misalnya gitu. Itu antusiasnya beda. Sudah mulai beda, maksudnya diperhatikan, bukan cuma orang lewat tapi benar-benar berhenti. Dan terus saya mikirnya apalagi nanti wayang seperti apa. Dan informasi dari teman di sini Mas Wahyu, tidak setiap bulan ada dan pasti akan dirindukan oleh masyarakat Samarinda.
10: Betul, tidak setiap bulan ada Pak, memang di Kaltim di Samarinda sendiri tidak setiap bulan ada. Dimanapun kalau pagelaran itu, wayang itu pasti didatangi berbondong-bondong orang datang.
8: Benar.
10: Iya, karena kami dulu kan RRI kan juga ikut juga menyiarkan di sana langsung live juga. Jadi antusiasmenya kita bisa lihat banyak sekali orang berbondong-bondong walaupun dari jauh ya. Misalnya diselenggarakan di Mugirejo, orang Tenggarong, orang Balikpapan, orang pada itu, datang.
9: Jadi kalau Pak Sam tadi ngendiko harus kita memperbarui media, tapi secara nggak langsung orang itu juga perlu datang untuk silaturahmi. Ada wayang yang dari berbagai daerah datang untuk silaturahmi, apalagi punya wadah seperti IKA Pak Karti, Bang. Jadi propaganda itu sudah di dunia sekarang masih ada. Akan semakin besar nama IKA Pak Karti, misalnya itu.
10: Baik. Closing statement ya, harapan dari beliau pendengar ya, kita coba dengarkan ya satu persatu. Harapan Pak Bambang ini apa Pak?
7: Closing statement ya.
10: Iya.
7: Boleh orang Jawa itu ngaku peradabannya lebih tinggi,
10: ya.
7: Tetapi parameternya itu adalah di mana kamu di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kalau kamu di satu tempat dan kamu bisa menghargai perbedaan, bisa merangkul yang lokal, kayak kearifan lokal lah, dia ngerti betul. Nah, itulah baru bisa ngaku bahwa kamu peradabannya lebih tinggi. Kalau kamu juga malah mulang sara, malah ngajari yang enggak-enggak, ya jangan ngaku peradaban lebih tinggi. Terus harapannya 5 tahun ke depan apa yang dicatakan Ika Pak Karti, membuat satu padepokan joglo dan tempatnya benar-benar tempat buat kami.
9: Bukan rumah adat Kalimantan Pak, tapi joglo ya.
7: Ya, kita kan
10: ada mabes, ada mabes itu Pak.
7: Ya,
10: markas besar ya.
7: Betul,
10: Pak Karti,
7: Pak Karti.
10: Mabes ke Pak Karti.
7: Kita gagas dengan Pak Ketum bahwa apapun ceritanya kita butuh tempat, karena kadang mohon maaf yang kami perantau orang Jawa ini tidak semua rumahnya luas.
10: Betul.
7: Tidak semua bernasib yang lebih baik. Kadang mau mantu harus nutup jalan dan sebagainya. Nah, ini kita mencoba tidak hanya rumah besar ini untuk ajang silaturahmi, tapi juga mungkin kebiar UMKM juga bisa di situ, jajanan-jajanan tradisional bisa digelar di situ.
10: Dan akan ada program rutin Pak ya, kalau sudah ada seperti itu Pak ya.
7: Pasti Pak. Bahkan Pak Samsun dan peradinya pun bisa mengagendakan mungkin sebulan sekali wayangan, meskipun ya hanya kecil-kecilan
9: sih,
7: dinikmati oleh dinikmati oleh kita orang-orang Jawa yang tergabung di Kapakarti. Semoga aja lah ini bisa terwujud dan oke lah kalau pemerintah bantu kita juga terima, tapi kalaupun enggak kita memang berikrar dengan Pak Ketum kita akan berdiri kaki sendiri.
10: Berdiri kaki sendiri.
7: Mungkin kita minta support dari kawan-kawan yang dari Jawa lah, yang kebetulan lebih. Kira-kira seperti itu.
10: Kisah Bawo, silakan.
9: Kalimantan bagi saya adalah lumbung pangan yang besar.
10: Yeah.
9: Melihat sekilas, utamanya di Samarinda itu kan banyak pengusaha dan sukses, melihat lalu lalang kendaraan yang mewah dan sebagainya. Semoga sebagai barometer atau pemicu atau pematik kebudayaan juga yang ada di Kalimantan. Jadi peran pepadi semakin tinggi, peran pedalangan khususnya semakin eksis.
10: Yes.
9: Karena kemakmuran yang ada di Samarinda. Harapan saya itu.
10: Baik. Pepadi semakin eksis, Kapakarti juga semakin eksis juga ya. Berbarengan gitu ya. Bergandeng tangan ya. Pak Samsun, silakan Pak Samsun.
8: Iya. Seni budaya atau budaya yang ada di Luhung ini tidak bisa akan berkembang kalau tidak disiapkan lahan. Ya, lahan dalam untuk berkembangnya seni budaya itu ya masyarakat. Masyarakatnya ini lahannya. Kalau lahannya subur, masyarakat masih mencintai jati dirinya, saya yakin tanaman seni budaya apapun yang ditanam di lahan tersebut akan tumbuh subur. Seperti hanya wayang hari ini ketika ditanam di sanubari rakyat yang masih mencintai leluhur dan juga seni budayanya atau latar belakangnya, masih akan terus bertumbuh ke depannya. Begini tuh Mas.
10: Akan terus tumbuh ke depannya dan terus subur ya.
8: Iya, akan terus subur.
10: Baik, terima kasih bapak-bapak yang luar biasa ya, yang punya semangat budaya yang sangat membara ini pendengar ya. Terima kasih kepada Kisah Bowo, terima kasih sudah hadir di tempat kami, sudah menyempatkan waktu di tempat kami. Pak Bambang Pininto, semoga sukses acaranya Pak.
8: Amin. Ya, kami juga ucapkan terima kasih kepada Kepala RRI, Ibu Wulan.
10: Terima kasih Bu Wulan.
8: Ini bagian dari kita juga.
10: Ya.
8: Beliau juga beliau ini juga pepadi Jawa Tengah.
10: Jawa Tengah.
8: Beliau juga warga Kapakarti di Kalimantan Timur kan begitu ya.
10: Pengurus. Iya. Iya, harus berkolaborasi terus Bu ya.
8: Dan terima kasih ke RRI yang sama besok akan membantu menyiarkan ke
10: seluruh. Terima kasih ya sudah berbagi cerita mengenai perjalanan di Kapakarti dan juga Mila dan juga pepadi ini seperti apa di Kaltim ya, serta pentingnya mungkin menjaga seni budaya Pak ya, apalagi ini bukan istilahnya bukan tanah Jawa tapi rasa di Jawa gitu ya. sudah punya keluarga semua di sini Pak. Ya pendengar ya, jangan lupa hadir dan saksikan ya pagelaran wayang kulit dalam rangka Milad ke-23 Kapakarti Kalimantan Timur pada hari Minggu besok ya di Gor Sempaja Samarinda. Dan juga untuk Anda mungkin yang berhalangan hadir, kami juga menyiarkan secara langsung ya semalam suntuk ya pagelaran wayang kulit tersebut ya. Mari bersama menjaga budaya karena budaya adalah identitas dan kekuatan bangsa ya. Saya Deddy Purnama,

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RS Samarinda. Masih bersama kami, pendengar. Saat ini Anda bersama kami di program Ruang Rindu, ruang berbagi kisah, memori lewat lagu. Tetap bersama, dan nanti kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan tentunya untuk kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah, memori lewat lagu. Ya, pendengar Pro 1 RR Samarinda, silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya di 0541 736 566, 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Ya, pendengar Pro 1 RR Samarinda, ya, lagu-lagu sudah kami siapkan untuk Anda ya. Ini the best lagu mancanya kalau boleh dibilang itu ya. Ada Lobo, How Can I Tell Her ya. Ada Feeling dari Morris Albert ya. Kemudian Can't Smile Without You dari Barry Manilow ya. Ada Hello dari Lionel Richie, dan ada Hey Jude ya dari The Beatles ya. Kemudian tentunya ada lagu Pilar dari Rafika Duri, Rosa dari Ayat-Ayat Cinta ya. Kemudian Krisya Merpati Putih, Kaulah Hidup dan Matiku dari Naf, Tulus Adaptasi Panggung Sandiwara dari Nike Asria, dan Sadis dari Ahmad Dhani. Silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya untuk di malam hari ini. Ada satu penelpon sudah standby ya. Kayaknya ada Julak Serundeng ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam.
1: Dengan Bang Fadil kah?
0: Didi.
1: Oh, Bang Didi ya. Waduh. Maaf Bang Didi ya.
0: Iya. Apa nih aku malam nih?
1: Malam Minggu nih kah?
0: Iya.
1: Nyantai-nyantai aja di rumah, udah tua udah bisa lagi jalan-jalan.
0: Nyantai-nyantai lah.
1: Ya itu udah nyantai-nyantai sambil nonton, sambil dengar Ruang Rindu kan. Jadi kita udah lama terlelap kena kan. Lagunya aku tadi Panggung Sandiwara tuh, Nah Senang
0: Dunia Ini gitu ya.
1: Mantap itu kalau
0: saya. Baiklah.
1: Apa nih temanya nih Bang Didi?
0: Temanya adalah saling menghargai. Nah, kan pasti Julak itu punya teman yang mungkin beda suku, beda agama, ya kan? Pasti itu ya, Julak ya.
1: Toleransi
0: kah? Kenapa? Ya
1: jelas lah. Ya orang tuh buat toleransi kah apa bahasanya tuh?
0: Ya, toleransi. Nah.
1: Toleransi lah.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini kalau saya saling harga mereka ini sudah kenyang sudah lah kan istilahnya tuh. Karena dulu saya waktu diluduri lah, tahun berapa itu ya? Ya, tahun 90-an lah, enggak salah. 92-93. Itu kan saya menyewa rumah itu kan kiri kanan ini lain muslim kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi ada yang malam acara dia tuh kan kadang-kadang anu-anu Mbak, anu Bang Didi. Acara apa namanya tuh, Natalan ke apa? Natalan
0: ya. Apa?
1: Yang bernyanyi-nyanyian tuh. Nah, jadi saya tuh kayak apa mau menegur, tapi namanya waktunya dia kan, kita jalan bulan kita tadi sesuai dengan judulnya harga menghargai kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita menghindari supaya jangan ada bentrok, kita keluar aja dari luar dari rumah kan. Untuk sementara dia apa namanya sembahyang lah ibarat kita ya.
0: Iya.
1: Yeah. Itu kejadiannya kan. Jadi saya tuh menghargai orang juga kan. Yang penting kita tidak menjaga satu rahmi antara tetangga sebelah menyebelahnya.
0: Okay. Dan
1: ada salah paham ya kan. Jadi orang tuh kan kita tetap baik walaupun kita lain beda agama. Ya kan Bang Didia?
0: Iya.
1: Yeah. Itu saya pernah juga terjadi di Tanah Hulu tuan. Beda suku juga, beda suku banyak. Dayak Timur lah. Tapi saya orangnya kan istilahnya tuh biar bahasa kita tuh apa universal kah, apa itu?
0: Karena kita kan Indonesia ya, Pancasila gitu ya.
1: Banyak orang Timur tuh bilang Bang Didi, aku Julak nih bilang, aku Julak aja di mana mana Julak Bang Didi, aku dipanggil orang. Jadi Julak nih bilangnya aku tidak sama seperti orang-orang tuh. Yang bilangnya ada apa bilangku? Biasanya bilangnya kalau kita beda agama nih makan apa tuh tidak jijik kah? Saya kan bukan masalah makanan kamu tuh untuk bukan saya untuk buanmu saya bilang kan, saya tidak membedakan orang mana aja. Hmm. Waktu saya sembahyang pun yang waktu sampean anu apa salat-salat apa ke gereja kita masa bodoh aja ya kan.
0: Iya.
1: Yang penting tidak
0: saling menjaga, saling menjaga kedamaian ya.
1: Iya, enak itu Bang Didi di tanah lo tuh.
0: Oke, Julak. Siap.
1: Gereja-gerejanya ya.
0: Oke.
1: Nah, itu tadi aja pokoknya saling harga menghargai, hormat menghormati.
0: Iya.
1: Itulah Bhinneka Tunggal Ika ya kan Bang Didi.
0: Betul.
1: Oke, Bang Didi terima kasih atas
0: waktunya.
1: Bang Didi salam.
0: Yuk.
1: Salamnya ada Bunda Ika, Bunda Asri, Bunda Yuli, Bunda Budawati, Pak Sigit. Kemarin terima kasih Pak Sigit atas sapaannya lah, dan saya alert Pak Sigit.
0: Amin.
1: Pak Sepala Pak Durahim kah? Pak Tila-Tila itu siapa? Pak Sulaiman ya?
0: Sulaiman.
1: Ada Bang apa, Bang Arman, kemudian Sat Alpiat.
0: Amin.
1: Itu aja untuk Bang Didinya. Terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
1: Kemudian Bang Didi sehat sekeluarga Bang Didi ya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Julak Serundeng. Di belakang Julak Serundeng. Nah tadi harga menghargai. Nah oke ya. Saling menghargai itu kan keren ya. Karena kebiasaan baik itu yang bisa kita mulai hari ini. Nah, menurut pendengar nih ya, apa bentuk menghargai orang lain yang sering bentuk menghargai orang lain yang sering dianggap sederhana tapi bermakna nih? Menghargai apa? Ya, kita coba sama ada siapa nih? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Lagunya tuh semuanya enak kayaknya. Lagu mancanya enak, tapi saya dengar Pilar itu tahun 82 sudah mendengarkan radio swasta Bang Deddy. Saya disc jockey-nya waktu itu Bang Deddy. Bagian lagu kaset kan diputar dengan pulpen diputar
0: ya lo. Jadi mengalami ya.
2: Pengalaman.
0: Saya bangga pernah mengalami seperti itu karena generasi setelah saya itu tidak ada yang pernah mengalami seperti itu Bang Mamat. Mungkin gak ngerti tuh apa hubungannya pensil dengan kaset ya.
2: Iya mutar nih kan. Sebutkan nama pemancarnya. Sebut ya. Radio Yes Gang Voice. Almarhum Hayatun. Saya DJ musiknya. Cek kemana aja pasti berdua. Nah itu Bang Deddy. Jadi kami penyumbang kaset yang terbanyak pada waktu itu. Jadi ada teman yang memang ya laupan lah, orang Tionghoa tapi muslim. Nah, jadi kaset itu banyak kami sumbangkan menjadi sehari kadang-kadang 10 kaset loh Bang Gede. Nah jadi kembali ke toleransi dan Bang Gede ya.
0: Iya. Bentuk menghargai apa yang menghargai orang lain yang sering dianggap sederhana tapi bermaknanya apa menurut Bang Ahmad?
2: Nah jadi gini Bang Gede ya. Saya kan teman tuh banyak non muslim, orang-orang Tionghoa, orang-orang yang ya katakan agama beda. Saya bilang gini, kita masalah agama itu dikesampingkan, akidah beda. Wah cocok itu matanya tanya. Jangan Bang Didi. Jadi kita cerita hilafiah biasa kan gitu Bang Didi ya. Kayak lucu-lucu, ada penawaran apa kan, jadi kita bisa informasi. Jadi saya tuh ada teman tuh, laupan tuh bos Bang Didi. Mat carikan bidawang katanya. Jadi bidawang itu nggak dimakan, cuman dilepas kembali. Jadi dia mau hidup lagi itu kadang-kadang bisa 2 juta Bang Deddy tuh. Ada 5 kadang-kadang bidawang tuh Bang Deddy. Nah jadi teman-teman situ banyak. Nah tapi yang saling menghargai itu gini Bang Deddy ya. Nah itu ada teman Bang Deddy ya. Saya kira dia lebih muda dari saya kan. Nah ini paling 60 umurnya atau 52. Wih kalau 71 Bang Deddy ya. Tapi saya itu jaga apa namanya akidah yang menuakan orang tuh yang saya jaga betul Bang Deddy. Mau saya manggil koko kan. Karena walaupun dia bukan nano muslim lebih tua dia, jadi saya menghargai dia. Nah jadi Bang Deddy ya teman-teman tuh saya bilangin, yang orang-orang sampai bosnya SKP itu Bang Deddy ya teman semua kan, persahabatan ini saya bilang Bang Deddy jangan sampai luntur gitu dah kira-kira. Makanya mereka tuh senang dengan saya itu Bang Deddy. kadang-kadang Mat ngopi lagi. Ya, ada kenalan baru Bang Deddy. Saya nggak tahu bahwa itu orang Tionghoa Bang Deddy. Mukanya nggak kayak orang Tionghoa Bang Deddy. Nah, akhirnya jadi teman. Nah, itu minta jadikan rumah dan tanah Bang Deddy. Cuma penawaran belum cocok. Nah, itu tadi persahabatan Bang Deddy ya. Toleransi berteman dan jangan sampai luntur. Jadi sampai saya tuh diajak makan terus Bang Deddy. Ya, kayak saya sih nggak merasa malu kan. Karena orang masih senang sama kita dan lagi kita bisa membawa diri ke, dengan orang ini. Hati-hati berkata Bang Deddy. Apa alat kita itu nah yang terjaga. Jadi di warung tuh orang-orang semua tuh, Om apa kabar Om, nah masing-masing tuh di warung kita biasa tuh Bang Deddy. Besok ngopi kan kita nyaman pakai sahaya kan.
0: Betul.
2: Oke.
0: Betul.
2: Insya Allah kan.
0: Oke.
2: Jadi persahabatan tuh jangan sampai luntur. Iya enggak buat sih. Nah tuh nah, Mbak Yuli. Terus itu ini lah Pak, siapa namanya Pak Sigit dengan Pak Daud ini mana itu. Oke Bang Deddy ya.
0: Yo.
2: Nah, jadi teman tuh ya kita saling jaga Bang Deddy ya.
0: Betul.
2: Persahabatan jangan sampai luntur. Kita persahabat lama sudah di Bang Deddy ya.
0: Udah lama, udah berapa tahun kemarin?
2: Baik, sudah lebih dari 10 tahun.
0: Dari apa namanya? Dari orang itu ada dari kawan-kawan yang masih hidup sampai ada yang meninggal sudah Bang Mawar ya.
2: Oh iya ya Bang Deddy. Banyak sudah yang teman-teman kita tuh yang meninggal tuh.
0: Yang sudah
2: mendahului. Ini Bang Deddy. Ya. Iwan PH itu yang saya cari betul Bang Deddy. Ingat Iwan PH dulu?
0: Hah?
2: Kalau dia ke studio kan macam-macam dibawanya tuh. Bingkisan kita kan duduk rame-rame. Nah ini nanti kalau ada waktu insya Allah saya ke mana sih ya, di ini nah, di Gunung Lipan di bawah tuh rumahnya. Tapi saya pernah ketemu Bang Deddy, hilang kontak. Nah justru ada satu Bang Adul loh jalan yang jual ini nah masakan bakaran Bang Deddy. Dia nelpon, dia bilang Bang Mamat masih ingat kah? Lama ini si Adul. Oh ya ingat pasti. Pasti kan di radio, woy, tiap malam kok ini masuk terus. Itu kurang lebih setahun yang lalu. Oke, semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Sekali lagi persahabatan jangan sampai luntur.
0: Siap.
2: Artinya kayak tadi kan saya jalan ke rumah anak nih, matikan semua aktivitas yang ada listriknya Bang Deddy.
0: Betul.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Mamat. Ya, persahabatan tidak boleh luntur. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itulah ya. Kerja bersama ada siapa nih di malam hari ini? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Bang Deddy.
0: Yo, dengan siapa ini?
3: Pak Sigit di Balikpapan, Bergensi.
0: Pak Sigit Balikpapan, Balikpapan sudah turun hujan apa belum ini?
3: Belum ada, enggak ada hujannya.
0: Sama Pak Sigit sini juga enggak ada hujan ini.
3: Enggak ada, pokoknya terang benderang.
0: Iya.
3: Tapi aman aja.
0: Aman aja ya.
3: Aman aja. Cuma ya, kalau nggak ada hujan yang lain-lain kasihan banyak kebakar semua.
0: Nah ini dia itu di Balikpapan pun ada yang kebakar.
3: Tangan-tangan ya, kebakarnya tangan-tangan ya.
0: Iya.
3: Yang dekat-dekat tangan-tangannya kebakaran ada. Saya itu ada kebun saya ya, nggak pernah saya lihatin atau kebakar atau enggak.
0: Oke. Okay. Temanya adalah saling menghargai. Nah, saling menghargai itu kan contohnya gini, punya teman berbeda gitu ya. Nih misalnya menurutnya Pak Sigit nih, apa bentuk menghargai orang lain yang sering dianggap sederhana tapi bermakna untuk orang lain apa itu kira-kira?
3: Ya, pikirnya dijaga. Kalau aku nih si orangnya gini, semua teman saya hargain. Tempatnya dia baik saya hargain. Kalau dia nggak baik saya nggak menghargain. Saya nggak pandang siapa-siapa, yang penting baik saya hargain. Kalau nggak baik ya saya cuekin juga. Itu mendi.
0: Pokoknya
3: saya nggak pilih-pilih. Dan berteman saya hargain semua. Saya nggak mau yang nyela orang saya hargain. Apa yang dibicarakan, apa yang dikerjakan saya hargain. Tapi ya nggak hargain dia juga dia akan masang bol. Lagunya apa nih Bang Deddy?
0: Lagunya manca apa yang Indonesia?
3: Indonesia aja lah.
0: Oh, Indonesia kau bukan dirimu Dewi Yul, ada suara hati seorang kakak asih dari Meli Guslow. Ada Merpati Putih dari Krisye. Ada Naf, Kaulah Hidup dan Matiku. Sadis Ahmad Dhani, yang mana?
3: Naf aja, Naf aja Bang Deddy.
0: Naf.
3: Naf.
0: Oke.
3: Salam-salam dulu ya.
0: Yo.
3: Oke, salamnya buat Julak Sarunding. Selamat malam Julak. Selamat Bang Mamat, selamat malam. Buat Bang Sulaiman, kelat-kelat selamat malam. Buat Pak Artan, selamat malam. Buat Ibu Ati, selamat malam.
0: Iya.
3: Buat Ibu Eka, selamat malam Bu Eka. Buat Bu Asi, Bu Asi, selamat malam Bu Asi. Buat Mbak Ica, malam. Buat yang di mana itu? Jung Bandang. Siapa? Viola, malam. Mbak Yanti, selamat malam. Buat Mbak Wira, selamat malam. Semuanya aja Bang Deddy.
0: Oke.
3: Okay.
0: Yo.
3: Selamat malam, selamat sehat semua.
0: Iya.
3: Buat Bang Deddy bertugas sukses selalu.
0: Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Satu lagi kita setelah ini akan kita hadirin lagu dulu ya. Kita coba sapa. Halo.
4: Selamat malam. Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Iya, Ori.
4: Kita dengan penyiar kita Bang Deddy Purnama.
0: Betul.
4: Bagaimana kabarnya malam ini Bang Deddy Purnama?
0: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Saya juga baik. Temanya apa ya?
0: Temanya kalau Ori itu pernah menghargai orang kan, istilahnya kan.
4: Kalau saya sih orangnya kalau menghargai orang itu kan kita harus saling menghargai.
0: Saling menghargai untuk menghargai orang ya.
4: Menghargai
0: siapa? Ori. Siapa orang yang mengajarkan Ori itu arti menghormati sesama? Siapa yang ngajarin?
4: Wah, dari orang tua saya.
0: Dari orang tua, oke.
4: Mengajarkan saya bagaimana cara menghargai orang. Jadi orang bisa baik sama kita, kita baik sama orang juga.
0: Oke.
4: Jadi ya itulah.
0: Itulah ya. Lagunya apa?
4: Lagunya dari Hello ya.
0: Hello, oke. Okay. Dari Hello, Lionel Richie maksudnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Dimaafin.
4: Terima kasih banyak Bang Bang Deddy Purnama.
0: Iya, oke.
4: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ori, selamat bermalam Minggu ya Ori ya. Ori di Jalan Kemangi ya. Satu lagi ya. Tumben lewat WA nih ya. Biasanya lewat telepon ya. Kita coba sama deh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu.
0: Berbagi kisah memori lewat lagu.
5: Iya, enggak bisa.
0: Tumben-tumbenan lewat WA ini ya. Nah, ini kan semakin jelas suaranya Viola gitu. Di mana nih? Di Makassar, nah, gitu. Di Semarang, di Jawa Tengah.
5: Di Makassar.
0: Sibuk tadi hari Sabtu.
5: Enggak ngantor. Kaki Viola kesleo turun tangga jatuh.
0: Oh, saya kira tadi sparring main bola sama Ronaldo. Enggak ya?
5: Waduh. Enggak lah.
0: Iya. Jadi malam ini di mana nih? Kemana? Kemana, di mana?
5: Enggak kemana-mana, ke Sleo, Kaki Vio.
0: Oh, jadi di rumah aja gitu ya?
5: Di rumah aja.
0: Enggak apa-apa. Ditemani dengan Pro 1 RRI Samarinda.
5: Iya dong, makanya pengen nembus enggak bisa nah lo. Vio lihat. Nomor ininya apa sih supaya bisa
0: nembus. Ini ya, ini bisa tembus. Hampir saya call balik tadi.
5: Aduh.
0: So, ada yang senggol tuh, Bang Mamat nyenggol tadi ya. Banyak yang senggol ya, nih. Dong. Ya makanya keserio kan. Julak Surendeng tadi menyenggol.
5: Iya, makasih semua.
0: Memang sama yang sama yang jatuh. Barusan ini, yang barusan ini tadi siapa ya? Pak ini Pak Sigit.
5: Pak Sigit.
0: Banyak fansnya Viola nih, luar biasa.
5: Waduh, fansnya Bang Deddy tuh yang banyak.
0: Enggak, karena ini kalau saya siaran Viola mana biasa Viola ada. Artinya kan banyak yang nunggu-nunggu Viola nih hadir.
5: Enggak, kalau magnet di siaran viola baru masuk.
0: Nah makanya mereka pada nunggu viola tuh, nunggu saya untuk mendengar suara viola maksudnya.
5: Enggak.
0: Iya.
5: Enggak.
0: Oke, viola.
5: Mang Deddy pengajak berantem.
0: Nah ini kan temanya menghargai ya, saling menghargai itu kan keren ya. Nah kebiasaan baik yang bisa kita mulai hari ini. Nah menurut Viola, apa bentuk menghargai orang lain yang sering dianggap sederhana tetapi bermakna oleh orang lain?
5: Sederhana tetapi bermakna, contoh kecil berarti ya.
0: Iya.
5: Misalnya kalau kita ada urusan penting sama teman, tapi teman pengen ibadah dulu, kita tungguin dong teman selesai ibadah baru kita ajak ngobrol, sederhana. Tapi meyakinkan kita bahwa nih aku menghargai loh waktu Tuhanmu saat kamu beribadah kan gitu.
0: Nah, ini
5: sederhana tetapi kenal sama
0: toleransinya mereka. Tinggi berarti ya.
5: Harus seperti itu dong, dimanapun kita berada harus seperti itu.
0: Mantap nih Viola.
5: Banyak sih sebenarnya kalau yang kecil-kecil ya banyak. Tetapi kadang kita nggak kepikiran. Oh ini artinya menghargai. Mungkin apa yang kita lakukan kita dapat di lingkungan keluarga kita, kita terapkan sama orang. Mungkin kita nggak berpikir kita menghargai, tapi orang itu yang kita lakukan perbuatan itu pasti ngerasa kita menghargain banget.
0: Itu,
5: jadi sebenarnya sih dimanapun kita berada selalu positif lah tindakan dan
0: positif kita. Iya, artinya semua serba positif ya. Jangan berpilih memilih-milih gitu ya dimanapun kita berada ya.
5: Istilahnya kan iya, istilahnya toleransi itu bukan mengalah tapi menghormati, lebih menghargai. Dan yang paling menyentuh biasanya yang paling kecil dan paling tulus.
0: Itu sudah ya yang simpel ya sebenarnya ya. Ya kelihatannya simpel tapi itu luar biasa sekali maknanya gitu ya.
5: Iya, dan ketika kita melakukan perbuatan itu jangan berkuar-kuar lah. Ini loh.
0: Oke, tepuk tangan dulu Bang Mamat. Nah, Bang Mamat tepuk tangan tuh. Waduh. Di rumah itu. Lagu apa nih Viola?
5: Tahun berapa Bang? Maaf.
0: Ini ada Meli ya. Suara Hati Seorang Kekasih itulah. Kemudian ada Selamanya dari Lala Carmela, ada Ayat-Ayat Cinta dari Rosa, ada Dicinta Itu Disakiti dari Ari, ada Merpati Putih dari Krisye.
5: Merpati Putih
0: iya.
5: Dari Krisye.
0: Oke.
5: Lagunya buat semuanya. Terima kasih sapaannya selalu buat semuanya. Mohon maaf enggak bisa sebutin satu-satu ya.
0: Iya.
5: Selamat beristirahat semuanya. Happy weekend semuanya. Sambil dengerin Bang Deddy bercuap-cuap.
0: Iya.
5: Bang Deddy, selamat beraktivitas terus abangku.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Viola. Senang tuh kalau ada Viola masuk nih pasti. Nih, teman-teman yang lain nih, pendengar-pendengar yang lain. Karena dinanti-nantikan nih, apalagi Bang Mamat itu tadi itu ya. Mana Viola enggak pernah masuk katanya ya. Ini sudah Viola masuk, sudah terobati kangennya Bang Mamat gitu ya. Oke, ada sudah berapa lagu sudah berjeret ini ya, menunggu untuk diputar ya. Bang Saniwara, Nika Asria, Pilar, Rafika Duri, Kaulah Hidup dan Matiku Maaf, ada Hello, Leonard Richie dan Krisye, Perpati Putih. Kita coba hadirkan dua lagu ya untuk Anda. Ada Pegang Saniwara dari Nika Asria, dilanjutkan dengan Pilar dari Rafika Duri. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan." Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ada penelpon, kita coba sapa. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Wira, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Semoga Bang Dedi sekeluarga sehat juga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Toleransi ya?
0: Iya.
1: Ya, dulu kan ada yang nyewa sini kan non-muslim. Jadi saya sering ke situ, ada teman bilang, kenapa ke sana? Dia kan dong, kata saya kan enggak apa-apa, kita kan toleransi aja. Jadi ya kayaknya teman-teman tuh enggak mau dia ke sana. Saya tetap, namanya bertetangga kan toleransi. Baik sama kita kan kita baik juga, enggak boleh dimusuhi, kataku. Dia tanya di mana gerejanya, kataku di sana, di ujung sana. Kalau di Pangaran di situ kan ada gereja. Jadi, sampai saat ini tuh dia ingat terus sama saya. Sekarang dia tinggal di Balikpapan.
0: Tinggal di Balikpapan sekarang ya?
1: Sekarang kan suaminya kan pindah-pindah kerja. Iya, jadi tidak tuh harus bersilaturahmi sama tetangga. Walaupun dia non muslim kan. Ya, jadi itulah Bang Dedi.
0: Oke. Artinya punya kesan gitu ya.
1: Ya, punya kesan kita sama tetangga kan, gak boleh kita kucilkan.
0: Gak boleh, betul sekali. Kita kan negara Pancasila ya.
1: Ya, sesama kita juga kan. Sama kita.
0: Oke, Bunda.
1: Salam buat Pak Mami, Pak Siti, Bang Yus, Bang Suleman Celalitela, Bang Wahyu, Bunda Asi, Bunda Eka, Bunda Dr. Lia Dahlan, Bu Yanti, Bu Parida, dan Bu. Dan semuanya ada pendengar Pro 1 RI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu.
0: Iya, baik. Lagunya apa?
1: Lagunya Dewi Yul.
0: Dewi Yul, oke, siap.
1: Kalau pulang hati-hati Bang Dedi.
0: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, ada siapa ini? Kalau saya simpel aja mengakhiri seorang dengan sederhana. Biasanya saya kalau punya teman, mereka selalu bercerita tentang budaya mereka di tempat asalnya. Kita hargai dan kita dengarkan mereka bercerita. Jadilah pendengar yang baik bagi mereka yang ingin berbagi cerita. Oh iyalah, pastilah itu ya. Kalau saya, siapapun, apapun dia ya, saya tuh suka, orangnya suka berteman ya, istilahnya suka ngobrol gitu. Ke tempat dimana tempat asing pun saya ya sudah berusaha untuk mengobrol sama teman ya, berkomunikasi sama orang gitu ya. Kita coba sapa, ada siapa ini? Halo. Oh, terputus ya, sayang sekali ya. Sudah bergabung tapi terputus nih ya. Kita coba sapa dulu deh ya. Di malam hari ini ada Ibu Ria Fauzi kayak ini. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Ria?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Susah banget.
0: Iya, karena dipakai Ibu Wira tadi.
2: Iya. Temanya bagus. Makanya saya kepengen ini karena saya suka temanya gitu.
0: Iya.
2: Tentang toleransi. Ya memang sih, karena kita negara Pancasila. Jadi kita harus menghargai apa yang ada di Pancasila itu.
0: Betul, gitu. Harus menghargai jangan, Pancasila ya.
2: Jangan cuma slogan karena sekarang

0: penting
1: bukan saya yang memulai.
0: Yang penting Ibu Ria yang pastinya selalu menegur gitu ya.
1: Iya, saya selalu menegur orang. Karena saya berpikir begini, misalnya ya, yeah, kalau orang menjahati kita, kita balas dengan kejahatan. Berarti kan kita sama aja dengan beliau, sama-sama jahatnya gitu.
0: Betul.
1: Jadi walaupun orang bagaimanapun, ya sudahlah. Yang penting kita jangan membenci orang lah gitu. Tapi kalau dia tidak mau menegur kita, ya kita diam aja. Kalau ditegur ya, ya dijawab gitu.
0: Betul sekali.
1: Jangan sampai lah kita membenci orang gitu. Walaupun kita kesel, tapi kalau saya selalu meminta
0: diusahakan untuk tidak membenci gitu ya.
1: Kan buktinya kita sudah ketemu ya. Saya duluan yang menegur Anda ya kan. Berarti di situ memang saya seperti itu gitu. Itulah saya, itu
0: karakter, aslinya gitu. Karakternya seperti itu ya.
1: Iya, itu aslinya seperti itu. Walaupun saya belum pernah ketemu orang atau apa, emang saya suka berteman gitu. Suka. Jadi saya berbicara masalah toleransi, Mas Deddy. Saya dulu awal-awal di Samarinda, 5 tahun saya satu rumah dengan nonis dari Manado, orang Manado, teman saya, teman sama-sama kami merantau gitu ya. Pertama kita ketemu di kosan, terus dia bilang gini, Ria, yuk kita cari rumah. Ria gak usah mikirin ini perempuan loh ya, namanya Mbak Norma Carlos. Gak usah mikirin, pokoknya kita sama-sama jadi cari rumah satu di situ, kita tinggal seperti saudara gitu. Tapi dia kalau mau, dia mau makan makanan khasnya dia enggak di rumah, Mas, dia di luar.
0: Oke, menghargai namanya ya.
1: Iya, jadi kalau kalau saya sholat apa segala itu, misalnya TV atau tape itu dia kecilin atau dia matiin. Gitu, pokoknya kita saling menghargai. Jadi kalau misalnya dia lagi hari raya, saya malah disuruh masak. Jadi kalau hari raya saya, dia yang membelikan semua, yang membelikan bahan-bahan apa, karena dia suka makanan khas saya juga gitu. Dari Sulawesi dia suka. Jadi bikin yang kayak gini, bikin yang kayak gini gitu. Jadi toleransi itu indah sebenarnya, tergantung dari kitanya juga gitu. Kalau kita menerima dengan baik, ya orang juga menerima kita dengan baik gitu. Alhamdulillah, karena saya sudah mengalami di Samarinda ini, terus terang sekian belas tahun, sekian tahun saya di Samarinda. Alhamdulillah, saya selalu ketemu dengan orang-orang baik dari suku mana aja, dari agama mana aja, saya selalu ketemu dengan orang-orang yang baik.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya apa?
1: Manca apa ini lagunya?
0: Mancanya ada Lobo, How Can I Tell Her, ada Morris Albert, Feeling.
1: Iya, Lobo.
0: Lobo.
1: Lama enggak kedengaran.
0: Oke, baiklah.
1: Untuk Mas Deddy dan semua teman-teman yang sudah masuk, selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kita keselamatan, kesehatan, dan umur yang panjang.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ria Fauzi. Kita hadirkan lagi dua lagu untuk Anda. Ada Hello dari Lenore Richie dan Merpati Putih dari Krisya.
2: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu,

0: mahal.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Kepada Kawan karya Ebith G. Ade adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

introspeksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenungkan

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei,
1: apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Ya silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya di 0541 736 566, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 554 4976. Ya silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di malam hari ini. Ada lagi, kita coba sapa. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Benedi.
0: Wah, Ruang Rindu, apa kabar?
1: Bangun tidur, Benedi.
0: Terus kapan tidur lagi?
1: Yang caranya kalau habis lah, acara ini begini.
0: Oke.
1: Mancanya apa yang isi, Benedi?
0: Mancanya masih ada feeling, ada can't smile without you. I can't smile without you. Yang mana?
1: Hah? Feeling.
0: Morris Albert.
1: Ya, feeling aja, Mbak Didi.
0: Okay.
1: Salam buat semuanya, Mbak Didi, ya.
0: Siap.
1: Salam saya dari aku, Mbak Didi. Sama Pak Sigit, ya. Malam juga Pak Sigit, ya.
0: Okay.
1: Terima kasih, Mbak Didi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih, ya. Lupa sampai saya tadi harusnya bagaimana toleransi tadi ya. Gak apa-apa deh ya. Kita coba sapa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi lagi di 0541 743 495, 0541 743 5566, juga di WhatsApp kami 0811 449 76, 0811 55 44 976, ya. Kita masih tunggu Anda yang ingin berpartisipasi di malam hari ini ya. Oke. Ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi saya memori lewat lagu. Bang, salam untuk semua pendengar RRI Samarinda aja ya. Kalau saya terkait dengan kerukunan itu, ya kita saling menghormati, apalagi sesama tetangga yang beda suku. Kadang-kadang bukan hanya beda agama, tapi beda suku juga. Bagaimana kita bersatu dengan kebinekaan ini? Kan kita sudah sering mendengar RRI Kilau Pancasilanya. Nah, itu mungkin kita maknai sebagai kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar ras. Terima kasih buat Abang dari Rahmat di Samarinda. Oke, terima kasih untuk Bung Rahmat ya. Kita coba hadirkan lagi dua lagu untuk Anda karena waktu semakin menipis ya. Ada dari miliknya Lobo ya, How Can I Tell Her. Ada Feeling dari Morris Albert. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang tersebut sudah berada di dalam kotak dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang itu merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

mendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 Samarinda. Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Minggu 23 Agustus 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di utara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Studio Integrasi RRI Jalan MMI nomor 8 Samarinda, pendengar bersama Fira Amalia, Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Kami kembali sapa ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu religi, lalu tentunya kami akan lanjutkan dengan sajian tausiah mutiara pagi. Hari ini bersama Ustadz Kiai Insinyur Masumi dari Muhammadiyah Kota Samarinda dan dengan tema Amar Makruf Nahi Mungkar, tinjauan neuroscience. Nantikan juga berita pagi dengan informasi-informasi pilihan dari daerah Kalimantan Timur untuk Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI pada pukul 8. Dan tentunya pendengar akan ada sajian musik dan informasi yang kami sajikan untuk temani aktivitas akhir pekan Anda. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan saat gelap menuju masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud.

0: 1.
1: Tidak ada seorang pun yang berbuat baik kepada orang lain, kecuali ia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Hadis riwayat Muslim.

0: terhadap hasud, iri, dan dengki. Sesungguhnya sifat ini mengikis pahala-pahala seperti api yang memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6.

0: Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Bapak Kiai Insinyur Masumi dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik Bapak?
1: Insya Allah, mudah-mudahan semuanya termasuk pendengar kita yang setia semuanya.
0: Amin, amin. Dan pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Pak Kiai Masumi ya, dengan pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui pesan di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi dapat Anda saksikan secara langsung. Baik pendengar, tema kita hari ini adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, tinjauan neuroscience, dan mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Masumi. Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, pendengar setia RRI Pro 1 rahimakumullah. Bahagia bisa bersua kembali di kesempatan pagi hari yang insyaallah kita masih dalam peringatan hiruk pikuk kemerdekaan yang ke-81. Karena itu, yang pertama dan utama saya mengajak kepada diri saya dan untuk kita semuanya, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selain berbagai karunia yang begitu banyak, juga adalah kesyukuran atas kemerdekaan kita yang saat ini ke-81. Selanjutnya tentu saja sebagai orang yang pandai berterima kasih, mari kita haturkan kepada junjungan kita selawat dan salam, yakni kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan tentu saja kepada seluruhnya pengikut Rasulullah hingga akhir zaman yang memang benar-benar sungguh-sungguh mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Pendengar setia RRI Pro 1 rahimakumullah. Tadi sudah disebutkan, insyaallah kita mencoba berbagi tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, dalam hal ini tinjauan neuroscience. Sama-sama kita fahami bahwa Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ini adalah sebuah konsep dasar dalam ajaran Islam yang secara harfiah berarti menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Konsep ini menjadi fondasi moral dan sosial yang wajib dijalankan oleh umat muslim untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan tentu saja mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Amar Ma'ruf sendiri yakni mengajak, menyeru, atau memerintahkan manusia untuk melakukan berbagai bentuk kebaikan yang diakui oleh syariat atau diajarkan oleh syariat Islam dan norma kemanusiaan. Misalnya salat, bersedekah, membantu orang lain, bersifat berakhlak jujur, dan lain-lain. Nah, sedangkan nahi mungkar, yakni melarang, menghentikan, atau mencegah segala bentuk perbuatan dosa, maksiat, kezaliman, atau keburukan, tindakan yang merusak tatanan masyarakat. Nah, adapun landasannya antara lain, perintah ini merupakan kewajiban agama yang ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis. Salah satunya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 110 yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Kenapa? Karena senantiasa menjalankan peran amar ma'ruf nahi mungkar, sekaligus merupakan kelebihan umat Islam dari umat-umat sebelumnya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hendaknya ada segolongan di antara kita yang menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, kezaliman, kejahatan atau keburukan. Tetapi pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah, mengapa berbuat baik itu justru lebih mudah daripada melawan kejahatan? Banyak orang kemudian mampu berbuat baik, tetapi jauh lebih sedikit yang berani melawan kezaliman, kejahatan atau keburukan. Misalnya, menyumbang dan memberi bantuan kepada korban bencana. Perhatikanlah berapa banyak sekarang sumbangan terkumpul, baik itu dari TNI, dari pemerintah, atas nama pemerintah, dari kepolisian, dari swasta, dan lain-lain. Tiga bencana yang Masya Allah kita dihadapkan kepada daerah Sumatera, kemudian Sulawesi Tengah, dan terparah kelihatannya itu adalah NTT. Gampang sekali terkumpul, banyak sekali penyumbang ya. Atau hadirin rahimakumullah, pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah, atau menghibur teman yang sedang berduka, sungguh relatif lebih mudah untuk kita lakukan. Namun, pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah, menegur penjudi, mengingatkan peminum, pemabuk, dan pengguna narkoba, ayo, bagaimana kira-kira? Mencegah perzinahan dan berkembangnya LGBT, ini bahkan LGBT melakukan perlawanan ya, minta supaya dibuatkan undang-undang lah. Coba. Misalnya lagi melarang pelaku korupsi atau mengkritik penyalahgunaan kekuasaan. Menghentikan perundungan atau bullying. Atau bahkan membela seseorang yang diperlakukan tidak adil. Seringkali membuat orang memilih diam. Mengapa begitu? Nah, ini hadirin pendengar Pro 1 RRI rahimakumullah, Itulah kemudian kita beri judul pada hari ini, bagaimana dengan tinjauan neuroscience, ilmu tentang otak dan perilaku. Saya mohon izin mengutip dalam sebuah buku, The Seven Laws of the Brain, karya Taufik Frederick Pasiak, menjelaskan bahwa memang otak manusia dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindari berbagai ancaman, kerugian, hal-hal negatif dan buruk. Nah, dalam buku ini itulah kemudian disebut The Three Law Brain. Bagaimana ketika seseorang hendak melawan ketidakadilan, kezuliman, keburukan, kejahatan, otak kemudian segera melakukan proses hitung-menghitung berbagai risiko yang bisa saja timbul. Otak mengingatkan kehilangan pekerjaan misalnya, awas bisa dijauhi teman, awas kau bisa diserang di media sosial, bahkan boleh jadi muncul kekhawatiran adanya ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarga. Akibatnya apa? Rasa takut seringkali mengalahkan dorongan moral untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya tadi melawan kezaliman. Melawan kezaliman, kejahatan, keburukan bukan sekedar persoalan niat, tetapi juga ujian bagi kemampuan kita, otak, mengendalikan rasa takut, kemudian demi mempertahankan prinsip. Bahkan psikologi sosial memperkuat penjelasan ini yang dikenal dengan fenomena bystander effect, yaitu, nah ini hadirin pendengar setia RRI Pro 1, coba kita perhatikan, ketika banyak orang menyaksikan suatu kezuliman, kejahatan, justru setiap individu merasa orang lainlah yang pantas bertindak. Pendengar RI Pro 1 rahimahkumullah. Karena itu, kejahatan, kezaliman, keburukan seringkali bertahan cukup lama, bukan karena pelakunya sangat kuat, melainkan karena terlalu banyak orang baik yang memilih menjadi diam dan sebagai penonton. Berbuat baik adalah tindakan prososial yang umumnya memperoleh penerimaan dan penghargaan. Kita bisa dipuji dan dapat award, kita mulia insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja mendapatkan ganjaran dari Allah. Karena itu perhatikan firman Allah, ini populer sekali khususnya kami di Muhammadiyah, dan inilah salah satu inspirator ya, untuk bagaimana kemudian berdirinya organisasi kita ini, Muhammadiyah, yakni dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di beberapa tafsir, pendengar Pro 1 RRI rahimakumullah, dimaksud beruntung di sini adalah tentu bahagia dunia akhirat dan insya Allah mendapatkan surganya Allah. Sebaliknya, melawan kejahatan adalah tindakan yang menentang norma kelompok. Ah, ini komunitas, mengganggu ketentraman kepentingan mereka, dan tentu saja tadi berpotensi menimbulkan konflik yang ini bisa mengancam diri kita. Karena itu dibutuhkan fungsi keberanian dalam hal ini, pendengar RRI Pro 1 Rahimahkumullah. Yang jelas, peradaban tidak dibangun hanya oleh orang-orang yang gemar berbuat baik, tetapi peradaban bertahan karena selalu ada sejak sebagian kecil manusia yang berani mengatakan ini keliru dan itu salah, tatkala yang lain memilih diam dan sebagai penonton. Pendengar RRI Pro 1 Rahimakumullah, tentu dalam hal ini berdasarkan tuntunan hadis bahwa ada tuntunan bagaimana menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya nahi mungkar. Dalam sebuah hadis Muslim bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar itu memiliki tahapan tuntutan yang disesuaikan dengan tentu saja kapasitas dan kemampuan masing-masing individu. Ini hadisnya sangat populer yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Rawahul Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Sekiranya ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Apa dimaksud dengan tangannya? Tentu saja adalah dengan kekuasaannya, dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang atau pemimpin, dalam hal ini tentu saja pemerintah, penegak hukum, untuk menindak tegas pelanggaran atau kezaliman. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semuanya, marilah masuk ke semua lini, ya, eksekutif, yudikatif. Ya, orang Islam harus masuk di sini. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Ini kita harus masuk supaya ada kemampuan, ada kekuasaan untuk mencegah kezaliman. Yang berikutnya adalah dengan lisan. Bagaimana mencegah kezaliman dengan lisan? Tentu dilakukan oleh, ya, pada hari ini apa yang kita lakukan, terima kasih RRI Pro 1 sudah memfasilitasi kita ini, salah satu bentuk dengan lisan, yakni kita ini para yang banyak bicara ini, pendakwah atau masyarakat umum, melalui tentu nasihat-nasihat, dakwah, edukasi seperti pada pagi hari ini, dan diskusi-diskusi yang tentunya santun. Terakhir, dengan hati, mencegah kezaliman dengan hati. Apabila seseorang tidak memiliki kuasa atau kemampuan berbicara, ia wajib setidaknya membenci dan mengingkari kemaksiatan tersebut di dalam hati, dan inilah selemah-lemahnya iman. Pendengar RRI Pro 1 Rahimakumullah, terakhir tadi hadis ini saya kutip terakhir ayat bahwa mengajak kepada kebaikan tentu hendaknya dimulai dari lingkungan terdekat dalam rumah tangga, ya, seperti keluarga, suami istri, anak, atau sahabat, tentu yang sangat populer dengan simpati yang biasa dipopulerkan oleh Agim, itu 3M. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang, jangan menunggu. Perhatikan firman Allah, An-Nahl, ini juga sudah populer sekali dalam hal nahi mungkar, yakni ayat 125. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah dimaksud ya tentu perkataan yang baik, lembut, ya. Dan ini secara khusus nanti ada kata-kata hikmah dari Buya Hamka, itu banyak sekali, jadi dalam kesempatan lain insya Allah. Dan selanjutnya, berilah pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah, kira-kira itu mungkin sebagai pengantar. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi untuk memperdalam, memperkaya, atau menambahkan. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak.
0: Ya baik. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas pengantar tauziahnya ya mengenai tema kita hari ini, yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, yaitu mengenai tinjauan neuroscience. Dan saatnya kita buka sesi tanya jawab, dan sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, silakan.
2: Ini dengan Ustadz Masumi dengan Basira.
0: Iya, betul.
2: Mau menanyakan langsung.
0: Silakan, Bang Ori.
2: Bagaimana cara kita menyikapi tentang perbuatan kita supaya jangan sampai kita jatuh ke dalam dunia kegelapan? Terima kasih banyak Ustadz Masumi dan Mbak Fira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Ori atas pertanyaannya ya, mengenai bagaimana cara kita menyikapi agar kita tidak terjerumus dalam dunia kegelapan. Baik, kita akan tampung terlebih dahulu sambil menunggu pendengar kita yang ingin bertanya. Pendengar, dalam dua jalur telepon kami 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami, pendengar, Anda dapat bertanya ya melalui pesan di 0811-55-44976. Dan untuk Anda pendengar, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Mengenai tema kita hari ini, yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, tinjauan neuroscience. Baik, kita akan sapa kembali pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cang Fira.
0: Ya, silakan Pak Nano.
3: Ya, Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz.
1: Gih.
3: Itulah ya, kalau utamanya kalau para penyelenggara negara itu, terus orang-orang kita akan katakanlah yang baik-baik itu enggak mau terjun di utamanya di penyelenggara negara, terus kan terisi yang ya katakanlah orang-orang yang kurang baik itu, ya akhirnya jadinya yang enggak baik juga itu. Gimana komentarnya Ustaz kalau kondisinya seperti ini gitu ya? Barangkali ini ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano atas pertanyaannya yang bertanya. Kalau misalnya orang-orang kita yang misalnya orang-orang baik ini tidak mau terjun ke penyelenggaraan negara seperti itu ya, ujung-ujungnya yang ada di sana malah orang-orang jahat. Nah, ini bagaimana ya? Silakan Pak Kiai untuk tanggapannya mungkin dari pertanyaan Bang Ori yang pertama tadi. Silakan Bapak.
1: Terima kasih Mas Ori. Setia juga ini saya lihat beliau nih setiap pagi ya. Yang pertama tentu doa. Ya berdoa lah. Ketika kita sholat misalnya dalam kesempatan tertentu, kita berdoa kepada Allah supaya dilindungi daripada hal-hal yang buruk ya. Yang kedua tentu saja, bergaulah yang merokok ini, pasti lama-lama Anda akan merokok. Kalau Anda bergaul dengan peminum, lama-lama pasti minum. Demikiannya kalau pengguna narkoba Anda temani, akan menggunakan narkoba dan seterusnya. Jadi bergaulah dengan orang-orang saleh, insya Allah aman. Nah yang kedua Pak Nano, ah ini masih Pak Nano saya kira pernah dengar ini. Sahabat Ali radhiyallahu an itu pernah berkata, kezoliman yang terorganisir dengan baik pasti binang, pasti menang, pasti jaya. Tetapi kebaikan tanpa diorganisir dengan baik pasti kalah. Ah itu kira-kira ya. Nah karena itu ya kita berharap anak cucu kita, karena mungkin kita sudah lewat ya, ya tinggal kita nasihat-nasihatnya saja barangkali. Kita dorong anak-anak muda kita untuk masuk ke dalam tadi eksekutif, legislatif, yudikatif. Mereka harus masuk ke dalam sana. Tentu dengan dibekali akhlak mulia, ilmu Islam yang kuat, sehingga ya kemungkinan besar untuk bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira itu Pak Nano dan Mas Ori. Ya, saya kembalikan Mbak Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Kiai atas tanggapannya ya mengenai pertanyaan pendengar kita. Dan pendengar, kami masih buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon di 0811-5544-976. Baik, saat ini telah ada pertanyaan yang masuk di YouTube ya dari Pak Ahmad Zaini yang bertanya, mohon pencerahannya bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar di era digital atau media sosial. Misalnya ketika di sekolah ada siswa yang berpacaran, kemudian difoto, dikirim di grup untuk minta pendapat atau sarannya. Nah ini bagaimana Pak Kiai, silakan untuk tanggapannya. Dan okay, mungkin kita akan terima terlebih dahulu ya Pak Kiai ya. Ini ada telepon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya silakan Pak Matirwan.
4: Dari Bandung. Ya. Saya baru habis sholat subuh kalau di sini saya akan siap. Satu jam selesai dengan Samarinda itu kan betul. Pak Ustaz ya. Menyusul dua pertanyaan tadi di antara Pak Nano sama siapa yang tadi yang pertama. Morin. Tadi kan masalah ya, penuh dengan kegelapan itu kan. Jadi biasanya kalau penilaian orang penuh dengan orang penuh kegelapan itu adalah berbuat hal seperti itu. Tapi bagaimana Pak, para koruptor juga mungkin diantaranya penuh dengan kegelapan ya Pak ya, seperti itu. Jadi mengambil hak-hak, mengambil hak rakyat. Nah seperti apa? Jadi seolah menilai banyak kepada mata orang penuh kegelapan, misalnya suka mabuk juga dan sebagainya. Padahal mereka itu kalau dikatakan sama dengan penuh dengan kegelapan. Sekarang begini Pak, beginilah, mereka itu kan ketika ketika jadi disumpahkannya Pak lewat Al-Qur'an, demi Allah saya akan jujur akan memenuhi apa yang dikatakan memenuhi mandat dari rakyat. Nah baru jadi beberapa bulan sudah kasus kan seperti itu. Itu kan justru berjalan penuh dengan kegelapan juga seperti itu. Kan tidak seperti kita Pak ya, apalagi di Pulau Jawa. Kepala daerah baru saja menjabat beberapa bulan udah kasus korupsi, itu kan dengan kegelapan juga lebih daripada itu kegelapan. Kenapa itu tidak dikatakan penuh dengan kegelapan? Pembicaraan dari Pak Ustaz. Terima kasih Pak Yus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Matirwan yang bertanya ya mengenai para koruptor yang juga termasuk dalam dunia kegelapan. Nah, padahal mereka ini ketika sumpah pelantikan melalui dan juga menggunakan Al-Qur'an, tetapi tidak lama setelah itu ada kasus korupsinya seperti itu. Nah, mungkin kita dapat membahas terlebih dahulu dari pertanyaan apa Mat saya ini tadi ya mengenai amar ma'ruf nahi mungkar di era digital atau media sosial. Silakan Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad Zaini. Betul ya, kita juga hendaknya jangan gaptek gitu ya. Sekarang ini bahkan saya sebelum jawab saya sedih juga, betapa lambang-lambang negara kita itu dimain-mainkan oleh ahli digital ya. Bagaimana presiden kita diolok-olok dengan cara-cara yang barangkali kurang terpuji lah ya. Ya, bagaimanapun itu sudah presiden kita misalnya ya. Jadi tidak bisa kita hindari ya, tunggu 5 tahun lagi jangan dipilih kan gitu. Jangan kemudian membuat digital apa namanya ini tayangan-tayangan atau konten-konten yang itu menyedihkan ya bagi kami yang generasi tua ini ya. Baik, saya jawab aja. Ini memang ya ini PR kita bahwa harus ada dakwah lewat digital. Tapi insya Allah sekarang tuh banyak sekali dakwah-dakwah digital yang pendek-pendek, ada yang 5 menit, ada 3 menit. Ya tinggal kita browsing saja. Apa maunya kita juga sekarang alhamdulillah dengan digital ini luar biasa. Ada persoalan apa tentang agama tinggal diketik persoalannya, insya Allah dijawab baik itu. Kalau dulu terkenalnya Mbak Google, nah sekarang ada AI, ada macam-macam sekarang ya, GP apa namanya, ada lagi, macam-macam lah. Nah, jadi alhamdulillah insya Allah untuk digital ini berjalan, ya mudah-mudahan kita semuanya bisa terlibat di dalamnya untuk melakukan dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar secara digital. Dengan konten-konten yang tentu mencerahkan, intinya mencerahkan. Yang berikutnya Pak Irwan, ya itulah kemudian memang mengapa dilaknat ya, karena disumpah dengan Quran. Nah kalaupun tidak dilaknat di dunia ini, tapi ingat, itu pembiaran. Artinya tunggu di akhirat kelak, pasti dibalas. Allah itu al-adil, Allah itu maha adil, pasti adil. Kita harus yakini, kita harus iman itu. Allah itu al-adil, sangat-sangat adil, tidak ada yang menyetarainya, maha adil. Karena itu mereka yang telah disumpah kemudian di dunia ini berjalan lenggang kangkung, tunggu di akhirat. Walau memang ada juga yang kemudian di dunia ini sudah disodori atau ditangkap atau disiksa karena kejahatan atau korupsi yang mereka lakukan. Saya kira itu pendapat saya Pak Irwan, Bandung Timur kalau tidak salah ya. Ya, Magira.
0: Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai atas tanggapannya. Dan kami masih buka sesi tanya-jawab pendengar di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-743-495. Adapun di jalur WhatsApp kami melalui pesan ya di 0811-5544-976. Dan juga pendengar untuk Anda yang menyimak sajian Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami ya, RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Mengenai tema kita hari ini pendengar, yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, tinjauan neuroscience. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Kiai dari jalur WhatsApp ya, Pak Ilham di Gang Ahim Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, ingin bertanya, mengapa orang-orang ini terkadang mengetahui suatu perbuatan itu salah tetapi tetap melakukannya? Bagaimana penjelasannya? Mungkin ada penjelasan dari sisi agama Islam maupun dari neuroscience-nya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan dari Pak Ilham. Pak Kiai, silakan untuk ditanggapi terlebih dahulu.
1: Jadi kesimpulan pertanyaannya adalah itu tergolong mereka itu orang-orang fasik. Jadi dalam golongan ada musyrik ya, ada fasik. Nah, ini termasuk orang yang disebut adalah fasik. Dia tahu kalau itu kemudian salah, tetapi tetap dilakukan. Ah, itu namanya fasik. Dan ancamannya juga itu ya pastinya tidak di surga seperti itu. Nah, bagaimana kemudian ini berhubungan dengan Pak Irwan? Sudah tahu baik, tidak dikerjakan. Sudah tahu salah atau buruk, malah dikerjakan. Nah, itu namanya fasik. Nah, dalam istilah agama namanya istidraj. Artinya apa? Allah membiarkan. Silahkan engkau dapatkan apa yang kau inginkan. Bahkan diberikan oleh Allah. Misalnya tadi, orang kaya, tambah kaya dia. Diberikan namanya itu istidrat, diberi kesempatan biar kaya, mau maksiat kemana-kemana silakan. Itu Allah beri kesempatan. Tapi ingat, menjelang ajal atau nanti dikubur atau di akhirat kelak, pasti, jangan tidak pasti, ini pasti itu akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu Pak Yohan, Gang Ahim. Fasik.
0: Baik, orang-orang fasik ya Pak Kiai ya. Oke, baik. Dan ini ada lanjutan lagi Pak Ustadz, pertanyaan dari Bunda Mia di Loduri yang bertanya mengenai di era media sosial lagi ini Pak Kiai. Tentu sekarang banyak orang yang mudah memberikan komentar atau menghakimi orang lain atau bahkan agama orang lain seperti itu. Nah, ini bagaimana cara menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar secara bijaksana di dunia digital ini Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sangat menarik sekali karena sangat relevan ya di zaman digital saat ini. Pertanyaan dari Bunda Mia. Kita akan terima lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana ini?
5: Pak Jumairi di Sungai Kapi.
0: Silakan Pak Jumairi.
5: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ini kan kita ini apa namanya masalah korupsi ini kan untuk sementara ini mungkin ya diberi apa namanya oleh Allah, diberikan kelonggaran buat mereka, diberikan apalah. Ya nanti mereka akan mendapatkan ajab itu. Artinya sekarang mungkin diberikan apa namanya keleluasaan lah. Ya kita berharap mudah-mudahan rakyat kita ini kan rata-rata muslim ya, kebanyakan muslim itu bisa memahami dan bisa mendoakan mudah-mudahan para pemimpin dan para pejabat-pejabat kita yang apa lagi dalam keadaan naik daun untuk korupsi ini bisa sadar. Artinya bahwa setiap apa perbuatan mereka itu ada tanggung jawabnya yang di dunia dan di akhirat. Nah, ini mudah-mudahan aja kita mendoakan agar apa bisa cepat pulih. Karena kan bagaimanapun kita bukan membenci pejabat, bukan membenci apa. Kita kan apa menyayangi mereka. Ya mudah-mudahan mereka sadar gitu. Artinya kan kita melakukan sesuatu itu bukan kebencian terhadap mereka. Itu adalah bukti rakyat itu cinta terhadap mereka. Cuma mereka kadang-kadang tak paham. Atau dalam keadaan hati mereka tertutup. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Jumairi ya di Sungai Kapi atas pertanyaannya tadi, lagi-lagi mengenai masalah korupsi ya. Mungkin ini untuk sementara mereka ini diberikan kelonggaran, tetapi nantinya mereka akan mendapatkan azab. Nah, tentunya kita sebagai rakyat mendoakan mereka agar mereka sadar ya bahwa perbuatan mereka ini salah, bahwa ini juga merupakan bentuk cinta kita sebagai rakyat kepada negara seperti itu. Baik Pak Ustadz, mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari Bunda Mia tadi, lalu akan dilanjutkan dengan jawaban dari pertanyaan Pak Jumairi. Silakan Pak Kiai.
1: Terima kasih Bu Mia di Loduri kalau tidak salah tadi. Nah, karena itu dalam beberapa hadis kita diingatkan jangan coba-coba menghina agama lain, apalagi menghina ibadah orang, apalagi menghina Tuhan mereka. Jangan sekali-kali. Itu Rasul mengingatkan kepada kita. Kenapa? Ketika kita mencoba membuka itu, maka pasti mereka akan menghina lebih dasar lagi agama kita. Ya, ada saja mereka buat yang aneh-aneh gitu ya. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya memang hanya mengingatkan ke di Facebook, di media sosial itu sering saya lihat itu olok-olokan antara agama, membawa agama-agama. Itu tidak benar. Karena ketika kita mengolok agama mereka, pasti mereka akan membalas mengolok agama kita. Karena itu yang baik adalah kul ya apa kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan hingga akhir ayat. Itu pedoman kita, agamamu agamaku. Jadi mereka meyakini itu, biarkan. Itulah bentuk toleransi ya. Mereka diberi hak untuk mempercayainya. Bahkan KUHP yang baru tentang agama ini Mereka diberi hak untuk melaksanakan ibadah. Kita tidak boleh sama sekali mencela. Kenapa tadi? Kalau kita mencoba mencela, pasti rame. Dan itu bisa balik mencela agama kita, mencela semua yang ada di kita. Nah, karena itu, ini larangan keras bagi kaum muslimin seluruhnya, kecuali perang terbuka. Nah, kalau mereka memerang kita, ya kita harus angkat senjata tentunya. Tapi kalau main perang di dunia maya ini, sebaiknya dihindari. Kalau mau lakukan pencerahan, pencerahanlah dengan baik. Mungkin bikin konten-konten yang menyejukkan gitu ya. Jangan kemudian caci maki, keujaran, kebencian dilakukan di media sosial. Tidak ada guna-gunanya, yaitu membuat kita pusing kepala saja. Baik, itu Bu Mia kira-kira ya. Nah, kemudian Pak Jumeri, terima kasih ya, kita doakan semoga para pejabat kita, para pimpinan kita, Allah beri bimbingan, petunjuk, sehingga betul-betul melaksanakan tugas, melaksanakan amanah dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sebagaimana waktu disumpah. Ya, ya, kita doakan semuanya tentunya sebagai bentuk cinta kita kepada para pemimpin kita. Saya kira itu Mbak siapa? Mbak host nih.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Dan ini ada pertanyaan lagi ya dari Pak Ahmad Saini yang bertanya mohon pencerahannya, di mana Al-Qur'an ini menyebutkan bahwa kamu adalah umat terbaik selama kamu melaksanakan amal ma'ruf lagi mungkar. Dan di Indonesia ini tentu mayoritasnya beragama Islam dan mestinya negara maju dan sejahtera. Tetapi yang terjadi malah anomali ya, di mana kita sebaliknya negara termiskin, 60% pengangguran tinggi dan lain-lain. Nah, ini apakah ada penjelasannya Pak Kiai, mohon pencerahannya ini dari Pak Ahmad Zaini. Silakan Pak Kiai untuk tanggapannya.
1: Oke, terima kasih masih Pak Zaini ya. Yang jelas, kalau dalam suatu negeri itu di 97 ya, kalau suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kemakmuran akan datang baik dari dalam bumi maupun dari langit. Itu ya. Bagaimana kemudian sekarang ini? Nah, ini yang bikin pusing kita ya. Tapi sudahlah, kita kena masuk, kita ini iman lemah ya, karena hanya bisa membencinya dan berdoa semoga ini bisa kita lalui. Yang jelas, mestinya sebagaimana harapan kita semuanya, bahwa para pemimpin kita ini betul-betul mengayomi, menjalankan amanah dengan baik. Tapi itulah kemudian kadang-kadang dengan apa namanya ini, keinginan yang berlebihan tentang dunia yang membuat segalanya bisa berubah. Ya, ini pentingnya bagaimana kita masing-masing individu ini, khususnya kaum muslimin, untuk memperdalam keagamaan kita, harapannya menjadi benteng untuk kita tidak berbuat kezoliman. Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Dalam hal ini kuncinya sesungguhnya, jika solat dijalankan dengan sungguh-sungguh benar-benar, insya Allah akan mencegah daripada kemungkaran. Saya kira itu Pak. Bu siapa ini? Mbak.
0: Iya, baik. Pak Ustadz, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya dari Bunda Tata di Sempaja yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai, bertanya apa yang dapat kita lakukan ketika kita melihat kemungkaran di sekitar kita? Apa yang sebaiknya kita lakukan jika kita tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya secara langsung, tetapi kita ingin bertindak seperti itu? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, tadi di awal sudah kita sebutkan cara melakukan pencegahan kezaliman itu ada tiga. Yang pertama dengan kekuasaan. Ya, jika kita mampu, kita kuasa, ya dengan tangan kita, dengan perintah-perintah kita. Yang kedua adalah dengan lisan, dengan nasihat-nasihat kita, ya, dengan keteladanan kita, ya kan? Itu menarik sekali moto pendidikan itu. Ingarso sung tulodo ing madya mangun kerso tut wuri handayani. Itu kita sebagai teladan. Itu lisan-lisan kita yang menyejukkan itu. Dalam hal ini sekarang tangan mengetik di media sosial, ya. Kemudian ketiga, nah ini mungkin kita termasuk golongan di sini, yaitu dengan doa. Maksudnya apa? Kita setidaknya membenci kezuliman itu. Jangan kemudian malah pembiaran tanpa kita benci itu, ya. Ya minimal itulah selama-lama iman. Jadi ada tiga, saya ulangi tadi dalam rangka ini. Dengan kekuasaan, dengan lisan, dan dengan membencinya. Saya kira itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tanggapannya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari sajian atau siang mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Kiai untuk penutupnya, closing statement mengenai tema kita hari ini, yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, dan juga doanya Pak Kiai, silakan.
1: Terima kasih Mbak Fira. Pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah, kesimpulannya bahwa tadi tetap tiga apa yang harus kita lakukan. Kalau kita mampu, mari kita cegah kemungkaran, kezaliman itu dengan kekuasaan kita. Kalau tidak mampu, tentu dengan lisan kita, dalam hal ini nasihat-nasihat kita atau tulisan-tulisan atau konten-konten kita yang baik, yang menjadi

0: bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Rong 1 RRI Samarinda.

0: dengar iqomah, maka berjalanlah menuju sholat. Namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju sholat. Jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Apabila salah seorang kalian diundang dalam suatu walimah, datangilah, baik undangan resepsi pernikahan atau lainnya. Barang siapa tidak memenuhi undangan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berakhir pekan. Masih bersama Fira Amalia temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, untuk mengawali akhir pekan Anda. Dan pendengar, kondisi lalu lintas pagi ini di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin ya, sudah ada beberapa kendaraan yang berlalu lintas, kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan juga lalu lintas terpantau lancar ya. Dengan cuaca pagi ini pendengar yang masih sangat cerah dengan awan yang tipis di sekitar studio RRI, dan tentunya kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas akhir pekan Anda. Selamat beraktivitas pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

Pro 1 RRI Samarinda Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Aji Pangeran Tumingkung APT Pranoto menyatakan bahwa operasional layanan penerbangan di Bandar Udara APT Pranoto hingga saat ini masih aman dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto yaitu IKD Kyuli Sastrawan menyampaikan bahwa hingga saat ini penyelenggaraan layanan penerbangan dan pergerakan penumpang harian di Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto masih tergolong stabil. Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto dari tanggal 1 hingga 21 Agustus kemarin tercatat melayani total 40.336 pengguna layanan penerbangan. Dan juga meski jarak pandang di area bandara dan sekitarnya hingga saat ini masih aman, Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 APT Pranoto tetap menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan, di mana area terminal penumpang di bandara sudah dipasangi pendingin udara dan alat penyaring udara. Selain itu juga terdapat fasilitas kesehatan yaitu balai karantina kesehatan yang bersiaga jika nantinya memang terdampak asap, maka seluruh pengguna jasa akan diimbau untuk menggunakan masker. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nantikan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dengan penyampaian berita dan juga informasi daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 23 Agustus 2026.
2: Kalau terjadi dehidrasi ini, ya menghindarinya pasti rehidrasi. Dan sedapat mungkin kan menghindari, karena yang paling halted kan itu sengatan panas.
3: Mereka kan kemarin sudah mengikuti seleksi, hanya saja formasinya yang tidak ada. Makanya diberikan kesempatan melalui paruh waktu.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi meluncurkan Festival Budaya Erau Adat Kutai 2026. Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengatakan erau tetap dilaksanakan meski kondisi anggaran daerah sedang terbatas. Pemkab bersama Kesultanan Kutai Kartanegara, Ing Marta Dipura, berkomitmen menjaga keberlangsungannya. Menurut Aulia, erau merupakan kekayaan budaya Kabupaten Kutai Kartanegara yang harus dilestarikan, dan ia meminta festival tidak hanya dinikmati masyarakat Tenggarong, tetapi juga melibatkan anak-anak sebagai generasi penerus. Ia berharap generasi muda dapat menikmati sekaligus mempelajari tradisi dalam erau adat Kutai. Cuaca panas yang berlangsung panjang di Samarinda membuat Dinas Kesehatan mengingatkan warga mewaspadai sengatan panas atau heat stroke. Kondisi ini bisa memicu dehidrasi hingga gangguan kesadaran. Berikut laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengingatkan masyarakat luas mewaspadai sengatan panas atau heat stroke di tengah cuaca panas atau kemarau seperti sekarang. Dimintai tanggapannya Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Dr. Ismet Kusasi mengatakan hal utama yang perlu dilakukan adalah mencegah tubuh mengalami kekurangan cairan. Masyarakat Kota Tepian pun diminta untuk mengurangi paparan panas secara langsung serta menggunakan perlengkapan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Ismet menjelaskan, sengatan panas terjadi ketika tubuh terpapar panas berlebihan dan kesulitan mengatur suhu tubuh. Dalam kondisi berat, sengatan panas dapat membuat seseorang tiba-tiba pingsan disertai kekurangan cairan dan gangguan sirkulasi darah. Karenanya, masyarakat diminta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca, terutama saat beraktivitas di bawah terik matahari langsung. Bahkan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada bulan Agustus ini menjadi salah satu periode dengan suhu paling panas, sedangkan kondisi kemarau masih berlanjut hingga September. Kepala Dinas Kesehatan juga menyebut suhu udara di Samarinda dalam beberapa hari terakhir masih berada di kisaran 35 hingga 36 derajat Celcius. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kota Samarinda belum melihat peningkatan signifikan angka kesakitan akibat cuaca panas, termasuk kasus ISPA.
5: Sikapi cuaca yang panas sepertinya ini cukup panjang. Yang paling penting itu adalah kita menjaga kesehatan itu ada dua. Nah, terhadap cuaca yang panas ini kita harus alat pelindung. Karena cuaca yang panas, ya, kemudian yang harus diwaspadai sebenarnya kalau panas ini ada satu keadaan yang harus dihindari. Terjadinya sampai terjadi dehidrasi. Kalau terjadi dehidrasi ini, ya menghindarinya pasti rehidrasi. Dan sedapat mungkin kan menghindari. Karena yang paling dihalterkan itu sebenarnya satu itu, sengatan panas. Atau heat stroke, itu artinya sengatan panas. Sampai sekarang saya lihat itu kalau cuaca itu panas-panas masih di bawah 40 deh. 35, kayak kemarin kan 35. Yang dikhawatirkan kalau sudah terjadi heat stroke tiba-tiba, yang kalau terjadi heat stroke tiba-tiba kan orang bisa pingsan. Yang rawan, jadi dia berakibat ke serius kan, betul, terjadi kekurangan cairan.
4: Dinas Kesehatan Kota Samarinda kembali mengingatkan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan cairan, membatasi paparan panas langsung, dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah dehidrasi berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, termasuk sengatan panas atau heat stroke. RRI, Rizky Multianto melaporkan.
0: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Timur menyiapkan peningkatan kompetensi bagi guru P3K seiring dibukanya peluang perubahan status menjadi PNS mulai tahun 2027. Persiapan dilakukan agar para guru memiliki kesiapan menghadapi proses seleksi sesuai mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah. Berikut laporan selengkapnya.
6: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Kalimantan Timur menyiapkan peningkatan kompetensi bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berpulang beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS mulai tahun 2027. Kepala BGTK Kaltim Wiwi Setiawati mengatakan, selama ini banyak guru pegawai P3K mempertanyakan kemungkinan perubahan status kepegawaian mereka menjadi PNS. Wiwi menyebut kebijakan tersebut menjadi kabar gembira karena membuka kesempatan baru bagi para guru P3K. Namun, perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dan perubahan status P3K penuh waktu menjadi PNS memiliki mekanisme yang berbeda.
3: Karena mereka kan kemarin sudah mengikuti seleksi, hanya saja formasinya yang tidak ada. Makanya diberikan kesempatan melalui paruh waktu. Nah, tapi bagi P3K yang sudah penuh, gitu, mereka ketika akan merubah status ASN-nya ke PNS, tentu harus mengikuti seleksi, yang seleksinya nanti akan ditetapkan kemudian ya mekanismenya oleh Kemenpan RB. Jadi bukan Kemdikdasmen tapi Kemenpan RB nanti untuk. Jadi mungkin teman-teman P3K bersiap karena jumlah P3K yang ada di Kaltim banyak ya, lebih banyak daripada PNS-nya Mas Lepi gitu ya.
6: Wiwi mendorong para guru P3K mulai mempersiapkan diri sembari menunggu ketentuan resmi dari pemerintah. Jumlah guru P3K di Kalimantan Timur saat ini cukup besar, yakni sekitar 19.572 orang, termasuk 667 guru P3K paruh waktu. Ia berharap kesempatan yang mulai dibuka pada tahun 2027 dapat dimanfaatkan secara optimal. Meski demikian, proses perubahan status guru P3K menjadi PNS akan dilakukan secara bertahap, sesuai mekanisme dan kebijakan pemerintah pusat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Atlet pencaksilat Samarinda mulai menguji kemampuan bertanding sebagai persiapan menghadapi Porprov ke-8 Kalimantan Timur yang berlangsung di Kabupaten Paser November mendatang. Kita simak laporannya.
7: Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Samarinda mulai mengukur perkembangan atlet melalui simulasi pertandingan. Uji tanding tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Pelatih tim pencaksilat Samarinda Abdul Mukit Irsyad kepada RRI Sabtu 22 Agustus 2026 mengatakan, sparring day digunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan teknik para atlet. Evaluasi dilakukan dengan mempertemukan atlet dalam situasi pertandingan agar kemampuan mereka dapat teruji. Seluruh atlet yang diproyeksikan memperkuat Samarinda di Porprov dilibatkan dalam simulasi. Sebanyak 31 kelas pertandingan dipersiapkan sebagai gambaran persaingan yang akan dihadapi pada ajang tingkat provinsi.
8: Persiapan untuk menghadapi sparring hari ini sebenarnya kita untuk menguji sejauh mana peningkatan teknik-teknik atlet tim Samarinda yang akan berlaga di Porprov. Adapun persiapan tim Samarinda sendiri sebenarnya udah lama, udah mulai dari tahun kemarin.
7: Selain kemampuan teknik, pelatih juga mengevaluasi kesiapan atlet dalam membaca gerakan lawan, mengatur tenaga, menjaga konsentrasi serta mengambil keputusan selama pertandingan. Kemampuan tersebut dinilai penting karena situasi pertandingan berbeda dengan latihan rutin. Persiapan tim Samarinda sendiri telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, namun pembinaan masih menghadapi kendala berupa kedisiplinan atlet serta keterbatasan sejumlah peralatan latihan yang kondisinya sudah mengalami kerusakan. Sementara itu, dengan waktu menuju pertandingan yang semakin dekat, evaluasi melalui sparring day menjadi bagian penting untuk menemukan kekurangan yang masih harus dibenahi. Teknik, fisik, mental bertanding serta kedisiplinan atlet perlu dipersiapkan secara bersamaan. Bagi tim Samarinda, persiapan ini bukan sekedar mengejar kemenangan dalam simulasi. Setiap pertandingan menjadi bahan evaluasi agar atlet semakin siap menghadapi tekanan dan persaingan sesungguhnya saat Porprov ke-8 Kalimantan Timur berlangsung di Kabupaten Paser. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: Cabur tenis lapangan Paser optimis meraih 2 emas di Porporov Kaltim ke-8. Target ini diusung dengan persiapan atlet dan program latihan intensif. Kita simak laporannya.
9: Pengurus Persatuan Lawan Tenis Indonesia Kabupaten Paser sangat serius mempersiapkan atlet terbaiknya untuk turun bertanding menghadapi berbagai daerah dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026 yang mulai digulirkan pada tanggal 14 November mendatang di Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Meski belum mengetahui apakah ada perampingan nomor yang dipertandingkan dampak dari efisiensi anggaran, namun sementara ada 7 kelas yang bakal dipertandingkan. Artinya, akan ada 7 medali emas yang diperbutkan oleh atlet sekal tim itu. Untuk menatap Porprov Kaltim ke-8 nanti, Ketua Umum Pengcapel di Pasar Ibrahim Ahmad atau yang akrab disapa Om Bram itu mengatakan bakal menurunkan 8 atlet dari 4 putra dan 4 putri terbaiknya. Dari atlet tersebut, ia secara realistis menargetkan setidaknya 2 keping medali emas agar bisa meraih pencapaian atau tingkat lebih dari Porprov Kaltim ke-7 pada 2022 lalu di Kabupaten Berau yang meraih 1 medali emas.
10: KONI maupun Dispora memang ada mentargetkan 2 emas, ya kan, karena proyeksinya harus naik dari yang dulu. Karena 2023 yang lalu bahwa Kalimantan Timur dominasi Porprov untuk cabur tenis itu dikuasai oleh Pukar. Ya, dan itu dominan pemain PON semua, pemain nasional juga. Dari 7 medali emas itu hanya terbagi 3 kabupaten. 5 diambil oleh Pukar, 1 Pasir, 1 Kutim. Ya, jadi sangat ironis, mudah-mudahan tahun ini ya bisa lebih dan lebih kompetitif lagi
11: lah. Minimal dipertahankan lah yang sudah ada.
10: Mudah-mudahan kita berharap begitu, karena yang namanya proyeksi semua pasti harus naik daripada sebelumnya.
9: Bram pun mempercayai ramuan program dan strategi yang dipersiapkan oleh tim kepelatihan, baik itu putra maupun putri, agar targetan ini bisa direalisasikan sehingga ia sudah memberangkatkan atletnya untuk TC di kota Solo. Bermodalkan pengalaman dari Porprov sebelumnya, ia yakin dan optimis setidaknya bisa mempertahankan 1 keping emas dan berharap Patriot Olahraga Bumi Dayataka bisa menambah 1 emas lagi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Perayaan 19 tahun Torani diwarnai pembagian 1000 bandeng gratis kepada masyarakat yang sekaligus menjadi bagian dari upaya menggerakkan ekonomi lokal. Dari pelaku usaha kecil, UMKM hingga sektor pariwisata, kegiatan ini menunjukkan ada banyak pihak yang bisa ikut merasakan manfaat ketika sebuah usaha terus berkembang. Informasi selengkapnya terangkum dalam dokumenter berikut ini.
12: Awalnya tuh rasa syukur kami aja setiap ulang tahun kita bagi 1000 bandeng. Nah terus di belakang itu juga kami itu ingin meningkatkan ekonomi lokal.
13: Jadi insya Allah dari rasa-rasa ini semua pergerakan ekonomi UKM, UMKM akan berjalan dengan belinya bandeng. Insya Allah semua akan bergulir dengan ekonomi kerakyatan.
0: Di balik sebuah usaha kuliner yang terus berjalan, ada banyak tangan yang ikut bekerja. Ketika usaha terus berkembang, mereka pun ikut merasakan dampaknya. Semangat itulah yang digaungkan dalam Festival 1000 Bandeng Rumah Makan Torani di Kalimantan Timur. Sebuah perayaan ulang tahun yang tidak sekadar rasa syukur, tapi juga cara untuk menggerakkan ekonomi lokal. Di Jalan Meranti nomor 27, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebanyak 1000 ikan bandeng tanpa duri dibagikan secara gratis ke masyarakat. Acara ini digagas oleh Torani, salah satu pionir kuliner bandeng tanpa duri di benua Etam. Menurut Kepala Cabang Torani Samarinda, Kintamani, olahan ikan bandeng memang sudah lama menjadi menu andalan mereka sejak mulai merintis pada awal 2000-an.
14: Karena kalau bagi kita itu adalah menu ciri khasnya Torani.
0: Bandeng yang sudah menjadi bagian dari perjalanan Torani kini dibagikan kembali kepada masyarakat. Setiap 1000 bandeng disiapkan di 4 cabang Torani sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-19.
14: Ini adalah untuk hari ulang tahun Rumah Makan Torani, sekaligus juga kita merayakan hari ulang tahun Indonesia, Republik Indonesia ke-81. Kita kebetulan di bulan Agustus, jadi barengan aja sekalian semuanya biar euforia masyarakatnya jadi satu.
15: Ini berarti setiap tahun gelar?
14: Setiap tahun kami gelar.
0: Bukan sekadar euforia semata. Bagi Kintamani, berbagi 1000 bandeng artinya juga berbagi rezeki kepada mereka yang berada di akar rumput, yang sering dipandang sebelah mata, tapi menjadi bagian penting dari setiap hidangan yang sampai ke meja pelanggan.
12: Awalnya tuh rasa syukur kami aja setiap ulang tahun kita bagi 1000 bandeng, kita bagi 1000 bandeng. Nah terus di belakang itu juga kami itu ingin meningkatkan itu tadi ekonomi lokal yang di bagian kayak misalnya yang tambak ikan bandengnya. Terus juga kan bandeng kami ini kan tanpa duri ya mas. Nah jadi kita juga ada di daerah Tarakan atau Badak tuh yang punya usaha untuk nyabutin duri bandengnya.
0: Keberadaan Torani sebagai salah satu pilihan kuliner ikonik di Kalimantan Timur tidak hanya membantu menghidupkan usaha masyarakat di sekitarnya. Di mata Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, Diana Juliadi, Festival 1000 Bandeng juga menjadi momen yang semakin memperkuat daya tarik Torani sebagai kuliner wisata di kota tepian.
16: Ini salah satu kuliner yang sangat menarik dan sangat membantu untuk mengembangkan UMKM juga. Ini kita sangat bangga dengan Torani karena dengan adanya Torani di sini bisa untuk menambah kuliner yang ada di Kota Samarinda, untuk menambah juga apalagi dengan ini kunjungan wisata.
0: Pandangan yang sama juga datang dari mereka yang bergelut di dunia usaha. Bagi Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Samarinda, Leni Marlina mengatakan, Festival 1000 Bandeng bukan sekedar bagi-bagi makanan. Ada harapan agar keramaian seperti ini bisa menjadi alasan orang datang ke Samarinda dan melihat lebih banyak cerita di kota ini.
17: 1000 Bandeng makan gratis yang sangat luar biasa menurut saya. Ini juga salah satu bagian dari kami PRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Samarinda, yang mana ini juga salah satu untuk meningkatkan pariwisata kita ya. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus ada di Kota Samarinda untuk menarik minat para wisatawan untuk hadir di Kota Samarinda dan melihat wisata-wisata yang lainnya yang ada di Kota Samarinda.

0: bang rasanya bang? Hah? Apa yang beda bang?
1: Durinya aja sih.
0: Oh durinya. Tapi tidak kayak padang yang banyak
2: minyak jentur ya? Kayak dasarnya
3: nah. 1000 bandeng yang dibagikan juga menyiratkan pesan lain di balik sebuah perayaan dan pemberdayaan ekonomi. Kintamani ingin

0: hati. Dan menurut ahli kuliner profesional Indonesian Chef Association Kalimantan Timur, Supriyadi Hadi Suwarno, cita rasa Bandeng Torani memang punya daya tarik tersendiri.
1: Memang saya rasa juga enak juga dan sangat lezat, gurih. Bandengnya tidak bau tanah. Ya. Terus juga mungkin pemilihan bandengnya ya, kadang fresh dan dia tidak ada tulang. Nah itu lebih, jadi orang kan bisa langsung makan. Dan rasanya memang yang khas kemarin itu karena kesuksesan dari Bandeng Bakar ya, mungkin ekspansi atau menunya dikreasi lagi dengan bandeng crispy.
0: Menggerakkan ekonomi lokal sekaligus mengenalkan manfaat makan ikan menjadi pesan yang tersirat dalam festival Seribu Bandeng Torani. Berbagai pesan itu pun mendapat apresiasi dari Ibu Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Wahyu Hernandingsih Seno Aji, karena telah menggabungkan perayaan kuliner dan pemberdayaan masyarakat.
2: Itu merupakan inisiasi dan momen yang sangat luar biasa, sehingga UMKM yang berjualan bandeng bisa dibeli oleh Torani dengan harga yang kompetitif. Jadi insya Allah dari rasa-rasa ini semua pergerakan ekonomi UMKM akan berjalan dengan dibelinya bandeng, dibelinya apa namanya bahan-bahan masakannya. Insya Allah semua akan bergulir dengan ekonomi kerakyatan yang luar biasa.
0: Bagi Torani, ada banyak tangan yang ikut terlibat menghidupkan sebuah usaha. Dan ketika tangan-tangan itu memberi, sebuah usaha pun punya cara untuk mengembalikannya. Bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam rezeki yang kembali mengalir ke mereka melalui festival Seribu Bandeng.
3: Salah satu visi atau misi saya berjalan di bisnis rumah makan ini adalah saya ingin bermanfaat tidak hanya untuk orang di dalamnya atau karyawan, tapi juga untuk masyarakat sekitarnya.
0: Tim Liputan RRI Samarinda.
4: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Cuaca panas yang berlangsung panjang di Samarinda membuat Dinas Kesehatan mengingatkan warga mewaspadai sengatan panas atau heat stroke. Kondisi ini bisa memicu dehidrasi hingga gangguan kesadaran. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Timur menyiapkan peningkatan kompetensi bagi guru P3K seiring dibukanya peluang perubahan status menjadi PNS mulai tahun 2027. Persiapan dilakukan agar para guru memiliki kesiapan menghadapi proses seleksi sesuai mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita

0: ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa. Semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh ia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi tentunya dengan musik-musik pilihan dan juga informasi untuk temani aktivitas hari Minggu Anda. Dan pendengar, Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya, di mana pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024, impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional, dan ia mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan, kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel,

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Tentara Nasional Indonesia TNI niagakan 66.510 personel untuk mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana dari total personel tersebut sebanyak 16.740 personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah pada hari Jumat kemarin. Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Laut Agung Saptoadi mengatakan bahwa pengerahan pasukan dilakukan dengan mengutamakan kecepatan respons dan efektivitas penanganan, dan langkah itu ditujukan untuk mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Dalam penanganannya, TNI bersinergi dengan Polri, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Manggala Agni, dan juga personel yang dikerahkan akan melakukan pemantauan dan patroli hingga pemadaman serta pendinginan di lokasi terdampak karhutla. Untuk informasi selengkapnya juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dan berita dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diintensifkan.
4: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
5: Kemudian kesiapan untuk